0: siapkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Dan baca label serta elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Pilih produk berlabel gula rendah dan bebas gula.
1: Moleklah tukar kita nak sihat belaka.
2: Info kesihatan tadi dibawakan khas untuk anda di Terengganu FM.
3: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
4: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
5: Yang penting jangan sebut teknologi.
6: Teknologi atau kenapa pula?
5: Tak boleh.
6: Jangan sebut wanita. Cina bagi dengan FM Pasir Basra Ceria.
5: Ya, di mana sahaja anda berada, semoga kita saling bertemanlah hari ini sampai pukul 10 pagi ya.
6: Adakah pagi begini anda buka laptop, buka PC semua tapi mata berpindah-pindah, lepas tu rasa huyung je, tak apa tengok mana, tengok apa ni, desktop dah jadi dua dah. Kan, tengok kawan cakap kena siapa ni ya.
5: Dia macam pening-pening lalat je. Tambah pula dia rabun kan, dia tiba-tiba kata siapa dia ni, rupanya bos dia datang.
6: Alah, bahaya tu. Bertanya siapa dia, jangan main-main.
5: Jangan. Telajak perahu boleh diundur.
6: Ya, telajak kata buruh padanya. Kalau macam tu, kalau dah ada perasaan macam tu kan, bolehlah bangun buat degangan ringan sikit.
5: Ya.
6: Saya rasa awak mungkin mengantuk tu.
5: Jadi hari ni ambillah peluang sedikit masa, mungkin dalam beberapa minit. Orang kata, orang putih kata take five lah ya.
6: Take five. Kadang-kadang take five pergi ten je. Saya tak boleh percaya sangat dia kata take five ni.
5: Tak boleh percaya.
6: Ya, kalau orang Melayu guna on the way, Mak Saleh guna take five. Dua-dua tak percaya.
5: Kau pandalah. Tapi kok mana pun regangan di tempat kerja adalah satu benda yang penting supaya kita tak hanyut lah. Badan-badan kita pun biarlah ada sikit lembut sikit otot-otot tu kan. Itu boleh menatakan stres kalau kita terlalu berkeras dengan otot-otot kita.
6: Tak boleh berkeras ya?
5: Tak boleh duduk otot baku.
6: Berkeras perasaan pun tak boleh juga.
5: Perasaan tak boleh juga.
6: Berkeras kedudukan pun tak boleh juga.
5: Menekan-nekan.
6: Ya, menekan-nekan no.
5: Okeylah, kita tenang-tenang sebab sekejap lagi kita nak ajak anda pergi derak.
6: Ya, nak pergi jalan mana hari ni? Kita bukan pergi derak atau pergi jalan?
5: Kita pergi jalan. Pergi dotong.
6: Derak tu alik Kelantan tu.
5: Oh, iya ke? Lupa. Saya pakai dua-dua lorat. Yeah. Dotong.
6: Pergi dotong atau pergi jalan, Fahni?
5: Ke mama. Semuanya selepas ni, cerita pagi.
6: Tengah ni, FM.

0: Muk Terengganu Ang, dari Pantai Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lem ni Muk Terengganu Ang.
1: Kita nak pergi Pantai Teluk Moknik ke Mamang.
2: Ya, yeah, hok dah terletak di Kampung Geliga Besar Cukai ke Mamang.
1: Monica Bay.
2: Monica Bay, ya. Yeah. Lokasi dia lebih kurang 5 minit je dari Bandar Cukai, dekat je.
1: Ya, yeah, tarikan utama dia adalah lokasi penting tempat penyu agar. Tempat penyu juga ni.
2: Tu kata.
1: Penyu telur. Lepas tu dekat sini pula ada pusat perlindungan penyu, kan?
2: Jadi secara tak langsung, bolehlah kita belajar tentang usaha pemuliharaan penyu. Lepas tu tengok juga anak penyu kalau bertulang ada.
1: Selain pada penyu, pantai ni juga ada pasir putih, comel. Pantai dekat Terengganu ni kebanyakan dia comel lah pantai dia, kan?
2: Betul, betul.
1: Laut pemandangan pantai yang sesuai, bersih, cantik. Sama-samalah kita jaga kecantikan pantai kita.
2: Jadi kalau sebut pantai comel, kalau nak keloh-keloh ambil gambar, memang sangat comel lah situ. Okey, ada juga orang kata di kawasan Pantai Teluk Moknik ni boleh naik ATV, sewa basikal, ada tempat main apa ni, memanah, kan?
1: Boleh belaka. Ni adalah perniagaan dia berjalan selama pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan juga cuti sekolah. Jangan bimbang kalau mari sini, kemudahan dekat belaka, ada wakaf tempat kita berteduh, nak keloh, nak piknik apa semua. Lepas tu ada kiosk kalau tak mau bawa makanan, ada kiosk tu jual.
2: Ya. Wah, ada paki-paki, mudahlah tau.
1: Mudah sangat. Dekat mana kita?
2: Yang penting jaga kesihatan, jaga kebersihan dan juga jaga keselamatan ketika berada di Pantai Teluk Moknik ni.
1: Tu dia. Cerita kita pasal Pantai Teluk Moknik ke Mama hari ni.
0: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

kesihatan di Terengganu FM. Berdasarkan tren ketiga ini, WHO menganggarkan kematian kerana merokok mencapai 10 juta setahun pada tahun 2030. Bilangan itu masih lagi tinggi berbanding kematian jumlah keseluruhan akibat HIV, TB, bunuh diri dan pembunuhan. Kira-kira 70% kematian berlaku di negara membangun.

0: Sedih pula dengar dok.
1: Semua pagi-pagi sedih.
2: Dok pun sedih-sedih ni Mak Jaga. Luar aku pun dengar Mak
3: jumpa ni ke tak ni cicing bangang.
0: Mana? Dok jumpa aku pasrah je lah. Ada-adalah.
1: Sedih ada. Semai ajak, mai ajak.
0: Oh, itulah kalau mai ajak ahok. Kalau ada rezeki ada insyaAllah. Dok ni lah pasal yang mana doktor yang benda.
3: Oh, baru ni tu.
0: Yang
3: helikopter.
0: Yang terhempas tu masih nak pergi tukah tu. Nak kata orang tu nak wirawatan tu. Kalau kena kanak beranak kita dok rasa ayah walaupun mana doktor Ainu ke benda ya dapat kat Kelantan tu kita rasa terkesan juga terkesan. Kata orang tu sumbangan dia misi kemanusiaan dia banyak jasa dia
1: sudah laman tu dok
0: bukan semua orang nak pergi pucuk ni kerja jauh-jauh daripada keluarga dok
1: mana kalau ikutkan memang betul tegar komitmen dia orang ni aset-aset ni
0: tapi dah sampai masa ya nak orang ni dok
1: kalau fikir balik oh kata aku nak cerita macam kita pun kekurangan juga awak ni dok
0: ay misi dok
1: aku tengok orang kalut lah apa aku lawat apa ni lawat saudara aku lah dekat hospital tengok orang kalut misi semua
0: tu atas orang tu
1: aku masuk lalu ke emergency tu tengok kalut kata ya Allah aku tengok orang sama je macam ada orang lain lokal
0: dia orang kata gitu ni anak darah aku kan aku suruh kau isi misi tak ambil sekarang malah dia tak ambil misi dia nak rela kerja lain lagi kerja hilang tak ambil misi
1: apa gitu.
0: Oh, dia kata tak ada misi dia kata kerja benda tak ada kerja dia berat katanya. Jauh tak ada jiwa dia kata tahu lah aku tak
3: tahu. Pilih kerja lah pula.
0: Eh dok, lelaki boleh dok minta misi?
1: Ada je. Misi lelaki.
3: Misi lelaki minta.
0: Tapi jarang aku tengok.
3: Weng itu minta misi. Kau hari
4: tu. Eh, dok.
3: Tapi kena pakai
4: sepuluh. Amba dok anda cocok. Minta dok itu. Boleh cocok dok boleh.
1: Bukan cocok butikan ke aku rasa.
0: Bapa ni tengok benda kekurangan sangat ke saya?
1: Dengar cerita sampai buka jawatan walk in tau dok.
4: Bila ni? Aku nak pergi tengah pulak kali lagi.
1: Aku jaga.
0: Mu ada ni dok. Dia kena ada mesti syarat-syarat.
4: Aku jaga pulak.
0: Diploma ke jururawatan
4: ke apa dok. Amba mana sekolah apa jauh lima apa dekat tak lima habis lalu.
0: Dok mu ambil. Mu ambil beki-beki pahit dok kena ngena bahaya.
4: Oh dok leh.
1: Mu beki barang mak-mak lah aku.
4: Dok leh ah nak bedah-bedah orang tau.
1: Bedah orang beki lapu dok.
3: Oh. Baik boleh
0: dok kalau orang sakit ramah misi dok cukup tapi dia kata elang untuk misi ni sedap juga kalau yang ni benda masuk
4: dia gini elang tu sedap tapi kerja dia tu mana dia kadang-kadang dok padang dengan benda
0: kan? Tapi kerja misi kerja cikgu mulia
4: betul
0: ya, macam doktor mulia tu kerja dia cuba maknanya rawat orang dia bersabar dengan kena pesakit aku dalam misi baik makan dalam misi ni ya Allah tenang misi kalau pergi hospital kan cara dia layan pesakit tu kadang-kadang dia menenangkan pesakit kadang-kadang hak tukar paper semua pun dia juga
1: kadang-kadang
0: baik boleh lah buat gitu tapi bukan semua orang lah boleh kan orang sabar je lah lepas tu lagu mana kalau dah cukup ni say
1: kamu apa nak jadi
0: aku tu dah nak benda pesengang ni maknanya kajak uncle KKN ke benda kena buat insentif lebih tu lagi aku kena gaji naik sikit ke mana ke mana tapi ke yang dia kata swasta say
1: kata swasta swasta sebagai gaji pergi tenang sikit kot swasta kan
0: tapi dia gini pokok pakannya nawa itu kau niat kita nak kerja sambil ibadah ataupun kerja kita memang nak tolong orang ada orang memang diminat sungguh macam dia misi wal kerja warna-warna pun diminat tak kira lah tak ada off ke apa pun dia jiwa dia gitu mana ada orang minat ni tapi mungkin kena promosi
4: kadang-kadang benda orang panggil tak benda dia punya pelajar orang dia dok tinggi tak ke tak akademik dia orang panggil berdosti kalau rendah-rendah ni dia minat Messi tapi tak boleh kerana akademik dia rendah
1: ada bakat
4: kerana ada bakat
1: ada bakat juga
4: apa rasa ambil dia khususkan dia ke mana
1: patut ada khusus untuk
3: PNP kan kata walk in tadi
4: walk in walk in interview
1: walk kerja
0: walk in tapi maknanya nak kena ada syarat-syarat dia walk in
1: orang kena ada
4: bakat tu kan jangan
0: sebab apa awak nak jadi misi ya tanya nak jawab benda sebab benda saya embung
3: sebab apa sebab saya minat pada pesakit

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicet pagi kita adalah mengenai dengan
2: tidurlah cukup tidak kan?
0: Tidur cukup ke tidak sekarang?
2: Okey. Boleh anda komen-komen sebab kami sedang bersiaran langsung dekat live TikTok Terengganu FM.
0: Yang dekat TikTok boleh komen anda seorang yang cukup tidur ataupun tak cukup tidur ataupun terlebih tidur.
2: Pok Lan.
0: Warung Pok Lan. Waalaikumsalam.
2: Pok Lan cukup tidur kan Pok Lan?
0: Pok Lan ni style macam cukup tidur ni.
2: Walaupun dia orang berniaga kan?
0: Ada orang berniaga ni dia memang akan tidur pukul 8:30 lepas solat isyak.
2: Tu.
0: Dia solat tahan apa ni semulalah.
2: Ya, yeah, selesaikan awal-awal.
0: Semua dia tidur.
2: Sebab dia kena bangkit dini hari.
0: Ya, yeah, dia bangun 3 pagi.
2: Itulah.
0: Dia tidur pula aku 12:30 hari.
2: Berehat seketika ya. Boleh juga WhatsApp di, kepada kami di 0103446632. Cukup tidur ke tidak? Warung Pok Lan tu macam jawab dah awak. Dia kata cukup tidur
0: cukup
2: awal.
0: Cukup tidur awal. Bagus untuk kesihatan.
2: Betul tu Pok Lan.
0: Tidur awal tu maksud tidur awal tu pukul berapa Pok Lan?
2: Pok Lan tidur pukul berapa Pok Lan? Kami nak selidik sikit ni.
0: Pok Lan ni masa anak-anak dia adakah sudah melepasi waktu persekolahan yang tak perlu kita tengok lagi kerja sekolah
2: rohani. Sama apa ni, samalah dia kata cukup tidur. Cukup tidur lah kalau tidur awal kan. Kita ni kategori kalau binatang biasanya kan ada
0: apa yang binatang pula ni?
2: Nanti nak cerita ni. Kalau binatang dia ada macam contohlah koala kan dia tidur lama. Tidur lama macam spesies beruang tidur lama. Kucing pula berkejam-kejam juga tidur. Kita kategori mana ni ha?
0: Ini Ayong Ngo kata cukup je 4:30 pagi bangun dah. Macam kita 4:30 ni. 10 malam tidur dah tapi saya 10 malam tak boleh tidur lagi. Tak boleh. Dan seterusnya dia alhamdulillah cukup tidur. Ni kita nak tanya orang yang ada anak kecil.
2: Ada anak kecil.
0: Anak kecil.
2: Biasanya
0: kan?
2: Dia ada gangguan tidur sikit lah. Pola tidur dia.
0: Kan. Belum cerita. Kita kalau cerita orang yang ada anak kecil yang boleh bangun malam. Ataupun yang jaga mak ayah sakit kan. Ataupun bertugas malam. Ada yang pula dah

0: tutup telefon, tutup lampu, tapi masih tak boleh tutup mata.
1: Golek saja.
0: Jadi tak cukup juga tidurnya.
1: Dia macam tu lah. Kalau manusia ni biasanya dia kena tidur 5 jam sampai 8 jam. Anda berada dalam kategori bawah ke lepas 5 jam tu? Itu yang kita nak tahu tu.
0: Betul ke kucing tu awak kata tidur lama?
1: Tidur lama juga awak. Terutamanya tengah hari.
0: Saya biasa tengok kucing cik melilau je.
1: Itu tak cukup makan. Dengan kalau dia
0: misai, lentik. Ada je mengiau je cari makanan.
1: Gini.
0: Dah bagi makan tak macam terima kasih, nak lagi.
1: Nak lagi? Formula dia kucing ni, kalau dia terlajak kenyang, dia macam kita juga. Dia akan tidur lama. Tapi kalau dia tak cukup makan, dia tidak boleh tidur lama.
0: Mungkinlah sebab kucing jiran, dia akan datang rumah saya cari makanan.
1: Itulah. Awak kena menyumbang lebih lagi ni, Farah.
0: Saya kena menyumbang. Saya kena buka dana lah untuk kucing ni. Saya kadang-kadang seram nak buka pintu dapur kat belakang.
1: Kenapa?
0: Tiba-tiba, macam mana kucing ramai ni? Dari mana ni?
1: Itu barakah kat situ.
0: Rawas je naik tangga, saya kata. Ho, jangan naik tangga .
1: Makan kat luar je.
0: Ya, makan kat luar.
1: Dia pun makan kat luar. Outing kat luar, ya. Okay. Kita nak baca komen.
0: Ara kata, dari hari pertama anak dia lahir, tidur saya terus berubah. Doa je cukup. Saya rindu tidur saya. Ara dekat TikTok ni. Yelah, Ara. Itulah sumbangan kita. Kita itulah pahala kita kat situ.
1: Muhammad Fadli. Tak cukup tidur ni. Anak kejut pukul 4 pagi ajak main, nak make up babanya. Pagi-pagi dah jadi mak andam.
0: Mesti anak perempuan ni. Adulah. Tak cukup tidur sebab anak dia kejut pukul 4 pagi, baba nak tidur, anak nak make up baba. Baba pagi ni pergi kerja tu cuci betul-betul tak? Takut kawan-kawan kat office tengok. Baba kan lelaki, tiba-tiba ada eyeshadow berkelip-kelip kat mata.
1: Itulah.
0: Kena tengok tu baba. Boleh mendatangkan fitnah.
1: Tiba bulu mata tebal hari ni kan.
0: Kau ni kenapa malam tadi pergi mana? Si ada bulu mata, ada kelik-kelik atas mata ni, kenapa?
1: Tak, nama dia tu dah besar. Dah contohlah kan. Nama dia Malik.
0: Ya, Malik.
1: Tiba-tiba pipi dia merah. Kacau.
0: Nak tukar mirah pula ke?
1: Okeylah. Ada seorang ini lagi ni. Dia tak ada bagi nama. Tapi dia kata masa bujang saya dulu kadang-kadang tidur 12 jam sehari.
0: Wow, lama tu 12 jam.
1: Masa Selalu bujang.
0: Masa mana dia bangun kau tidur 12 jam ni?
1: Tak tahulah. Dia Allah bagi 24 jam kan. Masa separuh tu tidur.
0: Separuh tu tidur je. Allah indahnya hidup dia ya. Tapi tu cerita lama dia lah.
1: Dia sekarang mungkin dah rindu. Dah rindu dengan kehidupan dia suatu masa dulu. Fasa, fasa kehidupan memang dia boleh berubah. Masa bujang tidur banyak kan. Lepas bila kahwin tidur, buat pola tidur macam lain sikit. Bila dah beranak, lagilah lain. Ada anak sekolah, lagilah lain.
0: Anak sekolah kena pastikan kerja sekolah dah siap. Sekolah semua dah teratur kan. Pergi sunat kerja sama-sama ke sekolah. Ini kasih Sofia Adam.
1: Okay.
0: Dia kata, hari ni saya tak cukup tidur, DJ. Pagi tadi bangun pukul 3.30 pagi. Pukul 7 terlelap sekejap sejam sebelum bangun masak.
1: Pukul 7 bangun masak. Dia terlelap pukul berapa?
0: Tak, sekarang ni anak dia pergi sekolah pukul apa?
1: Tak tahulah.
0: Dan baru nak sambung tidur pukul 11 nanti. Kemudian saya dipelawa kepada suami untuk pergi jalan-jalan satu tempat pagi ni.
1: Dia bagi tentatif ke kat kita?
0: Saya rasa dia baru kahwin ni. Sebab dia tak cerita pula dia hantar anak di sekolah ya. Ataupun suami dia hantar. Takkanlah dia lepas anak dia pergi sekolah, suami dia hantar, dia baru nak masak. Salah ni. Salah tekaan saya ni.
1: Ellie Farid.
0: Ellie.
1: Dia bagi tahu dekat masak ni, dia dah masak panjang lebar ni. Itu pun tak siap lagi menaip tu.
0: Tak siap lagi, biar dia taip dulu. Ellie Farid.
1: Ellie Farid kata macam ni. Untuk saya tak cukup tidur. Jam 4 pagi tahajud. Pukul 5 goreng kuih nak pergi hantar kedai. Settle-settle kuih tu siapkan anak pagi pergi sekolah.
0: Tak tidur lagi.
1: Pukul 9 pagi pula. Siapkan barang-barang nak buat kuih lagi. Tengah hari memasak. Pukul 1.30 hantar nasi dekat kafa. Anak dia masuk kafa kan?
0: Anak ni kafa.
1: Apa tu?
0: Kafa anak UPKK ni. Kalau dia jam 5.
1: Beralih ke pukul 3 petang pula. Tukar shift dengan lelaki. Dengan lelaki dia lah.
0: Lelaki suami dia.
1: Suami dia berniaga.
0: Berniaga. Penat juga tu. Lepas asal tak tidur lagi ni.
1: Kenapa?
0: Buat kuih sampai pukul 6.30. Malam aja anak je ke Quran. Tidur pukul 2 malam. Letih weh DJ. Memang letih lah ni.
1: Dia kata rutin saya hari-hari begitulah. Jumaat je dia off.
0: Saya sarankan ambil suplemen lah.
1: Suplemen ya?
0: Tapi kok-kok mana suplemen pun takkan sama dengan tidur yang cukup.
1: Sebab kalau ambil suplemen tapi kalau rutin dia tidak berubah. Begitulah juga pusing-pusing kan? pusing-pusing. Macam tu juga jadual dia.
0: Tak sama. Sebab tidur ni kita tak boleh gantikan dia dengan pemakanan. Tidur ni kita tak boleh gantikan dia dengan ubat-ubatan. Tak boleh.
1: Dia kena ganti dengan senggang masa.
0: Ya, kena tidur yang cukup juga. Kena ada rest. Kalau tidak, otak kita dapat berfikir secara waras. Dan kita bukan menjadi emosi tak stabil pun ada kena-mengena juga dengan tidur tak cukup tadi tu. Kesihatan pun terganggu.
1: Betul. Mr. Well. Jarang timbul dekat TikTok kita hari ni.
0: Hari ni dia kata macam ni. Dia tak dapat tidur. Teringat dekat ex.
1: Pula dah. Sis.
0: Dah kenapa?
1: Teringat dekat
0: kita
1: dia punya.
0: Kita kena masuk dalam kancah masalah awak ke?
1: Awak teringat dekat mantan.
0: Mantan.
1: Lepas tu awak.
0: Aduh.
1: Alah, macam mana ya kita nak bantu ya?
0: Saya harap bila awak cakap awak teringat dekat mantan ni, awak tak ada, belum ada peganti ya. Nanti rasa hati peganti awak tau.
1: Okeylah.
0: Dan kalau awak belum ada peganti, saya nak sihatkan awak. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Kat tengah ni manis-manis pula ke?
2: Cicat pagi.
1: Lepas ni kita sambung balik ya. Kita nak bagi laluan kepada Encik Nur Herman sekejap.
0: Saya nak bagi laluan. Ingatkan nak bagi laluan Mr. Well tadi cari jodoh.
1: Boleh juga. Kita hebahkan dekat radio bawa. Eksklusif.
0: Perhatian tuan-tuan dan perempuan. Ada orang cari jodoh.
1: Tapi Encik Nur Herman nak laporkan ramalan cuaca dulu sekejap lagi.
0: Okey. Dari Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.

0: dari pejabat Matt Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Ih, segabutlah kucing ni. Hei, nak makan tak senang. Aku sepak lah kerja. Shush, lari jauh. Kayu. Mana kayu?
1: Hey. Ish, janganlah garang sangat. Kucing je kot. Kucing tu datang bukan saja-saja tu. Mungkin Allah nak bagi rezeki pada kita. Tak salah kan kalau kita buat baik pada haiwan ni. Ha, lagi satu. Kucing kan comel. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM. Radio Malaysia, Terengganu FM.

0: 6 hingga 10 temani anda. Farah Fauzi dan Azra, Ceria Pagi.
1: Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
0: Layang-layang terbang melayang.
1: Stabil kau.
0: Masa tarikan tu.
1: Ya. Fizik kat situ ya. Yeah. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
0: Bila sebut fizik, nak bijak.

0: Yeah, puan-puan, kita sekarang berada
1: bidang tu abang askar, okey? Abang polis, abang bomba.
0: Astaghfirullahalazim.
1: Kita berada di dalam pesawat Terengganu FM ni.
0: Kita berada di fasa-fasa berapa ni?
1: Fasa
0: jam terakhir tugas kita hari ni.
1: Betul. Untuk jam yang terakhir kami kembali lagi, bukan nak menghantui pagi anda.
0: Tidak.
1: Ya.
0: Yeah. Kadang-kadang gila gembira tengok gambar kucing boleh ketawa.
1: Itulah. Kucing pula sekarang macam-macam ya, kan? Ada AI lah. Awak pernah tengok ke gambar kucing AI?
0: Tengok comel kan?
1: Yang tidak-tidak
0: dia masak-masak
1: je.
0: Tu.
1: Masak-masak tu satu, Farah.
0: Kecil je tangan dia masak. Tangan kaki semua ada.
1: Yang berdialog tak tahan.
0: Kan? Ha. Kalau awak ada kucing apa?
1: Kucing? Saya kalau nak jadi alahai si kucing kerang.
0: Saya memang seram. Saya memang seram. Pilihan awak ni.
1: Wow, ganas.
0: Awak bermana pun seram.
1: Asal tengok muka saya seram.
0: Seram.
1: Gini kan. Rasa macam.
0: Tapi itulah hidup saya. Hari-hari 4 jam dengan dia.
1: Bertambah lah. Eh, awak sedar tak?
0: Tak sedar lah ni. Cakap macam ni.
1: Besok ada satu hari lagi tau.
0: Yang tu saya sedar.
1: Lepas tu awak rasa seram tak besok?
0: Esok taklah seram sangat. Sebab saya ada buat persediaan awal.
1: Ni lah, awak nak pakai pendinding lah ni.
0: Saya ni nak bercakap ni pasal tidur ni.
1: Kalau Pok Ya,
0: dia nak tanya, cerita. Cukup tidur ke tak mendengar kita pagi ni?
1: Pok Ya tadi dekat TikTok dia nak cerita. Macam saya, dia bagi tahu.
0: Yeah.
1: Pagi saya datang ke kedai.
0: Okay.
1: Saya nak siap-siapkan jualan. Pagi buat roti canai, nasi dagang, nasi minyak dah banyak lagi. Jadi saya rasa kalau dia bangun dini hari kan, mungkin dia kategori orang yang tidur awal lah.
0: Betul juga.
1: Mm-mm.
0: Kan? Ada juga dia cari pasal tidur lewat sebab dia terbaca apa-apa dekat thread ke ataupun baca novel ke kan. Kadang tak payah novel sekarang. Cerita drama dekat apa ni, kita punya phone tu pun.
1: Yeah.
0: Kita scroll satu lagi. Episod seterusnya. Seterusnya.
1: Tapi hati-hati kalau terjebak dengan drama AI.
0: Oh, tak boleh?
1: Sampai episod 6 dia minta kita bayar.
0: Oh, iya ke? Kena bayar.
1: Kena bayar lah.
0: Saya tak sampai episod 6 lah. Maksudnya saya takut. Saya takut macam takut macam saya akan teringat-ingat nak tengok cerita tu lagi. Tapi saya rasa hampir sama je dia punya introduction tu.
1: Itulah pasal.
0: Kan? Mungkin ada yang berkeadaan macam ni. Sepanjang hari kita gunakan macam-macam tanggungjawab. Tapi mungkinlah kita perlukan ada sedikit masa untuk diri sendiri. Memang berat kita nak lepaskan satu tanggungjawab. Tapi tanggungjawab untuk diri pun kita kena tengok juga. Kita juga mungkin ada yang kena bangun pada waktu yang sama. Tapi tidur tak, hidupnya tidur berbeza. Ada yang kena hantar anak ke sekolah. Ada yang tetap kerja, kena pergi kerja. Kenapa cakap macam belik-belik ni, ha?
1: Saya rasa...
0: Saya rasa saya ni...
1: Awak jangan nak kaitkan ke saya.
0: Saya orang Malaysia, kan? Saya cakap pasal ni. Saya tidur kena pergi kerja juga.
1: Maafkan saya tertawa besar.
0: Masanya untuk pergi toilet sekali lagi, cuci mata pula.
1: Bukan cuci mata.
0: Apa dia cuci apa? Cuci mata dekat shopping kompleks kan?
1: Kan.
0: Nampak tak saya kata saya berbeza hari ni?
1: Garu kepala tangan.
0: Apa saya ni? Kalau gatal tangan tu macam mana?
1: Gatal tangan nak dapat duit.
0: Dapat duit esok.
1: Okay. Kita sambung. Kalau Dok Soho, dia berpendapat orang yang kerja on call biasanya tidur tidak teratur tau.
0: Dok Soho kata. Betul juga. Sebab dia mesti on call ni, kan? Biasanya dia tahu cakap pasal diri sendiri.
1: Mungkin lah. Kadang-kadang kan dia kan kerja malam. Okay, lama dah tak gatal tangan, Zuraida kata.
0: Oh, lama tak gatal tangan. Bukan hari-hari ke gatal tangan?
1: Main tanah lah baru gatal tangan.
0: Tak apalah, lama tak gatal tangan tu simpan duit banyak tu. Berkepuk ni.
1: Kita mungkin tak perasan WhatsApp kita bergatal.
0: Banyak ni. Banyak sangat WhatsApp ni. Dia kata gini, Kak Bah kata, kalau payah tidur selawat dulu, payah nak terah tu lama-lama mata pun tutup. Okay, baby panggil tu.
1: Baby?
0: Usha Daud kata,
1: yeah.
0: Usha antara yang tak cukup tidur. Sebab usia urus anak, jaga mak uzur, tua terlantar. Siang hari urus makan, minum, mandi dan urus rumah tangga. Malam tidur-tidur ayam sebab mak akan kejutkan usia untuk minum air. Untuk pusing kanan kiri, untuk itu, tidak ini. Pukul 6 kena bangun untuk subuh dan selepas itu tak tidur dah. Begitulah setiap hari. Dulu masa usia kerja lagi, tidur usia tak cukup. Tapi lepas usia berhenti kerja untuk urus jaga mak, masa usia boleh dikira banyak untuk urus diri dan juga urus mak. Oh, nampak dia cerita dia banyak kerja nak jaga mak dia, jaga anak. Tapi dia punya hikmah dia, dia ada masa untuk rehat dan juga tidur.
1: Saya harap apa saja benda yang baik yang Usha buat ni, yeah, Allah bagi ganjaran pahala lah ya.
0: Amin. Dalam kesusahan Allah bagi kemudahan.
1: Wah, kemaman dia bagi tahu tak cukup tidur ni, layan C-drama. C-drama tu drama apa? Kalau K-drama yang Korea punya.
0: Cina lah kot.
1: Cina lah kot. Sampai pukul 3 pagi dia kata boleh pekdo.
0: Wah, memang pekdo banyak tu.
1: Ini dia terjebak
0: pagi
1: sebenarnya.
0: Pagi esok batang kerja berkok cobong. Bos tanya kenapa mata tu.
1: Sebab
0: ya, menangis ke?
1: Teringat mantan.
0: Bukan, rupanya tengok drama. Tertipu macam tu je.
1: Tokek akok ni.
0: Cik Sumarang, tokek akok. Okey, sila.
1: Dia kata, hari-hari saya terlebih tidur. Sampai offer dekat jiran-jiran yang tidur, saya terlebih ni.
0: Sedapnya awak nak offer, tak nak offer kat kita ke? Kita ni kan, kita panggil hidung hidung mancung dan tersorong-sorong.
1: Orang mengantuk dia sorongkan bantal.
0: Hidung tak mancung, pipi tersorong tu lain.
1: Lain. Georgian kata dia bercerita ni. Georgian ni meluahkan tau.
0: Why Georgian?
1: Semalam saya tak boleh tidur lah, bahan sakit perut, dia kata.
0: Oh, bahan sakit perut. Cik Sumarang pula, masa zaman anak dara dulu memang tak cukup tidur.
1: Yeah.
0: Tumpu pada menjahit dari pukul 9 pagi sampai 2 hingga 3 pagi baru boleh tidur.
1: Okey.
0: Oh,
1: 9 pagi.
0: 9 pagi ni?
1: Bertemu 9 malam dan 12
0: pagi
1: jam.
0: Pagi besok tu.
1: Hey,
0: ya Allah, bahayanya. Sekarang ni tak boleh dah buat macam tu. Kesihatan kena jaga, 10 malam tidur dah, 4 pagi bangun dah.
1: Betul. Okay.
0: Cukup dah tu.
1: Kena cukup tidur. Kabar dah baca belum ni?
0: Kabar dah baca dah.
1: Okay, okay, okay.
0: Dia panggil baby.
1: Baby.
0: Baby, baby. Panggil baby nah. Ada juga orang takut tidur sebab bergayut tau. Baby letaklah dulu phone.
1: Nanti saya letaklah lepas tu.
0: Baby letaklah dulu.
1: Bosan betul lah.
2: Cik Chan, pagi. Nanti tambah bunyi sikit.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa kisah?
1: Amboi, amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Betul sangat, kita nak ceritakan kepada anda ni mengenai ini warga emas je guna AI menyamar je doktor muda.
1: Scammer.
0: Ah, tengok muka. Tengok muka sesuai doktor ni macam tu.
1: Jadi dia tipu secara dalam talian lah ni. Dia guna AI. Pakai nampak semak-semak sikit lah. Jadi doktor tiba-tiba pakai AI je sekarang.
0: Uyuh, bahaya ni.
1: Adalah seorang mangsa ni.
0: Dekat Terengganu pun ada kabarnya yang ni doktor fake dentist untuk... fake dentist lah.
1: Doktor palsu untuk pergigian lah.
0: Ya, yeah, dia pergi buat braces semua tu. Datanglah kat rumah dia, dia ada alat semua-semua, dia belajar kat YouTube, akhirnya kena cekup. Dan orang yang dapatkan rawatan dengan dia dah benda rawatan fake kan.
1: Yelah,
0: itulah ada implikasi dia. Betul. Bahaya tu.
1: Ini kalau dekat sana ni, berlaku dekat Shanghai ni. Dia mangsa tu dikenali sebagai Liu Hu. Dia menetap di Shanghai lah. Dia berhubung dengan wanita tu yang didakwa bernama Yu Zhuizhen. Menerusi media sosial pada tahun 2021 lagi.
0: Okay.
1: Yang mendakwa dirinya doktor berkhidmat dekat hospital grade 3A.
0: Oh, you ada grade pula tu.
1: Kalau hospital grade 3A kat sana tu dikatakan berprestij lah.
0: Wah, hebat lah.
1: Jadi dia pun percayalah.
0: Grade profesional lah ni.

0: dan boleh bantu untuk dapatkan projek berkenaan. Oh, dia bukan nak buat rawatan, nak bagi projek. Projek juta.
1: Nak dapatkan tender lah ni.
0: Ya Allah, dalam tempoh 5 tahun aktif kat media sosial, you yang scammer tadi ni kerap berkongsi kehidupan hariannya dengan muat naik hampir 7,000 hantaran video untuk kumpul 10,000 pengikut.
1: Masalahnya, dalam tempoh 5 bulan mereka berhubungan tu, Liu pun dah pindahkan duit kira-kira lebih 100,000 kepada you tu.
0: Ya Allah, sampailah penipuan wanita ni terbongkar selepas tak ada perkembangan mengenai projek dia canang tu. Ya, tak ada naik-naik cerucuk apa semua, tak ada.
1: Tak ada awak yang ada angangan
0: je. Aduh, jam-jam.
1: Kita ni, kalau adalah benda-benda yang kita nak buat projek mega-mega, projek kapal ke apa.
0: Ya, disebabkan dia dah tua, habis cerita tak tak? Kan dia dah tua kan? Dia kata dia umur 21 kan? Duit yang dia dapat tu dia tak buat projek.
1: Betul?
0: Dia belanjakan duit yang hasil penipuan tu buat rawatan kosmetik.
1: Pulang.
0: Tarik sana, tarik sini. Kedua-kedua tu dah hilang.
1: Saya pun tak tahulah. Ni kes-kes pemalsuan wajah dan peniruan suara gunakan AI lah ni. Kalau kita jangan terjebak tau.
0: Jangan. Biasanya orang terjebak ni, kau beri betis nak peha tau. Dia buat sikit lama-lama dia rasa nak buat lagi, nak buat lagi. Muka dia lah, dia lagi jauh dari keturunan dia.
1: Tak nampak genetik dah.
0: Tak nampak dah. Macam mana anak ni muka lain ya? Anak tu muka lain. Dia lain sangat muka.
1: Sebab dia generasi AI.
0: Generasi AI. That's right. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
2: Kita tak buat apa.
3: Kami tak bersalah.
2: Saya takut ia pecah radio ini.
3: Jangan. Ha. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
2: Tak ambuh. Bagi orang mencuri hati kita.
3: Betul.
2: Nanti orang tuduh. Kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
3: mana
2: tak
3: ada?
2: Faham.
3: Cuba tengok kita. Duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
2: Tapi dia orang yang usik kita.
3: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berubat cakap pun.
4: Farah Fauzi dan Azra.
2: Okey, jadi pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.
3: Kita dah pun 9.51 minit pagi perjalanan anda. Mungkin telah pun sampai ke tempat kerja dan mulakan tugasan. Kami doakan semoga tugasan sempurna seperti yang diharapkan.
2: InsyaAllah, okey. Dan seperti biasalah, kami menemani anda sampai pukul 10 pagi saja. 4 jam ke udara. Tak ada orang nak bagi 5-6 jam kat kita.
3: Meminta nampak.
2: Tak ada.
3: Tadi baru sebut nak makan dah ni, lapar dah ni.
2: Dah terbayang-bayang kan?
3: Ya. Okey. Okey, hujung tugasan macam biasalah. Yang terbaik hanya Allah SWT. Hanum Ta'ala, kelemah dari kami berdua. Salam seribu afan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
2: dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Menikmati Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Okay, anda bersedia diberikan dengan lagu dari Izlin. Hi, hi, bye-bye. Jangan bye-bye dulu ya. Baru je mula. Baru tiga lagu sudah pun Aisyah mainkan bersama anda untuk edisi Rabu 23 September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Orang-orang Ganu, apa khabar? Selamat pagi semua. Dan saya doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih kepada rakan-rakan penyampai saya untuk ceria pagi, Azaza dan juga para Fauzi dah pun menceriakan pagi anda. Seperti biasa, rakan-rakan penyampai saya buka kedai, kata orang kan, seawal pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, Aisyah mengambil alih tugas untuk anggun inspirasi mu. Dan pengisian untuk jam yang pertama, kita akan ada tetamu yang akan hadir di Konti untuk slot JBPM di radio. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Kita layan lagu seterusnya, Terengganu FM.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan.

Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Saya Kak Noh Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM.
5: Mara.

0: Kemaman 90.7.
1: Sekarang pukul 10.26 minit pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita. Kalau menerusi TikTok seketika ini, secara langsung TikTok, kita dah pun dapat lihat siapa tetamu kita. Terus saya bersama kami di Terengganu FM. InsyaAllah 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama tetamu kita. Layan Terengganu FM.

0: pastinya untukmu, untuk semua yang mendengarkan kami. InsyaAllah perkongsian bermanfaat dari kami untuk sebelah pagi ini. Seperti yang telah Aisyah war-warkan, JBBM di radio, untuk pagi ini kita bersama dengan tetamu yang dah pun hadir di hadapan saya. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sihat ke tuan?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Rasanya kali kedua dah bersama ya?
1: Ya, kali kedua untuk tahun ini.
0: Ya, okey. Kita bersama dengan Tuan Nur Khairi bin Abdul Rahman, Timbalan Penguasa Bomba 2, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu ya. Dan untuk kali ini kita nak mengupas topik berkenaan dengan cegah sebelum terlambat keselamatan kebakaran bermula di rumah. Dan ini sebenarnya sangat penting untuk kita semua. Kita sedia maklum kan, semua kita ada rumah kan tuan ya. Jadi ini salah satu orang kata satu pengetahuan untuk kita sebagai persediaan untuk kita ya tuan ya. Baik, tapi kita memuasai dan nak teruskan dengan tajuk yang kita bawakan untuk pagi ini, cegah sebelum terlambat keselamatan kebakaran bermula di rumah. Baik, kita nak mulakan dengan konsep satu rapi ya. Sangat unik sebenarnya. Satu rumah, satu alat pemadam api. Boleh tak tuan jelaskan apakah sebenarnya kepentingan setiap rumah mempunyai sekurang-kurangnya satu alat pemadam api ni tuan? Silakan tuan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Aisyah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Terengganu FM. Pertamanya, kita mungkin melihat rumah sebagai tempat paling selamat untuk kita sekeluarga lah. Tetapi apabila berlaku kebakaran, keadaan akan boleh berubah dengan begitu cepat. Okey, lebih menyedihkanlah. Sepanjang tahun ini, sehingga bulan 9 ni, kita telah digemparkan dengan kejadian kebakaran rumah yang telah mengorbankan 5 nyawa di Terengganu. Daripada bulan 1 hingga bulan 9 ni lah. Okey, saya bagi sedikit info pada 27 Januari lepas berlaku kematian seorang lelaki berusia 49 tahun maut dalam satu kejadian kebakaran rumah di Kampung Tanjung Gelam, mengabut teliput. Kemudian pada bulan 8, 23 bulan 8 seorang lelaki orang kurang upaya, UKU, mati dalam satu tragedi kebakaran di Kampung Gontok Nasi. Dan pada bulan 8 juga, iaitu pada 26 bulan 8, dua beranak maut dalam kebakaran rumah di Kampung Tok Jembal. Dan seterusnya pada 28 Ogos, dua hari selepas tu, seorang lelaki warga emas berusia 60 tahun ditemukan rentung selepas rumahnya di Kampung Gong Lingai, Kuala Nerus terbakar. Jadi kejadian-kejadian begini sepatutnya membuatkan kita semua bertanya. Adakah rumah kita duduk sekarang ini selamat ataupun tidak dengan risiko kebakaran? Jadi sekiranya berlaku kebakaran tu malam ni ke ataupun seterusnya, adakah kita sudah bersedia dengan apa-apa yang perlu kita buat lah? Okey, untuk soalan yang pertama ni, konsep satu rapi.
0: Satu rapi, betul.
1: Satu rapi, satu rumah, satu alat pemadam api. Kalau kita tengok di pejabat, memang tu kena wajib ada di pejabat ataupun kilang-kilang. Tapi sekarang ni kita nak ubah kepada konsep satu rapi ni, setiap rumah mesti ada.
0: Kena ada.
1: Kena ada.
0: Kalau sebab boleh apa? Wajib ada ya tuan.
1: Wajib ada lah. Sebab apa? Alat pemadam api ni membolehkan penghuni melakukan tindakan awal terhadap kebakaran kecil. Kebakaran ni dia tak besar teruk. Dia bermula daripada kebakaran kecil. Sekiranya keadaan masih selamat untuk berbuat demikian. Contohnya berlaku kebakaran kecil pada peralatan elektrik atau barang tertentu. Jika masih api masih kecil, alat pemadam api yang sesuai mungkin dapat membantu mengawal kebakaran pada peringkat awal. Tetapi saya ingin tekankanlah, keselamatan nyawa ni mesti menjadi keutamaan. Orang yang nak nak mencegah tu. Jika api sudah besar tu, jadi asap terlalu tebal apa semua, jangan cuba kita jadi wira. Maknanya kalau terbakar rumah tu, kita nak masuk balik bila api dah besar. Keluar daripada rumah tu dan hubungilah 999 ataupun balai bomba yang berdekatan.
0: Tak, itu langkah pertama yang perlu itu dilakukan sekiranya berlaku kebakaran, ya tuan. Baik, kadang-kadang kita lihat ya tuan ya, orang membeli alat pemadam api tetapi disimpan dalam store belakang almari ataupun tempat yang sukar nak dicapai ni. Bagaimana sebenarnya tuan, boleh tak tuan terangkan bagaimana sebenarnya cara yang betul untuk menyimpan alat pemadam api di rumah ni tuan?
1: Dia sebenarnya alat pemadam api ni kalau kita di pejabat ke atau di mana-mana yang kita tengok di pasar raya ke, alat pemadam api ni perlu berada di tempat yang mudah dilihat. Kalau kita masuk, kalau nak simpan dekat rumah kita tu, kita buka pintu rumah tu,
0: kena nampak dah.
1: Ada nampak tepi tu.
0: Kena ada duduk. Kalau boleh depan, duduk depan pintu tu ya tuan.
1: Depan tepi pintulah.
0: Kalau kita lihat di konti depan pintu
1: eh. Ya, betul. Itu tempat yang sesuai.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah dilihat, mudah dicapai dan tidak dihalang oleh barang-barang lain. Itu yang penting. Tidak dihalang oleh barang-barang lain. Dan semua dalam rumah tu, keluarga kita mesti tahu
0: cara nak menggunakan.
1: Sebaik-baiknya tahu di mana yang utamanya di mana alat pemadam api itu dan tahu cara menggunakannya. Kalau ada tapi tak tahu cara nak guna tu pun tak boleh juga.
0: Nah, kalau alangkah baiknya kalau Tuan Hairi bawa sekali buat demo depan tadi. InsyaAllah ya Tuan. Lain kali. Ini untuk pengetahuan semua. Sebab ada orang dia beli je tapi dia tak tahu nak guna.
1: Ya, betul.
0: Kan? Sekurang-kurangnya melalui media RTM Terengganu, kita boleh menyalurkan sesuatu yang bermanfaat untuk pendengar-pendengar kita. Sebab, baik, kita teruskan Tuan.
1: Saya tambah satu lagi. Sebab ada satu kejadian dulu. Ada satu kejadian. Satu kejadian kebakaran. Alat berapi ada. Dia ambil alat berapi itu. Dia campak alat berapi itu ke tempat yang kebakar.
0: Allahuakbar.
1: Itu kejadian benar lah tu. Jadi dia
0: tak tahu
1: dia
0: nak guna.
1: Tak tahu nak guna. Dia campak. Dia ingat campak tu maknanya dia akan memadamkan kebakaran tu lah. Jadi tak ada apa juga lah itu.
0: Ya, tapi kalau alangkah baiknya kan, kalau anak-anak kita diberikan pendedahan apa lagi, kan mana tahu kan, tiba-tiba pada satu hari tu dia tinggal di rumah seorang kan. Sekurang-kurangnya kalau dia tahu dia ada ilmu tu, kadang-kadang anak-anak kita yang kecil ni boleh menyelamatkan keadaan.
1: Dan di sekolah pun sekarang ni memang bagus. Tiap-tiap bulan ada pembangunan daripada sekolah-sekolah untuk kita buat apa, demonstrasi alat-alat
0: itu.
1: Baguslah untuk semualah.
0: Baik. Kita teruskan tak tu?
1: Ya, boleh.
0: Okey. Saya tanya berkenaan dengan ada pendengar mungkin berkata, rumah saya ni sudah 20 tahun tidak terbakar. Kenapa perlu nak beli alat pemadam api? Perlu sangat ke? Boleh tuan terangkan tuan.
1: Okey. Jawapan tu, soalan tu lah. Tu. Okey. Bila kita fikirkan, kita tidak mana jawatan bomba ni tidak menyediakan keselamatan berdasarkan apa yang berlaku semalam. Hari ni kita tidak menyediakan keselamatan berdasarkan apa yang berlaku semalam.
0: Ya, betul.
1: Sebab kita membuat persediaan berdasarkan risiko yang mungkin berlaku esok. Berlaku esok.
0: Betul.
1: Kita tidak mempunyai payung.
0: Betul.
1: Walaupun belum tentu hujan.
0: Betul.
1: Betul. Dalam kereta ada payung.
0: Ya.
1: Kita memakai tali pinggan keledar walaupun kita tidak menjangka akan berlaku kemalangan.
0: Betul.
1: Okey.
0: Itu persediaan namanya.
1: Persediaan. Begitu juga dengan alat pemadam api.
0: Betul.
1: Saya orang kaya itulah. Payung tadi. Kenapa kita ada payung?
0: Jadi jangan pandang mudah lah ya.
1: Jadi begitu juga dengan alat pemadam api ni, kita mungkin tidak menggunakannya setiap hari.
0: Betul.
1: Tetapi apabila berlaku kebakaran kecil, baru kita tahu alat ini adalah satu alat yang sangat penting untuk kita mengawal api pada peringkat awal. Sebab tu setiap rumah ni saya ingin tekankanlah. Setiap rumah perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu alat pemadam api.
0: Satu alat
1: yang mudah dicapai apabila diperlukan. Itulah semangat satu api lah.
0: Satu rumah,
1: satu alat pemadam api.
0: Satu rumah, satu alat pemadam api.
1: Betul. Dia Murah je.
0: Murah ke? Nak tanya juga harganya. Mungkin ramai, mungkin ada yang mendengarkan ni. Oh, penting rupanya benda ni. Mungkin nak membeli. Rasanya agak-agak tuan kalau
1: dia mampu milik lah. Di kedai-kedai fire contractor lah.
0: Oh, boleh.
1: Di Terengganu ni, seluruh Terengganu ni, kita sekarang ni kita ada 21 kedai menjual alat pada api yang berdaftar dengan kita. Ada 21. Satu buah. Kalau dalam alat berapi 6 kilo ataupun 9 kilo tu harganya dalam 140.
0: Satu. Orang kata macam

0: 10 tahun 10 kita tahun? Mesti hantar pada kedai yang ada inilah untuk dia tengok balik adakah lepas dari itu masih boleh dipakai. Biasanya 10 tahun pun boleh pakai, sampai 12 tahun pun boleh.
1: Oh iya ke?
0: Mungkin tak berkarat.
1: Yalah, saya sebenarnya pun tak ada juga sebetulnya dengan tuan. Baik tuan, seterusnya insyaAllah, seterusnya kita dah bercakap kena dengan alat pemadam api. Kita nak bawa isu kedua insyaAllah selepas ni, alat pengesan asap ataupun smoke detector. Itu juga merupakan salah satu benda yang penting ya, yang perlu ada di rumah.
0: Kalau boleh.
1: Kita cerita nanti. Kita nak berehat dulu ya tuan ya. Kita nak dengarkan lagu dari Awi. Terima kasih. Jadi terus bersama kami di Cengang FM, Mesra Ceria.

0: Terima kasih kepada anda juga. Seiring dengan lagu yang telah Aisyah pendengarkan bersama anda. Terima kasih dari Awi. Terima kasih kepada anda semua yang dah pun setia bersama kami untuk slot JBPM di radio pada sebelah pagi ini. Dan kita ada soalan sebenarnya tuan. Kita nak menjawab soalan dari Cik Muhammad Faizal Ibrahim ni. Katanya jangka hayat maksimum bagi kebanyakan alat pemadam api berapa lama ni tuan?
1: Okey, soalan yang bagus.
0: Ya. Yeah.
1: Jangka hayat bagi alat pendapi ini adalah selama 10 tahun. Tetapi jika 10 tahun tu kita hantar kepada kedai pembekal alat pendapi ke, dia akan cek, dia akan periksa. Kalau dia kata boleh guna lagi, maknanya
0: boleh guna. Jadi kena tak apa, tak ada masalah.
1: Tak ada, kita check tak ada dulu. Masalah. Janji kandungan apa dia punya, ada gas pada alat pendapi itu, maknanya gas dalam tu masih ada lagi lah.
0: Baik, tuan, kita nak tutup berkenaan dengan alat pemadam api ni. Kita nak beralih kepada alat pengesan asap ataupun smog detector. Juga merupakan suatu yang amat perlu berada dalam rumah. Kalau kita lihat di hotel-hotel memang banyaklah benda ni kan, di pejabat-pejabat. Tapi kita nak tanya juga, mengapa sebenarnya perlu memasang smoke detector ni di rumah ni tuan?
1: Okey. Mengapa kita perlu memasang alat pengesan asap di rumah? Kalau saya tengok dalam konti ni pun ada.
0: Ada? Betul?
1: Ada. Dalam konti ni ada.
0: Yeah.
1: Sebab dia wajib dipasang di sini.
0: Betul.
1: Okey, alat pengesan asap ni, dia mempunyai fungsi yang sangat penting, iaitu dia memberikan amaran awal apabila asap dikesan. Ini amat penting kerana kebakaran boleh berlaku ketika penghuni sedang tidur. Okey, saya relatekan dengan kejadian yang saya cerita yang pada awal tadi lah. Kebakaran di rumah. Empat kejadian tadilah. Okey. Jadi apabila berlaku kebakaran ni, kita pasang pada waktu kita tidur, kita mungkin tidak menyedari bau asap atau bunyi kecil daripada suatu kebakaran. Tetapi bunyi penggera alat pengesan asap ni, dia boleh mengejutkan penghuni dan memberi peluang untuk mereka bangun, sebab bila malam ni sunyi. Dan penggera ni kuat, bunyi penggera pada alat pengesan api ni, pengesan asap ni kuat. Jadi dia memberi amaran awal lah pada penghuni lah, maknanya bila dengar tu maknanya
0: kena bangun lah.
1: Bangun.
0: Kalau tidur tu kena bangun lah.
1: Bangun dan sempat lah, insyaAllah sempat akan menyelamatkan diri lah. Jadi alat pengesan asap ni dengan alat pada api yang kita cerita tadi sebenarnya mempunyai dua fungsi yang berbeza. Alat pengesan asap ni dia membantu memberi amaran awal dia akan berbunyi. Manakala alat pemadam, bila kita dah sedar, penggera dah berbunyi. Jadi kita bangun. Mana alat pemadam api ni pula yang akan membantu. Kita ambil alat pemadam api tu dan kita akan memadamkan api yang baru nak terbakar tadi lah.
0: InsyaAllah kalau ada dua ni kita boleh menyelamatkan diri.
1: Sebab apa? Dulu kita tak tekankan benda ni pada rumah-rumah. Semua pada apa, kilang-kilang pejabat mesti ada. Tapi sebenarnya benda ni dekat rumah
0: kalau boleh lah tuan. Kalau boleh ada. Okey, kita nak tanya juga, kalau untuk alat pemadam api sesuai untuk diletakkan di tempat yang terbuka yang boleh dicapai dengan mudah, bagaimana pula dengan smoke detector ni? Di mana lokasi yang sesuai agaknya tuan?
1: Okey, untuk rumah kediaman lah, rumah kita, lokasi berhampiran kawasan tempat tidur, pada siling lah, siling tempat tidur, dan laluan keluar, dari bilik tidur, sangat penting supaya bunyi penggera tu dapat didengari oleh penghuni lah. Bagi rumah bertingkat, rumah dua tingkat ke, perlindungan di setiap tingkat juga wajar dipertimbangkan. Jadi di tingkat bawah pun perlu pasang, Dan tingkat atas pun boleh pasang lah. Tetapi kita semua perlu sentiasa mengikut arahan pemasangan daripada pembekal lah, pengeluar. Kita juga perlu mengelakkan lokasi yang menyebabkan penggera palsu secara kerap. Baik, contoh baik. Dia di dapur.
0: Yelah, orang masak kan?
1: Orang memasak bunyi. Masak bunyi.
0: Jadi kena berhati-hati kan tempat.
1: Jadi bukan apa. Dia tempat dia janganlah di atas tempat kita memasak tu.
0: Memanglah sentiasa bunyi.
1: Sebab asap ni dia ringan.
0: Betul.
1: Dia ringan. Dia akan berkumpul di siling rumah lah. Jadi itulah tempat tempat yang sesuai lah untuk kita pasang alat penyusah asap ni.
0: Okey, kalau untuk alat pemadam api tadi tu anda nyatakan di antara harga-harganya kan, paling besar tu 140 kan. Dan ada juga yang kecil kan. Kalau tak mampu beli besar, beli yang kecil dulu kan. Betul. Asalkan ada di rumah kan. Kita nak bercakap pula berkenaan dengan smoke detector ni. Tuan, mahal ke tuan? Ataupun susah tak pasang dia? Okay. Silakan.
1: Okey, alat pengesah asap ni dia banyak model lah. Banyak model, banyak jenis. Tapi dia bentuk dia sama je. Bentuk dia, saiz dia tu macam roti boy je. Roti boy. Pernah pergi beli roti boy. Ataupun pau.
0: Bulat gitu ke?
1: Bulat macam tu je. Itu adalah saiz dia. Dia yang penting pilih produk yang sesuai. Baik. Mengikut standard SIRIM.
0: Itu benda penting ya.
1: Kemudian apabila kita pasang tu, kita kena pastikan bateri, dia pakai bateri. Dia pakai bateri 9 volt yang warna yang petak tu. Dan fungsi penggera tu diuji, sebab pada alat pengesah asap tu dia ada satu butang untuk kita test. Jadi apabila kita pasang tu, mana tetap bulan tu kita test lah. Kita tekan dalam 2 second dia akan bunyi. Dan dia sebenarnya pada alat pengesah asap tu dia ada lampu warna merah lah. Dia akan berkelip-kelip. Maknanya kita tahu yang bateri masih berfungsi lah. Harga dia tu harga dia lah, kalau kita tengok pada Shopee ataupun pada kedai-kedai yang
0: menjual
1: macam kedai alat madapi pun ada jual. Dalam lingkungan
0: RM40. RM40 saja. Tapi orang macam kita katakan, kalau kita nak fikir pasal harga ni tuan, nyawa kita lebih penting tu.
1: Harga mampu milik dah tu RM40.
0: Harga mampu milik kan. Jadi takkan tak mampu kan.
1: Beli dua. Satu letak dekat dapur. Satu letak dekat bilik. Ataupun ada bilik. Kalau bilik ada 3 bilik baru 100. Kalau 3 bilik 120.
0: Ya, untuk keselamatan
1: dengan nyawa kita.
0: Betul. Nyawa
1: itu
0: kita
1: memang penting.
0: Lebih mahal lagi daripada alat ni kan. Okey, kita dah cakap penggunaan ada dua alat yang kalau boleh, bukan kalau boleh, kalau boleh memang wajib untuk dipasang atau ada di rumah, menangkan keadaan kita sekarang dengan cuaca apa semua. Benda yang tak dijangka berlaku macam tuan kata, kita pakai tali keledar sekalipun kita dah elok dah pakai tali keledar. Kadang-kadang bukan kemalangan tu bukan disebabkan oleh kesalahan kita, tapi kesalahan orang lain. Misalnya rumah pula kan, rumah ni terbakar, bukan rumah kita yang buat kebakaran kan? Tapi rumah sebelah je kan, kena pula ke rumah kita. Jadi itulah persediaannya tuan. Baik, kita dah cerita berkenaan dengan dua alat ni, tapi kita nak tanya juga isu ketiga. Kita nak bawa kepada isu ketiga berkenaan dengan pendawaian. Ini sangat penting ya tuan.
1: Betul.
0: Pendawaian elektrik rumah lama ni khas untuk rumah lama lah yang mungkin ada yang ramai yang nak, kalau mungkin kurang berkemampuan nak membeli rumah baru, beli rumah second hand je lah, rumah yang sudah pernah dimiliki oleh seseorang. Kita nak tanya, kita masuk pada satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan seharian kita, tapi sebenarnya sering diabaikan, iaitu pendawaian elektrik, terutamanya rumah-rumah yang berusia. Mengapa rumah lama ni perlu diperiksa sistem pendawaian elektriknya tuan?
1: Okey, pendawaian elektrik ni boleh mengalami kemerosotan akibat penggunaan dalam tempoh yang panjang. Kita mungkin mempunyai rumah yang sudah berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun.
0: Rumah kampung tu.
1: Betul. Dalam tempoh itu, sistem elektrik mungkin telah melalui pelbagai perubahan dan penambahan peralatan. Dahulu mungkinnya hanya ada televisyen, peti sejuk dan kipas. Tapi sekarang ni kita dah tambah. Ada aircon. Ada pemanas air.
0: Macam-macam lagi.
1: Mesin basuh, komputer, televisyen pintar, pengetas dan macam-macam lah. Jadi pemilik rumah lama ni perlu memastikan sistem pendawaian masih sesuai dan selamat lah. Sekiranya terdapat keraguan atau tanda masalah, kita boleh dapatkan pemeriksaan daripada pihak atau orang yang kompeten lah, yang sesuai. Kita minta pada dia orang untuk periksa rumah kita tu, pendawaian rumah kita tu yang lama tu masih ok ataupun tak ok. Itulah cara dia lah.
0: Baik. Tu kata pendawaian rumah. Baik, kita masih lagi dalam kata isu berkenaan dengan pendawaian rumah ni, tuan ya. Boleh tak tuan nyatakan di antara tanda-tanda yang patut diberi perhatian oleh pemilik rumah? Mungkin ada tanda-tanda yang kita boleh jangka, mungkin apa-apa ke, soket jadi panas ke. Pasti ada tanda-tanda ya. Boleh tak tuan jelaskan lebih lanjut lagi, tuan? Silakan.
1: Okey, tanda-tanda yang perlu diberi perhatian ialah yang pertama adalah soket ataupun switch menjadi terlalu panas. Yang kedua adalah ada bau-bau hangit. Kalau ada bau hangit. Yang ketiga adalah terdapat kesan hitam atau terbakar pada soket. Dia badannya yang tadi soket, yang tadi mula tu menjadi panas, kemudian dia akan jadi hitam lah. Dia akan hitam tu maknanya dia ada heat dan kemudian dia akan berbau hangit. Dan yang keempat, kalau kat rumah kita tu ataupun kat pejabat kita tu tiba-tiba lampu berkelip. Berkelip ataupun sekejap nyala, sekejap tak nyala.
0: Fikir starter je tak apa lah, kata lampu tu apa dia punya tu hangus.
1: Tapi itu tanda-tanda dia tu.
0: Itu dah merupakan tanda-tanda yang perlu diambil perhatian ya. Okey, baik.
1: Kemudian yang kelima, pemutus litar ataupun papan agihan ataupun DB dekat rumah kita tu kerap memutuskan bekalan elektrik secara automatik. Dia trip. Tiba-tiba trip. Dia biasanya DB ni bila ada peti kilat baru dia ni. Tak ada apa-apa, dia trip. Mungkin ada tempat-tempat yang lain tu ada masalah.
0: Okay, faham.
1: Dan yang keenam, terdapat bunyi berdesi atau pecekan elektrik lah. Biasa tapi jaranglah kita dengar macam ni. Jika ada tanda-tanda ini, jangan anggap itu adalah perkara biasa bagi kita.
0: Jangan pandang remeh.
1: Jangan tunggu sehingga benda tu dah jadi.
0: Berlaku
1: kebakaran. Okay, dapatkan pemeriksaan lah daripada orang-orang yang kompeten lah.
0: Baik, kenapa sebenarnya rumah lama ni, kita nak fokus kepada rumah lama ni, kenapa mesti untuk kita membuat pendawaian baru ni, tuan?
1: Okey, tapi sebenarnya tidak semestinya semua rumah lama ni kita kena buat pendawaian baru.
0: Tidak semua
1: sebab kos dia pun tinggi.
0: Betul.
1: Kita tidak boleh mengatakan semua rumah yang lama mesti ditukar keseluruhan pendawaian tanpa melihat keadaan sebenar lah. Yang penting ialah keadaan sistem pendawaian tersebut. Jika pemeriksaan mendapati kabel sambungan atau sistem elektrik sudah tidak selamat atau tidak lagi sesuai dengan keperluan rumah, kerja pembaikan atau pendawaian semula perlu dipertimbangkan lah. Dan kerja tersebut yang saya cakap adalah perlu dilakukan oleh orang yang kompeten lah. Dan jangan cuba kita sendiri yang nak buat. Nak buat sendirilah.
0: Betul.
1: Jadi kena cari orang
0: yang
1: kompeten lah.
0: Jangan memandai.
1: Kita belajar pada YouTube apa semua.
0: Baik, kita nak beralih kepada isu keempat. Rasanya isu terakhir ni, tuan ya. Berkaitan dengan penggunaan extension wire yang betul lah. Kita bercakap dengan extension wire. Kalau kita lihat di rumah-rumah, biasalah kita di rumah-rumah kan, dengan periuk nasinya, dengan nak cas telefonnya, dengan macam-macam benda lah dalam satu tu extension wire ni. Nak tanya juga kepada tuan kan, nampak mudah tapi jika digunakan dengan cara salah, ia boleh meningkatkan risiko masalah elektrik ya, tuan ya. Dan boleh tak tuan nyatakan apakah kesilapan yang paling biasa dilakukan ketika menggunakan extension wire ni, tuan?
1: Okey, antara kesilapan dia ialah menggunakan terlalu banyak peralatan pada satu extension.
0: Ya, betul.
1: Menggunakan extension yang rosak, dan menyambungkan satu extension kepada extension yang lain. Dia kadang-kadang kita dah tahu extension tu rosak, tapi sebab dia extension ni kadang-kadang kita beli yang banyak geng, jadi dia ada banyak yang boleh kita guna. Dia kadang-kadang satu tu dah rosak.
0: Yeah.
1: Dia ada tiga lagi yang okey. Kita dah ambil mudah.
0: Betul, ambil mudah beli ambil yang mudah. Macam pelak tu dengan ada boleh cucuk banyak-banyak tu lagi. Rosak ni beli tambah lagi. Adakah itu selamat tuan? Macam mana tuan?
1: Dia apa tuan? Ni, dia mempunyai hak penggunaan tertentu lah.
0: Ya, betul.
1: Jika kita tidak membebankannya, kabel dan sambungan boleh, manakala kita membebankannya, sambungan tu boleh menjadi panas lah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi jangan lihat aksesor sebagai sesuatu yang boleh digunakan suka hati.
0: Betul.
1: Semak kepayaan extension dan perlu keperluan peralatan sebelum menggunakannya. Yang penting beli extension wire yang ada kelulusan daripada siring lah.
0: Ya, itu yang paling penting.
1: Jangan
0: tuan,
1: kita nak beli yang murah je.
0: Itulah.
1: Dia mahal sikit tak apa, janji.
0: Selamat
1: kita guna. Yeah,
0: terjamin lah tuan. Ya?
1: Terjamin.
0: Baik, tuan, apakah nasihat yang paling mudah yang boleh pendengar ingat tentang penggunaan extension wire ni? Saya rasa gemar ni menggunakan extension wire ni kat rumah ni. Biasa tu tuan.
1: Okay, saya mau pendengar ingat tiga perkataan. Yang pertama adalah jangan bebankan. Maksud dia jangan sambungkan terlalu banyak peralatan switch. Yang kedua, jangan rosakkan. Jangan gunakan extension yang sudah rosak. Maknanya extension rosak, satu geng tu dah rosak, kita masih guna lagi. Jangan.
0: Oh, tak boleh ya, betul?
1: Tak boleh. Kita kena baiki ataupun beli yang barulah.
0: Walaupun yang kalau ada lima switch tu, kalau satu tu kena jangan guna lagi dah.
1: Kita baiki.
0: Kita baiki.
1: Jangan kita biar macam tu.
0: Baik.
1: Okey, yang ketiga, jangan kekalkan. Maksudnya jangan jadikan accessory wire ni sebagai penyelesaian kekal untuk masalah kekurangan soket.
0: Betul.
1: Jika kita setiap hari terpaksa menggunakan accessory wire kerana soket tidak mencukupi, dapatkan juga pemasangan tambahan yang betul oleh pihak yang kompeten lah.
0: Betul. Tuan, sebelum kita dah di akhir kita ni tuan ya. Sebelum kita mengakhiri perbualan kita pada hari ini, apakah pesanan terakhir tuan kepada seluruh rakyat Terengganu khasnya? Tuan, kalau kita lihat sendiri kes-kes yang tuan telah nyatakan, terlalu banyak kes. Itu tadi melibatkan kematian, yang tidak melibatkan kematian lagipun mesti banyak juga tuan. Boleh tak tuan berikan nasihat atau pesanan terakhir tuan kepada seluruh rakyat dengan sebelum kita mengakhiri perbualan kita untuk hari ini? Silakan tuan.
1: Okey, pesanan saya kepada seluruh rakyat Terengganu. Apa yang saya rungkaikan ataupun saya ceritakan kes-kes yang berlaku pada awal tadi. Sebenarnya keempat-empat kejadian tadi adalah bersangkut paut ataupun berkaitan dengan tiga isu yang kita bincangkan tadi. Alat badan api, smart data dan juga pendawaian.
0: Baik.
1: Jadi nasihat saya, jangan tunggu kebakaran berlaku untuk kita mulakan untuk kita mula mengambil tindakan. Lihat rumah kita pada hari ini. Adakah kita mempunyai sekurang-kurangnya satu alat badan api? Adakah kita mempunyai satu alat pengasang asap di rumah?
0: Betul.
1: Bilakah kali terakhir penawar elektrik rumah kita diperiksa? Dan adakah kita menggunakan extension wire dengan cara yang betul? Kejadian kebakaran yang telah melibatkan 5 kematian di Terengganu pada tahun ini mengingatkan kita bahawa kebakaran rumah bukan sekadar berita yang kita dengar di radio.
0: Betul.
1: Ataupun televisyen.
0: Betul.
1: Ia boleh berlaku kepada mana-mana keluarga, dan kita tidak boleh menentukan bila kebakaran yang akan berlaku. Tetapi kita boleh menentukan sejauh mana kita bersedia
0: untuk
1: menghadapinya.
0: Itulah.
1: Jadi jangan tunggu esok, periksa rumah kita pada hari ini dan ambil tindakan yang
0: persediaan. Itu okay, sangat penting.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kita dah cerita berkenaan dengan empat isu ya, yang yeah, sangat-sangat penting sebenarnya. Yeah, dan wajib untuk kita ambil tahu sebenarnya. Mm. Kita semua ada rumah. Yeah. Semua kita ada rumah ni. Yeah. Sebagai manusia. Memang kita, lumrah kita. Memang kita ada sebiji rumah. Dan perlu kita ada benda-benda ni untuk kita mengelakkan berlakunya kemalangan. Kalau dah berlaku pun nak buat macam mana, tuan ya. Yeah, tapi sebagai langkah persediaan kita ya, tuan ya. Yeah. Kita ada isu pertama kita bawakan tadi, satu rumah, satu alat pemadam api, satu rapi ya.
1: Yeah,
0: dan
1: rapi.
0: Lagi tadi isu alat berkaitan dengan asap. Alat pengesan asap juga merupakan yeah, satu alat yang sangat penting.
1: Sangat penting.
0: Kalau boleh pasanglah ya.
1: Selepas ni beli, pergi apa kedai apa?
0: Pergi
1: kedai,
0: pasang.
1: Pergi beli pasang dekat rumah.
0: Tu kan dapat gaji beli.
1: Ya yeah, betul.
0: Dan seterusnya pendawaian elektrik yeah, juga sangat betul. Penting. Kalau kita tengok trip-trip selalu sokmo trip tu, jangan ambil mudah kata. Yeah, yeah. Jadi adalah benda yang tidak kena tu ya tuan ya. Dan seterusnya isu keempat kita bawakan tadi berkaitan dengan penggunaan extension wire. Yeah.
1: Jangan bebankan dia. Yeah.
0: Jangan bebankan. Yeah. Apapun sebenarnya banyak sebenarnya perkongsian yang tuan berikan, empat perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat penting untuk kita kita faham semua kita sebenarnya kena tahu yeah, sebenarnya berkenaan tahu. Dengan ni. Kita mendengar dan kita terapkan daripada jiwa anak-anak kita. Sebab yang duduk di rumah tu, kita ada mak kita, kita ada anak-anak kita, yeah. Kita ada diri kita sendiri, yeah, kan kita. Jadi kata sangat penting untuk kita ya tuan ya. Yeah. Pun saya nak ucapkan sekali terima kasih kepada tuan yang merupakan timbalan penguasa Bomba 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, iaitu Tuan Nur Khairi bin Abdul Rahman. Kali kedua kita bersua, alhamdulillah. Yeah. Terima kasih. Saya sangat gemar sebenarnya topik yang dibawakan ni sebenarnya. Kita yeah. Macam saya kata ni pengetahuan yang sangat perlu. Betul. Kita tahu. Jangan betul. Ambil mudah berkenaan dengan ni. Ya. Yeah. Yeah. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi ya tuan ya. Dan semoga bermanfaat perkongsian kita untuk pagi ini kepada semua ya. Abang terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baca Gana FM, Mesra Ceria, kita jumpa selepas ini.

Betul kak, sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu

0: Inspirasi Mu 11:31 pagi. 11:32 pagi dah ketika ini. Dan seperti yang telah saya warkan, kita ada tetamu kedua. Juga bercakap kena dengan keselamatan. Alhamdulillah hari ini kita banyak mendapat manfaat daripada tajuk-tajuk ataupun topik yang akan kita bawakan, insyaAllah, di Terengganu FM. Dan bersama saya, tetamu kita untuk pagi ini, tetamu kedua kita, kita bersama dengan yang berusaha, Puan Mastina Abdul Hamid, Pengurus Besar Vehicle Theft and Accident Reduction Council of Malaysia, Vitare. Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Aisyah yang cantik manis.
0: Amboi, sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah, syukur.
0: Semalam kita berjumpa ya, Tuan. Puan ya.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Betul-betul DJ Aisyah
0: begitu
1: semalam.
0: Lantang bersuara di hadapan.
1: Demi menyelamatkan nyawa. Betul, kan? Betul, nyawa betul. Penting.
0: Itulah. Betul, seiring dengan topik yang kita nak bawa ataupun kita nak kupas untuk pagi ni ya, Puan ya, bersama menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya. Yeah. Kalau tadi saya bersama dengan pihak bomba, bercakap kena dengan keselamatan di rumah, untuk mencegah kebakaran. Kali ini sangat bermakna juga ya, topiknya sangat bermakna itu, mengupas berkenaan dengan bagaimana kita nak bersama-sama menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya ni, Puan ya. Baik, Puan, tapi kita membahas, kita nak teruskan dengan kupasan kita untuk pagi ni. Ya, berkaitan dengan kemalangan jalan raya ni, kita nak tanya berkenaan dengan status kemalangan jalan raya di Malaysia setakat ni, Puan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih DJ Aisyah kerana beri peluang. Terima kasih kepada pihak Terengganu FM beri peluang kepada V-Track. Saya nak kenal sikit, mungkin ada orang tahu, tak tahu V-Track ni apa sikit ya. V-Track ni adalah Vehicle Theft and Accident Reduction Council of Malaysia, dan dipendekkan ialah V-Track. V-Track ni tujuannya dua lah. Satu, menurunkan kecurian kenderaan di Malaysia, dan satu lagi, menurunkan kemalangan jalan raya di Malaysia. Jadi hari ni topik kita ialah berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Sama seperti yang DJ Aisyah maklumkan tadi tu, bersama-sama menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya.
0: Betul.
1: Jadi kita nak ceritakanlah sikit status, keadaan, situasi berkenaan dengan kemalangan jalan raya di Malaysia. Untuk pengetahuan DJ Aisyah dan semua para pendengar, kemalangan jalan raya di Malaysia ni, kalau kita tengok saban tahun ya, meningkat. Betul. Tidak ada turunnya. Betul. Tapi pernah turun. Pernah. Masa bila? Agak-agak COVID.
0: Itulah masa COVID semalam.
1: Semalam kan? Bila ada COVID baru turun. Tak ada COVID terus meningkat.
0: Betul.
1: Ianya kan sangat menggerunkan sebenarnya kalau kita betul-betul menghayati kemalangan jalan raya, menggerunkan. Sebab kalau COVID tu ialah satu orang kata spread virus kan, membunuh manusia. Kemalangan jalan raya ni juga membunuh manusia. Sekiranya kita cuai atas jalan raya, terlibat dalam kemalangan, kalau kemalangan tu teruk, dia jadi maut. Jadi maut ni akan kehilangan nyawa. Nyawa tu nyawa kita. Nyawa ibu bapa kita, nyawa adik-beradik kita, nyawa suami kita, nyawa isteri kita, anak-anak kita. Jadi kemalangan ni, situasi dia sentiasa meningkat. Saya kongsikan statistik lah ya. Pada tahun 2025, tahun lepas, sekarang ni 2026 tak habis lagi. Jadi kita nak ambil satu tahun tu. Sebanyak 6,537 kematian akibat kemalangan jalan raya ni. Banyak tu. 6,000 tau. Kesan kalau 6,000 ni, contoh beginilah ya, katakanlah metafornya, saya ambil pisau, saya tikam-tikam orang mati 6,000. Banyak 6, tak?
0: 6,000 orang setahun.
1: 6,500 tau. Banyak tak, Dr. DJ Aisyah? Banyak
0: sangat
1: kan?
0: Banyak.
1: Okay, now kita ambil pula, kita pergi dalam konteks ekonomi. Social social ekonomi. Kalau katakanlah yang breadwinner ya, mak atau abah kita ni, yang pergi mencari pendapatan, mencari nafkah ya, mati, meninggal. Apa jadi pada anak-anak? Daripada segi financial dan ekonominya, mereka boleh jatuh miskin. Kalau ikut teori, anak-anak ini tidak ada yang lebih sayang kepada anak-anak dia kecuali mak bapak dia.
0: Belum lagi emosi anak-anak.
1: Belum emosi, betul. Pintar Dr. Aisyah. Betul, emosinya akan terganggu. Betul. Jadi anak-anak yang tidak ada ibu bapa ni, emosinya akan sedikit goyah ya, itu satu. Kewangan tak ada, nak sambung belajar, nak pergi tuition. Kemudian tu apa, kalau misalnya nak beli buku-buku, nak beli kelengkapan pelajaran dan yang lain-lain. Jadi ini akan menjadikan satu beban ya, sosio ekonomi kepada anak-anak tu sendiri dan juga ahli keluarga dia. Jadi itulah sebabnya topik ni kita angkat sebagai satu topik yang boleh kita kata satu topik yang kritikal. Satu topik yang krisis, di mana kita minta semualah, okay, pendengar-pendengar Terengganu FM ni yang setia ke yang tak setia, mesti dengar dan ambil iktibar.
0: Betul.
1: Jaga keselamatan, jaga nyawa. Kalau kita main game, apa ni, DJ Aisyah pernah main game tak?
0: Saya tak main
1: game. Tak main game. Dulu-dulu ada tak? Main apalah. Mesti ada, dia mesti ada tiga nyawa. Biasanya kan?
0: Ya,
1: dia ada tiga nyawa. Kalau dah mati, dapat nyawa lagi. Dah mati, dapat nyawa lagi. Boleh main sampai tiga kali. Kalau dah habis tiga kali, game over lah. Tapi dalam kemalangan ni, nyawa kita manusia ni, game over dia sekali je.
0: Betul.
1: Kalau dah meninggal, dah sila. Itu je. Itu je yang ada peluang. Jadi anak-anak kita, itu je lah peluang dia.
0: Betul.
1: Jadi, ya, inilah ceritanya berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Yeah. Sebab tu topik ni kita angkatkan. Simple je, bersama menyelamatkan nyawa.
0: Yeah.
1: Topik ni sangat simple.
0: Betul.
1: Tetapi dia punya kesan tu sangat dalam. Ini bercerita tentang berkenaan dengan kemalangan kita. Kemalangan jalan raya kita di Malaysia. Jadi tahap dia tu agak tinggi. Kalau kita nak bercerita pula, kalau ditanya pada saya, Puan Mas, apa ni, dalam banyak-banyak kenderaan ni, kenderaan apa yang paling banyak terlibat? Ya, ini sangat penting. Daripada kategori-kategori ni, kenderaan komersial, kereta ataupun motorcar dan juga apa, motosikal ya, yang berenjin lah. Saya tak sebut pasal basikal sebab basikal ni sikit. Saya cerita pasal enjin. Bila ada enjin ni, dia laju.
0: Betul.
1: Jadi kategori kenderaan yang paling banyak sekali, DJ Aisyah rasa?
0: Motosikal.
1: Masya Allah, DJ Aisyah ni memang literate. Dia pintar-pintar. Ya, memang motosikal. Motosikal ni adalah satu kenderaan yang memang sangat penting. Betul. Untuk kita bergerak, rakyat kita bergerak. Memang mode transportation yang sangat penting. Ceritanya berkenaan dengan motosikal ni, kalau kita cerita berkenaan kenderaan-kenderaan lain, semuanya ada roda lebih dari dua.
0: Betul.
1: Kereta ada empat roda kan?
0: Betul.
1: Kalau bas...
0: Bas empat roda.
1: Tak, dia lebih. Depan tu dua. Belakang dia mungkin enam. Belakang dia mungkin dua-dua. Bas mungkin empat. Betul-betul. DJ Aisyah betul. Ada, tapi ada bas yang tayar panjang. Maksud saya bas express. Kalau bas sekolah dia empat. Tapi kalau bas express tu dia lagi banyak. Kemudian kalau trailer, lori tiga, tiga tan, mungkin ada empat roda. Tapi kalau misalnya tan yang lebih besar-besar tu, rodanya banyak. Jadi motosikal ni, kerana dia dua roda, dia special lah. Jadi kita panggil dia vulnerable. Rapuh.
0: Rapuh.
1: Dia langgar, dia jatuh. Orang langgar, dia jatuh. Dia tak langgar siapa-siapa. Naik atas jalan, dia pun jatuh sendiri.
0: Dia jatuh sendiri. Boleh maut ya.
1: Betul. Contoh beginilah, bawa laju waktu hujan. Hujan. Bila hujan, pertama air ada apa? Ada air atas permukaan jalan. Bawa motor dengan laju, jadi tayar tu dia tak mencengkam. Akibatnya mungkin boleh jadi tergelincir. Atas jalan raya ni dia tak licin macam rumah kita tau.
0: Betul?
1: Dia jalan tar. Bila jalan tar, dan dirinya keras. Kalau tak pakai helmet dengan betul ya, contoh katakan helmet tu hanya sekadar letak saja. Jadi bila berlaku apa ni, impact ya, pelanggaran impact atau jatuh sendiri, jadi impact tau. Jadi helmet tu boleh tercabut dan tercampak. Jadi bila ada hentakan tengkorak dengan jalan permukaan yang keras, tengkorak boleh pecah. Kemudian badan kalau misalnya tidak ada, kita panggil gear. Tidak pakai jaket yang betul. Dia pakai jaket terbalik kan? Selalu pakai jaket terbalik. Pernah tengok tak orang naik motor pakai jaket terbalik?
0: Ada?
1: Comel kan?
0: Ada. Mungkin dia nak halang untuk air tu daripada air ke depan.
1: Sejuk apa kan? Masuk sup macam ni kan? Terbalik. Itu sebenarnya bahaya sebab kemungkinan juga dia punya jaket tu ada tali ke apa masuk dalam roda.
0: Betul.
1: Ya, maka dia sama berputar dengan roda. Jadi boleh jatuh. Jadi motosikal ni dia punya... apa, dia punya vulnerability tu, dia punya rapuh dia tu adalah sangat tinggi. Risiko kemalangan dia sangat tinggi. Ya, contohnya kadang-kadang bila dia naik motosikal tu, dia selalu fikir begini, tak apalah, lampu tu dah kuning tu, oh boleh lagi. Ya, sempat lagi, tanpa diketahui yang sebelah sana punya katakan kereta ke apa, dia pun rasa nak cepat, dia tunggu lama dah ni lampu merah ni, tunggu tengok pop kuning hijau kan. Kereta tu pun pergi, dia cuba dah bertembung dan melambung. Bertembung dan melambung. Jadi kalau dah melambung tu, siapa yang akan cedera lebih teruk? Mestilah motosikal.
0: Betul.
1: Sebab motosikal ni dia tidak ada kerangka penyelamat.
0: Betul.
1: Kalau kereta dia ada kerangka kan.
0: Betul.
1: Jadi kita kat dalam tu kita selamat.
0: Selamat.
1: Tetapi kalau motosikal dia tak ada kerangka. Badan sendiri. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya di Malaysia. Kenapa di Malaysia ni banyak? Nak berbanding katakanlah di United Kingdom, katakanlah di US, katakanlah di Jepun, di Australia. Kenapa Malaysia
0: kenapa?
1: Ni?
0: Kenapa Puan?
1: Kenapa? Sebab nombor satu, sebab lambakan motosikal kita banyak. Dan motosikal kita
0: mungkin
1: bukan
0: ada, mungkin sebab motosikal tu lebih mampu dimiliki.
1: Betul. Tapi
0: ataupun
1: siapa
0: untuk mengelakkan kesesakan jalan raya ni?
1: Betul. Alasan DJ Aisyah tu memang betul.
0: Itu biasa.
1: Itu biasa. Alasan tu boleh dipakai.
0: Yeah.
1: Pertamanya murah. Yang kedua mungkin nak elak dari sesak.
0: Betul.
1: Nombor tiga supaya efisien sampai tepat pada masanya.

0: lompatan daripada kapal terbang. Seronok kan? Kita lompat kan? Oh, macam best je. Tetapi risiko dia sangat tinggi. Walaupun dia pakai parachute. Itu dianggap ialah satu apa hobi yang sangat bahaya. Sama juga dengan motosikal ni. Kalau dulu, motosikal kita ada C50 tau. C50.
1: Yeah.
0: Honda, comel kan?
1: Yeah.
0: Lepas tu sekarang kalau ada tu mahal tu.
1: Itulah.
0: Ya? Kita juga ada apa ni C70. C70 comel kan pakai kap.
1: Betul.
0: Jadi kelajuan tu tidaklah begitu tinggi untuk kenderaan yang kecil. Tapi sekarang apa ni DJ Aisyah tahu apa ni motor cup CC dia berapa dah sekarang ni? Yang ada.
1: Motor cup?
0: Motosikal.
1: Motosikal 400 lebih kan, kalau tak silap saya.
0: Itu 400 lebih.
1: So saya ni bukan penonggong.
0: Okay, 400 lebih ni kita dah
1: berapa
0: almost
1: kita dah tahu.
0: Dia lebih pada mata superbike. Ini saya cerita pasal cup. Cup ni artinya motor yang kecil kecil. Jadi dia tak boleh lebih 250 lah biasanya. Itu selalunya yang 250 tu dah kira macam untuk masuk GP lah tu. Yang ada sekarang ni yang tinggi ialah 160. Untuk 100. Yang saiz yang kecil,
1: untuk
0: yang
1: kecil
0: ringan,
1: okay.
0: 160. Kereta kita berapa kelajuan atas highway? 110. Motosikal dia 160. Lebih kan?
1: Lagi lebih tu.
0: Dia lagi laju tu. Bila lagi laju tu, kita rasa macam lagi hebat lah. Sebab kereta motosikal kita lebih laju, lebih handsome, lebih cantik kan? Design dia lebih cantik. Okay, yang itu apa mempunyai sisi yang lebih tu bukan satu kesalahan. Ianya mengikut undang-undang. Yang salahnya, apa DJ Aisyah tahu, ada juga pemilik motosikal ni tanggalkan brek.
1: Kenapa tanggalkan
0: brek? Tak, kan? Supaya bila dia tanggalkan brek, motosikal tu jadi ringan.
1: Ada gitu ya?
0: Ya, jadi ringan dia boleh memecut lagi laju. Inilah mentaliti yang kita tak mahu. Kerana mentaliti yang sedemikian boleh mengakibatkan kemalangan, mempunyai risiko terlibat dalam kemalangan, mempunyai risiko untuk kehilangan nyawa, mempunyai risiko untuk cedera parah. Bila berlaku pelanggaran, takkan nak pelanggaran sendiri. Mesti terlanggar mungkin orang lain kan.
1: Betul.
0: Jadi orang lain yang memandu dengan baik, menurut undang-undang kan.
1: Betul.
0: Berhati-hati di jalan raya, yang membaca doa sebelum buat perjalanan.
1: Jadi
0: dah jadi mangsa. Ini cerita kita berkenaan dengan isu-isu kemalangan jalan raya. Jadi menyelamatkan nyawa ni sangat penting. Bukan menyelamatkan nyawa yang melakukan kesalahan tu saja, tapi menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang tak bersalah. Berapa banyak kes yang kita lihat.
1: Betul.
0: Banyak pemandu yang memang sedang tunggu kat traffic light, tiba-tiba datang kenderaan dari belakang, boom, langgar dia. Habis rapat dia punya kereta, meninggal. Tak bersalah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita ingin angkatkan untuk pengetahuan orang ramai. Kepada ibu bapa tu yang mana anak-anak yang tak ada lesen. Kalau nak bawa motosikal tu, itu bukan satu isunya yang sangat kita titik beratkan. Yang kita titik beratkan lah, nak bawa motosikal boleh, tetapi mesti ada lesen.
1: Betul.
0: Kenapa lesen? Ia bukannya cerita pasal lesen. Lesen ni bercerita tentang untuk dapat lesen, kena tahu undang-undang jalan raya.
1: Betul.
0: Jadi akan diajar, ini cara nak ambil apa simpang 3, simpang 4, roundabout. Nak keluar daripada susu kan?
1: Betul.
0: Susu keluar dan juga susu masuk. Ini semua akan diajar.
1: Ilmu jalan raya tu.
0: Betul, betul tu apa ni DJ Aisyah. Dan mereka juga diajar apa ni signage. Jadi bukan setakat warna lampu merah.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kalau kita suruh dia lukis lah, dalam dekat lampu merah tu, yang mana atas, yang mana tengah, yang mana bawah, pun ada yang kelangkabut. Ada letak merah atas, ada letak merah di bawah, ada letak hijau di atas, ada hijau di bawah, tapi kuning dia tahu. Betul-betul tengah-tengah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Ya, bila kita jalan raya ni, kita kongsi. Bukannya jalan raya ni, bila kita beli motosikal, dengan jalan raya sekali kita beli. Dia bukan begitu. Bila kita beli motosikal, artinya kita kena ada lesen. Artinya kita ni layak.
1: Ya, betul.
0: Kita lulus untuk berada di atas jalan raya.
1: Betul.
0: Sebab jalan raya ni kita kongsi.
1: Betul.
0: Jadi bila kongsi ni, semua orang kena tahu tata susilanya lah.
1: Betul.
0: Contohnya macam ni, budi bahasa katakanlah kita pergi ke rumah orang Melayu. Orang Melayu, kita ada adat. So bila dia jemput makan, pakai dulang atas Atas tikar. Takkan kita nak tarik kerusi, duduk atas kerusi. Kan, itu bukan cara budayanya. Itu bukan tata susilanya. Sama juga kalau kita hidang makanan, katakanlah di atas meja. Kita pergi rumah, kita bertamu, duduk atas meja, hidang makanan atas meja. Takkan kita nak duduk bersila.
1: Betul.
0: Nampak tak? Dia tak kena kan? Dia canggung. Jadi kembali kepada dalam konteks kemalangan jalan raya ni, apabila kita

0: kongsi jalan raya, dia ada peraturannya. Uh-huh. Dia ada adabnya. Cara dia macam mana untuk bersatu? Uh-huh. Kena tahu undang-undang lah.
1: Betul. Undang-undang. Kena ambil lesen.
0: Betul. Katakan kita ni susur keluar. Yeah. Nak masuk kepada main road. Yeah. Yang susur keluar ni, come on, you need to be understand. You have to stop. Kena berhenti.
1: Betul.
0: Beri laluan kepada laluan apa? Laluan utama ni. Mm. Bila clear, baru you masuk. Yeah, kalau berlaku pelanggaran, kita masuk saja daripada susur masuk. Main road punya kenderaan yang daripada jalan utama ni tak berhenti, berlaku pelanggaran, dah didapati kita bersalah. Jadi ini adalah contoh-contoh yang simple, ya. Contoh-contoh yang simple mengetahui undang-undang jalan raya, kerana jalan raya tu kita kongsi.
1: Betul.
0: Jadi bersama-sama. Kalau semua orang ikut peraturan, insya-Allah lah, ya, kita dapat kurangkan. Saya tak boleh kata kita akan eliminate atau kita hilangkan semua sekali. Kan semua sekali kematian ni, ya, ataupun semua sekali apa kemalangan. Saya tak cakap begitu, tetapi kita dapat turunkan.
1: Betul.
0: Sebab kalau mungkin terlanggar, mungkin tak sengaja, kadang-kadang terkejut ke apa, pum, tertekan minyak. Itu tak sengaja. Tetapi dalam banyak perkara, kalau kita tengok motosikal, ya, banyak melakukan yang kita nampak lah, kemalangan-kemalangan berlaku kerana kecuaian.
1: Betul.
0: Okay, kecuaian ni contohnya bagaimana? Nombor satu, naik motosikal tapi cakap phone, blah, blah, blah, blah, blah. Bro. Mana ni kita kat sini, kita sini. Ya, guna telefon. Atau tu selit telefon kat helmet. Pernah tengok tak? DJ Syah dah tengok. Comel kan? Selit kat helmet. Jadi bercakap. Jadi bila bercakap tu, kognitif ni, pemikiran, kita dah terbagi dua.
1: Betul.
0: Satu
1: fokus. Jadi dia tak fokus.
0: Betul, tak fokus.
1: Betul.
0: Jadi kalau ada benda-benda yang macam search, tiba-tiba, boom, ke depan dia tak boleh nak bertindak seperti sepantas sepatutnya. Dia dah delay tau. Itu mengakibatkan pelanggaran. Kemudian apa? Langgar lampu merah. Kan selalu kita tengok kan.
1: Betul.
0: Tak sabar-sabar. Kadang-kadang tu DJ Aisyah kan, dia dah berhenti. Dah betul lah. Dia dah berhenti ni. Dekat garis lampu merah dah berhenti. Tak tahu apa benda, angin apa ke, siapa bisik kat telinga. Dia kata langgar lampu merah. Dia pun masuk gear terus jalan. Dah kena langgar. Dah melambung di udara. Kemudian tu buat lagi U-turn. Katakanlah buat U-turn, ya. U-turn ni sebab di tempat yang bukan U-turn.
1: Baik.
0: Jadi kereta daripada sebelah, jalan yang sebelah tu laju, mungkin langgar dia. Roundabout, ya, roundabout. Sama ada dia tahu undang-undang atau dia tak tahu undang-undang, roundabout nama dia pun round. Roundabout, yeah, roundabout. Pusing. Kan
1: itu
0: pusing.
1: Benda tu yang agak mengelirukan. Saya cakap kena dengan tadi roundabout tu. Kita tak tahu kalau kita nak belok ke kiri, jalan mana yang kita perlu ambil.
0: Saya suka soalan tu. Itu semua saya nak cerita ni.
1: Sebenarnya masih ramai yang keliru. Saya sendiri pengguna jalan raya, saya nampak ramai yang begitu. Dia daripada sini, tiba-tiba dia nak melu ke sana. Hey, kau dah kenapa?
0: Betul. Ini saya nak kongsikan. Ini saya nak sentuh kena roundabout. Kita ni sama. Ya. Roundabout ni maksudnya kita kena buat pusingan. Tak boleh U-turn. Bila U-turn, kereta daripada sana kadang-kadang tak nampak. Sebab macam ni tau, bila dia nak masuk, mata dia pun dia tengok juga sebelah sana. Sebab dia kena hati-hati. Tiba-tiba ada pula mamat dia buat U-turn kat sini. Ada pula siapa si cantik manis ni buat U-turn kat sini. Dah buat salah kan. Dah accident.
1: Betul.
0: Bila accident motor ni, sekali lagi saya cakap, risikonya sangat tinggi sebab dia tidak ada pelindung. Okey, saya kongsikan nak ambil roundabout, ya. Katakan roundabout tu, kita nak keluar kepada susur apa tu, exit, ya, keluar yang pertama. Kalau yang pertama, duduklah lane yang paling kiri sekali. Janganlah pergi ambil lane yang kanan, lepas tu keluar dekat dia punya exit yang pertama. Ataupun apa ni, kita sebut dia sebagai exit lah. Exit tu maksud keluar lah.
1: Keluar
0: yang pertama.
1: Susur keluar.
0: Susur keluar yang pertama. Janganlah duduk lane belah kanan, duduk lane belah kiri sekali. Katakan dia ada empat keluar.
1: Saya rasa masih ramai yang tak faham kenaan tu.
0: Katakan dia lane yang yang keluar, yang selalunya yang tegak lah. Yang tegak ni selalunya nombor dua. Yang lurus tu nombor dua. Jadi kalau misalnya lane nombor dua tu, boleh ambil sama ada lane sebelah kiri ataupun yang nombor dua, lane sebelah kanan. Tapi jangan lupa berikan indikasi, berikan signal. Sebab orang belakang tak tahu. Ni kereta ni nak pergi mana? Nak kiri ke nak kanan? Tiba-tiba belok kiri. Motosikal pun tak boleh nak elak. Ya, motosikal pun sama. Janganlah duduk di kiri saja. Sebab orang ni nak ambil, nak apa, kereta ni nak keluar. Jadi kalau motosikal ni duduk di lorong yang paling kiri, sedangkan dia nak pergi, nak keluar exit yang keempat, tapi duduk paling kiri. Ini mengakibatkan mungkin kena titik buta kereta.
1: Betul. Itu yang paling saya risau sebenarnya. Kalau
0: kena betul.
1: Motosikal ni kadang-kadang dia daripada tepi, daripada kiri kan. Dia gemar gunakan jalan belah kiri. Kita tak nampak.
0: Tak
1: kita
0: nampak.
1: Apalagi kalau melibatkan lori besar tu kan. Lagi tak nampak.
0: Lori tu tak nampak. Dia macam ni. Kalau dekat roundabout tu, dah tahu kita ialah lorong yang nak, yang akhir sekali, make sure kita duduk yang paling kanan. ya, paling kanan. Jadi kita selamat. Berkaitan dengan kenderaan yang besar ni, kenderaan besar ni pun terus terang saya cakap, untuk memandunya lesen pun berbeza. Nak membolehkan kita bawa lesen yang besar tu, umur kena 21 tau. Lepas tu kita mesti ada pengalaman untuk bawa kereta. Dia tak boleh tau ambil lesen terus buat lori besar. Ini kau menunjukkan mudah, bahawa pilot-pilot untuk kenderaan besar ni, mereka ni mesti perlu ada pengalaman. Lesen tu artinya pengalaman dia. Kenderaan besar ni, cara nak apa manuver dia, nak handle dia, nak apa nak nak apa nak, nak memandu dia, bukan cara macam kereta. Ya, sistem braking dia pun berlainan. Dia ambil masa sikit nak brake. Jadi dengan kenderaan yang begitu besar, dia pemandu di depan sana. Ya, dia punya echo belakang sana. Kan? Punyalah besar dalam 20 footer, 40 footer. Belakang. Jadi titik buta dia tu sangat luas.
1: Memang dia tak nampak.
0: Kalau dia di atas, kalau katakan motosikal betul-betul duduk di depan dia, memang dia tak nampak.
1: Kadang-kadang juga berlaku motosikal macam tersedut ke dalam tu. Bila dia lalu tu,
0: putaran angin. Putaran dia panggil angin. Pusaran angin. Itu kadang-kadang saya nampak juga sikap accountability syarikat-syarikat kenderaan berat ni. Mereka sometimes tu mereka letak grill tau. Supaya bila apa ni, biasanya kenderaan berat ni mereka akan memandu di lorong paling kiri. Kalau mereka ingin memotong, dia akan potong sekejap di lorong kedua, kemudian dia masuk balik lorong kiri. Jadi biasanya lorong kiri tu bersebelahan dengan lorong kecemasan. Lorong kecemasan ni pula biasanya ialah di situlah motosikal akan lalu. Ya, motosikal akan lalu. Jadi lori yang besar ni sentiasa memandu di lorong yang dekat dengan motosikal. Jadi bila lori ni lalu, biasan angin tu akan membuat apa pusaran angin di bahagian tengah kenderaan berat tersebut. Dan ini membolehkan kadang-kadang kontur angin tu menyedut. Dia tarik motosikal.
1: Betul-betul.
0: Jadi ini penunggang motosikal perlu tahu. Bila kita bawa motosikal, kita nampak bas, kita nampak lori, kita kena tahu. Ini saya nampak bas, saya nampak lori. Motosikal nampak bas, nampak lori. Tapi lori, bas tu adakah mereka nampak kita? Jadi kita mesti lari jauh daripada titik buta.
1: Titik buta ni
0: ada empat. Satu di depan paling dekat, satu lagi di belakang, kemudian kiri dan kanan. Ya, di kanan yang tak masuk dalam dia punya side mirror.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau bawa motosikal, pastikan jauh sikit supaya lori tu nampak kita. Bila memotong, potong jauh sikit baru masuk lane. Jangan potong pancung. Potong pancung ni masuk, potong zoom masuk, lori tak nampak.
1: Betul.
0: Nanti tu yang dia langgar sekali kan. Jadi kalau biasanya kenderaan lori ni kemalangannya tak banyak jumlahnya. Tetapi apabila apa-apa kemalangan yang melibatkan kenderaan berat, bas, lori ni kan, dia punya tu tragis.
1: Sangat-sangat tragis.
0: Saya tak sanggup tragis. Tak sanggup saya tengok. Saya nak menyebut takut. Memang. Semalam kita ada sesi bersama dengan JPJ, Bomber dan ramai lagi lah. Ya, Bomber ni tugasan dia sedih. Terpaksa kutip ni anggota yang dah apa orang kata tu, terbarai berkecai. Kutip. Kalau kaki-kaki lah, kalau tangan-tangan lah, kalau otak-otak lah. Ya, untuk bukti-bukti terpaksa apa ni, kuis-kuis tek-tek-tek kan, congkir-congkir daripada kenderaan tu, congkir lah.
1: Belum lagi tu kan, kita selit tu.
0: Ya, saya dengar cerita ni kan, saya pun rasa ngilu.
1: Ngilu.
0: Jadi inilah situasi berkenaan dengan motosikal kita. Inilah juga situasi berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Jadi kita haraplah, ya, terutamanya penunggang motosikal ni ambil cakna.
1: Betul.
0: Mereka kena cakna, kena tahu. Kalau misalnya nak menunggang motosikal boleh, kalau nak beli motosikal tu boleh, tetapi mesti ada lesen. Kemudian tu mesti ada perlindungan insurans. Dan bayarlah road tax. Perlindungan insurans ni
1: itu
0: sangat penting.
1: Penting
0: DJ Aisyah. Sebab kalau ada insurans ni, berlakunya kemalangan, na'uzubillah himna zalik, kita pun tak nak kemalangan ni. Katakanlah kemalangan tak berbau. Walaupun sebenarnya kemalangan tu berbau. Kita dah tahu dah kemalangan tu berbau. Kalau buat macam ni memang kemalangan. Itu berbau. Ini kalau kemalangan
1: kita
0: tak berbau.
1: Kita tahu dah, kita dah jangka dah.
0: Betul. Kita dah jangka dia berbau. Ini kita nak cerita pasal kemalangan tak ada bau. Kemalangan tak ada bau ni kalau berlaku yang kita tak nak ni, kita kena ada insurans untuk cover lah. Cover kenderaan kita dia rosak, dan kita boleh cover kepada mangsa yang kita tak sengaja langgar.
1: Betul.
0: Ya, katakan terlanggar tak tahu macam mana, jatuh ke macam mana, patah tulang belakang dia.
1: sekurang-kurangnya insurans itu dapat membantu sekiranya berlaku apa-apa kemalangan untuk kita cover bagi pihak diri kita dan juga pihak yang telah kita langgar.
0: Betul.
1: Kan? Yes. Namanya kemalangan. Kan?
0: Yes, betul.
1: Baik, kita dah hampir ke penghujungnya.
0: Baik.
1: Ya Puan, ya. Mungkin ada saranan yang terakhir sebelum kita menutup temu bual. Minta maaf ya Puan.
0: Oh, tak apa.
1: Sedap bercakap dengan Puan ini. Tapi orang kata kita kesuntukkan masa. Sangat mencuburi masa kita.
0: Ya, ya, ya.
1: Boleh tak Puan nyatakan saranannya perlu disampaikan kepada pengguna kita ni khasnya.
0: Ya.
1: Harapan agar kehilangan nyawa manusia ni dapat dibendung.
0: Harapan saya ialah itu saja. Kita perlu cari nafkah. Mm-hmm. Kita perlu cari nafkah.
1: Betul.
0: Nah, kita perlukan kenderaan untuk bergerak.
1: Yeah.
0: Katakanlah terpaksa. Tak boleh naik kata kenderaan awam. Mm-hmm. Tak cukup duit nak beli kereta. Terpaksa.
1: Uh-uh.
0: Ha, menunggang motosikal.
1: Yeah.
0: Maka menunggang motosikal, pergi ambil lesen dulu. Nombor
1: Betul.
0: Satu lesen.
1: Nombor satu.
0: Sebab lesen akan menentukan, akan memberikan kita pengajaran. Ilmu
1: Betul.
0: Untuk berada berkongsi atas jalan raya.
1: Betul.
0: Nombor dua, saya nak sarankan ibu bapa.
1: Yeah.
0: Jangan.
1: Uh-huh.
0: Jangan berikan anak-anak yang tidak ada lesen membawa motosikal. Kerana anak-anak kita ni mutiara kita. Anak-anak kita ni
1: betul.
0: Kan, ialah apa ni, generasi yang akan mengambil alih negara kita ini.
1: Betul.
0: Jadi kita perlu jaga anak-anak ini agar mereka selamat, tidak terlibat dalam kemalangan jalan raya. Jadi itulah pesanan ringkas saya, DJ Aisyah. Thank
1: banyak
0: you so much.
1: Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan.
0: Terima kasih banyak
1: kepada Puan Mastina Abdul Hamid yang merupakan pengurus besar Vehicle Theft and Accident Reduction Council of Malaysia Vitare. Banyak perkongsian telah dinyatakan oleh Puan. Alhamdulillah. InsyaAllah sekali nanti kita nak bersama dengan rakan penyampai berita saya. Dah pun bersedia di sana.
0: Baik. Terima kasih.
1: Untuk Buletin 12 tengah hari. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi ya Puan. Ya.
0: Sama-sama DJ Aisyah. Thank you Terengganu FM.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, waktu sekarang pukul 11:58 pagi. Dan InsyaAllah sekali nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai berita saya untuk Buletin 12 tengah hari. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 12 tengah hari.
1: Terengganu FM.
2: Antara paparan buletin hari ini, kes penyakit berjangkit berkaitan jerubu menurun dan kepakaran UMT sokong pemuliharaan penyu di Teluk Bahang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kes penyakit berkaitan jerubu di seluruh negara menunjukkan penurunan pada minggu epidemiologi ke-37 tahun ini. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi kenyataan memaklumkan kes asma menurun 35.36%, konjaktivitis 32.04%, manakala jangkitan saluran pernafasan atas URTI turun 20.18%. KKM akan terus melaksanakan pemantauan rapi terhadap situasi jerubu dan kesannya terhadap kesihatan. Orang ramai terutama kanak-kanak, warga emas serta penghidap penyakit respiratory kronik dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika keadaan berjerubu. Kepakaran Universiti Malaysia Terengganu UMT terus dimanfaatkan dalam usaha memperkukuh pemuliharaan marin di negara ini. Terbaharu, kepakaran itu menyokong penubuhan Pusat Pendidikan Marin MEC di Angsana Teluk Bahang, Pulau Pinang. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata bimbingan saintifik Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rusli dari UMT turut menyumbang kepada usaha pemuliharaan penyu. Ia termasuk penemuan 110 ekor anak penyu lipas pada tahun 2023. MEC kini menjadi platform pendidikan mengenai kepentingan pemuliharaan marin. Golongan ibu tunggal, suri rumah, belia dan peserta e-kasih di Terengganu diberi peluang meningkatkan pendapatan menerusi program kursus kemahiran dan penempatan pekerjaan, antaranya sebagai pengurus kediaman atau iHelper. Program tajaan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM dengan kerjasama pemodalan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu itu menyediakan latihan kemahiran. Ia termasuk pengurusan kebersihan kediaman, cucian pakaian serta penjagaan warga emas, bayi dan kanak-kanak. Program tersebut turut melahirkan tenaga kerja tempatan terlatih selain mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dalam sektor pengurusan kediaman. Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu Sahud mengharumkan nama Malaysia apabila meraih 3 pengiktirafan dalam Universal Robotics Challenge URC 2026 di Osaka, Jepun. Sahud meraih tempat ketiga kategori Python selepas bersaing dengan 58 pasukan dari 13 negara. Selain menerima Engineering Award dan Creativity Award, mentor pasukan robotik Sahud, Ahmad Ridwan Azman berkata kejayaan itu diraih meskipun salah sebuah robot mengalami kerosakan serius sebaik tiba di Jepun. Latihan dalam tempoh masa singkat itu turut menguji kemahiran menyelesaikan masalah, pemikiran kritis dan semangat kerja berpasukan. Sekian buletin disediakan Nurhaniza Matyeh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah, senang mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini, senang mendengar. Okey, satu cerita lagi nak sebut dengan sedang pendengar yang sama hati sekalian, iaitu bahawa dalam hidup ini jangan kita suka berdendam. Allah Akbar, ni cerita-cerita mainan hati bapa ni. Mainan hati, dendam, dendam ni kan. Dendam ni sifat-sifat orang Melayu lah yang jenis-jenis gini. Ya, setengah orang tak mudah dendam. Jadi, marah ni sedang dengar. Apabila kita tahan dalam diri kita, tak reda-reda, barangkali timbul dendam dalam hati kita. Nak balas juga walau macam mana pun. Itu orang kata. Sebab itu kata pepatah Melayu. Cerita orang Melayu ni suka berdendam. Dia kata, tak dapat tanduk telinga dia pula. Nah, itu sepatah Melayu kan. Itu ceritanya, maknanya. Tak dapat nak repih, nak patahkan tanduk tu. Telinga pula pun kita reda juga. Ini sifat kita berdendam ni. Ya? Mana boleh? Sebab itu Nabi kata, al-mu'minu laisa bihuqud. Orang-orang mukmin ini sebenarnya bukan pendendam. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah, kita berdendam, kita beriman pada hari akhirat, kita tak jadi orang-orang yang suka berdendam. Ya? Sebab dia kata dendam ini adalah buah kemarahan, dan juga dendam ini boleh membuahkan perkara-perkara mungkar. Disarankan oleh para ulama, contohnya saya nak sebut apa kata ulama Syekh Muhammad Jamaluddin dalam kitabnya Mau'izatul Mukmin min Ihya' Ulumuddin. Dia kata bahawa buah-buah kemarahan. Kemarahan ini boleh membuahkan perkara-perkara mungkar dalam hidup kita. Yang pertama, dengan sebab dendam akan lahirnya dengki. Iaitu dendam tadi boleh membawakan pada kita mengharap hilangnya nikmat, hilangnya kesenangan orang lain dan sebagainya. Sebab itu hari ini kadang-kadang bila dendam itu, kita jumpa Tok Bomo contohnya kan. Kui tahu Tok Bomo pakai sihir lah, contohnya hantar santau lah, bagai-bagai. Bila dendam punya pasal, kadang-kadang kita dendam, kita nak dengan orang tu tak dapat kahwin dengan kita, kita dendam. Jumpa Tok Bomo, jumpa ahli sihir, kita buatlah santau dan sebagainya. Lantas bercerai, orang tu ni dendam. Tengok, boleh mendatangkan dengki. Yang keduanya, dendam pula boleh menyembunyikan dengki dalam batin kita ini, sedang mendengar. Dan kita rasa gembira kalau orang yang kita dendam itu datang bahaya. Ini bukan sifat orang Islam. Bukan, sebab kita dendam dia. Dengar dia accident. Oh, mujur accident. Aku memang berkenal sungguh dia tu accident. Contohnya, sepatut kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Ataupun sedang mendengar, dendam juga menjadikan tidak bertegur sapa. Itu dia. Dendam juga menyebabkan sikap-sikap tak baik akan lahir.

boleh jadi ejek mengejek. Dendam juga akan jadi pukul memukul, bergaduh, berperang dan sebagainya. Dendam juga boleh terjadi dengan sebab tak dapat hak yang sepatutnya pada orang itu. Terputus silaturahim, laku kezaliman pada dan berbagai-bagai lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sebab itu ya, dendam ini kita kena jaga, jangan simpan dalam hati. Ya, jangan simpan. Pasal sesuatu yang berlaku pada kita, ya, selalulah kita maafkan. Itulah lagi mudah. Ya. Lagi mudah dalam hidup ini. Bila kita maafkan, kita kosongkan. Ibarat kata, kalau contohnya macam inilah. Kalau sesuatu yang berat dalam kocek kita, kalau kita tak keluarkan apa dalam kocek itu, kan susah nak melangkah. Itu ibarat analogi gitu kan. Letak dalam kocek, wallet, beg duit, handphone, bunyi berah ke apa ke, penuh dalam kocek. Nak melangkah pun berat. Payah nak melangkah. Nak duduk pun payah. Cuba keluarkan barang-barang yang ada dalam kocek kita itu. Wallet kita letak dalam beg tangan, contohnya kan. Handphone letak dalam beg tangan. Biarkan kocek itu kosong. Apa rasa pada seluar tuan-tuan? Sedang pendengar sekalian. Kan rasa seronok, nak bersila pun sedap, nak melangkah pun sedap, nak duduk pun sedap. Itulah ibarat dendam dalam hati manusia. Buanglah segala sifat-sifat buruk itu. Buanglah sifat-sifat yang tak baik itu supaya hidup rasa selesa, hidup rasa aman damai, hidup rasa seronok setiap masa dan ketika. Happy selalu insya-Allah. Okey, sedang dengar. Anda lalu tak stres lah kita dan insya-Allah bebas daripada segala perkara.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Anggun Inspirasimu.
0: Seleksi 90-an.
1: The Seleksi 90-an. Saya nak tunaikan lagu permintaan pertama dari Kak Bajungun. Exist di rantai digelangi rindu. Dan seterusnya Din Hairudin Suci dalam debu iklim. Mok Wan, ekspedisi cinta kenangan silam. InsyaAllah lagu permintaan anda juga akan saya tunaikan. Dan terus hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria Seleksi 90-an.

0: lah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
0: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my. Lagu

Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

Kamal, Bukit Payung. Lagu dari kumpulan Menara Memori Cinta Semalam. Dan insya Allah, utama satu tengah hari akan menyusul tepat pukul satu tengah hari. Seperti biasa akan disambung siarkan menerusi Nasional FM. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Baik, sebagai panduan anak muslimin dan muslimah, tepat pada pukul 1.02 minit tengah hari seketika tadi dah pun masuk waktunya solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selu je kita gerak. Tiba-tiba kata, degah sikit, boh panggil. Allah, tak ketah-ketah tak tepi tinggal belakang, pergi degah-degah jumpa boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia. Hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Yang tinggal semua, cepat-cepat molek, terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak, kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Taala tu, kalau sebut di mulut tu Allahu Akbar Allah. Kalau sebut di mulut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hok buat di anggota Allah kecil sangat. Duk kediang-kediang kali, hok kediang-kediang tu Allah. Hok depan-depan orang lain dulu, depan orang ni, lepas tu orang ni, lepas tu orang ni, habis dah semua orang baru Allah. Padahal sebut di mulut Allahu Akbar. Jadi naklah kita, sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat semua. Ha, lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya, hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guana. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni, buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan buat culah, jangan buat ye dok ye, jangan buat lebih kurang, jangan. Buat sembahyang ni betul, sebab kesang dia balik pada kita. Dia tak pergi ke Tuhan, Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita molek. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan buat culah-culah lah. Insya-Allah hidup kita lebih baik, dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dalam kehidupan kita. Yeah.

Maksimum untuk sekarang pukul 1.18 minit tengah hari. Dan sekali lagi saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya. Ketika ini khasnya bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan sebelum menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini, edisi Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, saya nak kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027 yang pastinya dinantikan oleh rakyat Malaysia. Yang mana? Pesawah mahu bantuan kos operasi infrastruktur terus diperkukuhkan. Pada golongan pesawah di Kelantan berharap belanjawan 2027 terus memperkukuhkan bantuan bagi menampung kos operasi penanaman padi, khususnya perbelanjaan berkaitan penggunaan jentera, selain menyelesaikan masalah bekalan air dan infrastruktur pengairan yang menjejaskan hasil tanaman. Dan Pengerusi Persatuan Pesawah Kelantan PESTAK Zuha Ismail berkata kos penggunaan jentera untuk kerja membajak dan juga menuai semakin meningkat berikutan kenaikan kos bahan api sekaligus memberi tekanan kepada pendapatan pesawah. Yang mana apabila harga diesel meningkat, kadar upah penggunaan jentera untuk membajak dan menuai turut meningkat dan kos membajak yang sebelum ini sekitar RM170 bagi satu ekar kini meningkat kepada RM250. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan suara hati rakyat. Yang mana pesawah mahu belanjawan ataupun bantuan kos operasi infrastruktur diperkukuhkan untuk belanjawan 2027. Dan kalau kita lihat berkenaan dengan belanjawan 2027 yang mana akan dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di Parlimen insyaAllah pada 9 Oktober 2026, yang mana akan dibentangkan di Dewan Rakyat. Antara anggaran perbelanjaan yang diunjurkan mencecah rekod RM440.9 bilion menjadikan potensi belanjawan terbesar negara setakat ini. Yang mana fokus utama 10 bidang termasuk kos sara hidup, kenaikan gaji, perlindungan sosial, peluang pekerjaan serta peningkatan pendapatan rakyat dan banyak lagi. Dan jagaan dan harapan pastinya berita baik gaji. Sebenarnya kerajaan baru-baru ini kerajaan memberi bayangan mengenai berita baik berkaitan dengan kenaikan gaji bagi pekerja, yang mana cukai dan juga perkhidmatan GST dijangka tidak diperkenalkan semula. Tumpuan kekal kepada perluasan cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan SST serta invoice. Dan sektor tertentu penekanan turut diberikan kepada peruntukan TVET, bantuan kos operasi pesawah serta usaha merapatkan jurang pemilikan rumah. Dan Kementerian Kewangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat anda bagi pelanjawan 2027 untuk memperkasakan Malaysia Madani yang anda, yang mana anda boleh layari portal rasmi Kementerian Kewangan /cadangan belanjawan. Di sana anda boleh mengisi butiran-butiran demografi responden. Anda boleh isi di sana status pekerjaan, jantina etnik, nama penuh, kumpulan umur, negeri kediaman, dan anda boleh kemukakan cadangan anda. Yang mana suarakan pandangan dan aspirasi anda untuk masa depan negara cadangan belanjawan 2027. Baik, 1.22 mahapiri 1.23 minit tengah hari dah ketika ini. Sampai di sini saja untuk anggun inspirasimu. InsyaAllah Kak Teh dan juga Cik Hing akan mengambil alih tugasan untuk gamu orang kita GJOK. Dan seterusnya seperti biasa rancangan Hidayah terbitan rakan penyampai saya Dija ataupun Khadijah Khalid
Awak nak membawa tajuk untuk hari ini, takut daripada siksanya Allah, yang akan disampaikan Ustaz Mustafa Kamal bin Hamzah. Seketika nanti akan bersama anda. Dan terima kasih kepada semua yang pun bersama Aisyah, bersama dengan tetamu Aisyah seketika tadi yang menonton kami menerusi live di TikTok dan juga Facebook Terengganu FM. Dan semua yang mendengarkan kami, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menerusi RTM Click, di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Dan terus bersama kami, ada banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan di Terengganu FM. 18 jam sehari. Nantikan lagi banyak menarik yang bakal kami sajikan bersama anda. Dan sampai di sini saja untuk setakat ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri anda. Jumpa esok insyaAllah untuk Anggun Inspirasi. Saya akan kembali bersama anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين dan khauf yakni takut itu yaitu takut daripada seksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Minhajul Abidin, kita sampai pada muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9 baris yang kedua. Dan khauf yakni takut. Takut itu yaitu takut daripada seksanya Allah Subhanahu wa taala dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada pelbagai seksa. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, seseorang yang ingin melakukan amal ibadah kepada Allah, dia kena ada dua keadaan. Kita bicara keadaan yang kedua. Yang pertama adalah seorang itu dalam keadaan sentiasa mengharapkan Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan Allah Ta'ala menerima amal ibadah, mengharapkan Allah Ta'ala memandangnya dengan pandangan redha. Dalam waktu yang sama, keadaan yang kedua, dia kena ada perasaan takut. Maka harap kepada Allah, harap mendapatkan sesuatu di sisi Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seorang itu tidak mengetahui apa yang Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala tak beritahu kepada mereka di atas apa yang mereka lakukan di atas muka dunia. Maka kita kena ada semangat. Semangat inilah yang datang dalam keadaan hati kita harap benar pada Allah. Jadi sehingga sahabat berebut-rebut sembahyang berjemaah, duduk saf pertama, sembahyang berjemaah, baca Quran banyak-banyak. Tengok orang ini baca Quran, dia lebih lagi nak baca Quran. Tengok sahaja Sayyidina Ali infak macam ini, maka Sayyidina Osman infak lebih lagi. Sayyidina Abu Umar Al-Khattab, tengok Sayyidina Osman infak banyak ni, Sayyidina Umar infak banyak lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar infak habis harta dia. Kenapa jadi macam tu? Kerana ingin mencari redha Allah. Maka semangat kita dalam beribadah, kita kena ada rasa inginkan ataupun ada harapan yang tinggi daripada Allah. Dalam waktu yang sama ada perasaan takut. Takut ini di antaranya takut daripada azab Allah, takut dengan pelbagai-pelbagai kepedihan, kepayahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang janji-janji buruk. Maka takut ini menyebabkan seorang itu menjaga ibadatnya, menyebabkan seorang itu menjauhkan daripada maksiat. Maka harap dan takut kena ada dalam melakukan ibadat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a famimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu merenggangkan lambungan belakangnya itu daripada tempat tidur mereka, bangun beribadah pada Allah Ta'ala dengan dua keadaan, khaufan wa tama'an. Apa makna khauf? Takut. Apa makna tama'an? Tamak. Kita kena ada tamak. Tetapi yang dimasukkan kena ada tamak itu, tamak yang membawa kepada pengharapan kepada Allah, yakni tamak mendapatkan redha Allah, tamak nak mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Itu tidak mengapa. Kita nak. Tapi kalau kita tamak daripada tamak daripada pandangan makhluk, itu tidak boleh. Hanya mencari pandangan Allah. Jadi dengan sebab harap saya kena bangun malam ini mendapat kelebihan pahala di sisi Allah, maka bangun, maka mengharapkan Allah Ta'ala beri. Dan dia bangun dalam waktu yang sama rasa takut kepada Allah. Dengan sebab itu dia pun beribadah pada Allah.
tidak bermaksiat ketika mana diberi oleh Allah Ta'ala masa lalu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka khauf ini kena ada. Tidak dapat tidak, kita juga kena memikirkan tentang siasaan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Lalu apa yang dijanjikan daripada pelbagai seksa dan kehinaan? Yang mana dengan kita rasa pelbagai seksa, dengan pelbagai kehinaan yang Allah Ta'ala sediakan, menegahkan akan dia daripada mengerjakan maksiat sehingga dia tak berani buat maksiat. Macam sahabat Nabi itu, siapa wafat, dia berjalan melihat satu orang wanita terbuka aurat. Ketika mandi, boleh jadi wanita itu tak pakai tudung. Kerana wanita di zaman Nabi itu wanita-wanita yang sangat menjaga. Jadi dia tak sengaja, bukan sengaja ini, sahabat Nabi ni tak sengaja. Dia merasa takut gemetar tubuh dia. Bila gemetar, lemah dia tak ada. Akhir sekali, tak boleh nak bangun, nak pergi semayang kat Nabi pun tak terpergi. Sampai Rasulullah tanya, mana sahabat tamari ni? Lalulah Nabi hantar wakil, katanya takut-takut dia sakit. Dia tak sakit, tapi duk menggigil terhadap ketakutan. Kerana apa? Kerana rasa sangat-sangat bersalah, rasa takut kepada Allah. Akhirnya apa yang berlaku? Mati dia. Nabi SAW pergi ziarah sahabat Nabi yang mati kerana terlihat wanita terbuka aurat tadi. Lalu takut dia siapa bawa mati. Lalu Nabi pergi menguruskan jenazahnya. Nabi sendiri mandi, kafan, sembahyang, nak ke bumi kan. Bila nak ke bumi, Rasulullah tengok ramai malaikat yang mengiringi jenazah sahabat Nabi yang mulia. Sebab itu Rasulullah menyatakan ada dua keadaan. Adapun di zaman sahabat Nabi, zaman kamu semua wahai sahabat Nabi, mereka itu melihat dosa yang kecil itu merasakan sebesar-besar dosa. Dosa itu kecil saja, tapi merasakan sebesar-besar dosa. Tetapi nanti berlaku di akhir zaman, dosa yang besar dirasa sekecil-kecil dosa. Dosa itu dosa besar, tapi rasa sekecil-kecil dosa. Itu di akhir zaman. Moga-moga Allah Ta'ala peliharakan kita daripada jatuh kepada kemurkaan Allah. Jadi menegah daripada mengerjakan maksiat. Apa yang boleh mencegah mengerjakan maksiat ini? Rasa takut dalam hati. Rasa takut dalam hati dan dijauhkan akan maksiat. Jadi dengan sebab itu menjauhkan dia daripada maksiat. Jadi bagaimana kita nak rasakan rasa takut di dalam hati kita ini? Tidak dapat tidak, banyak ulama bagi jalan. Antaranya kamu duduk dengan orang yang ada sifat takwa. Berkawanlah, bergaullah dengan orang yang ada sifat takwa. Kita bergaullah dengan orang yang tidak ada takut, kita tak takut. Orang bercakap bawa dosa, orang buat perbuatan bawa dosa, kita duduk dengan dia, akhir sekali tak ada rasa takut. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, insyaAllah akan datang juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi, dia katakan bahawa banyaklah kamu menziarahi orang-orang yang sakit. Kemudian banyaklah kamu menziarahi kubur, mengingatkan akan kematian. Kerana sesungguhnya ziarah kubur ini tuzakirul akhirah, mengingatkan kamu akan akhirat. Maka bila datang rasa takut kepada Allah Ta'ala, membawa seorang itu meninggalkan maksiat. Ada setengah ulama mengatakan bahawa antara membawa jalan takut, hendaklah kamu muhasabah diri kamu dan kamu sentiasa menganggap bahawa sesungguhnya kamu adalah sebahagian daripada orang yang sudah mati. Sehingga dikatakan letakkan kematian di hadapan mata kamu sehingga datang rasa takut untuk melakukan maksiat. Maka bila dah seorang tadi dijauhkan dia daripada maksiat dan melumpuhkan akan dia daripada mengerjakan demikian itu, akhir sekali dengan rasa takut, dengan rasa itu, jadi lumpuh nawa maksiat, maknanya tak terbuat maksiat kerana hati sudah rasa takut. Jadi seorang yang rasa takut kepada Allah, semangat dia beribadat.
Dengan sebab rasa takutlah dia pun pergi ke masjid. Ingat para jemaah, di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar menceritakan bahawa nanti dekat negeri akhirat, ketika mana nak melintasi titian Siratul Mustaqim, masjid akan datang seumpama perahu, akan membawa kita selamat daripada terjatuh ketika titian Siratul Mustaqim. Ini yang dinyatakan di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar. Maka dalam keadaan macam itu, kita juga jangan sampai terpedaya dengan dunia. Boleh kita ambil dunia, jangan kata tinggal dunia. Salah, jangan tinggal dunia. Kita kena ambil dunia. Hanya istilah dia begini, jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang baik untuk akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Ambil dunia, ambil. Siapa kata tasawuf suruh tinggal dunia? Kalau tasawuf suruh tinggal dunia itu, Nabi larang saya nak berbakar kaya. Tapi nak bagi tahu, jangan sampai dunia kita mengganggu ibadat. Bermakna begini para jemaah, sibuk kita perkara dunia, jangan sampai terhalang ibadah. Tetapkan, saya walau macam mana, saya sembahyang mesti berjemaah. Saya walau macam mana, bila masuk waktu sembahyang, saya akan pergi ke masjid. Malam, maghrib isyak, itu bukan masa saya nak fikir kerja. Maghrib isyak itu masa saya nak dengar ilmu agama Allah. Maka di masjid, maghrib isyak ada di masjid. Maka itu jalan kita menjadi seorang hamba kepada Allah. Maka bila sudah ada dalam hati rasa takut kepada Allah, lumpuh maksiat, maksiat tak buat, maka ketika itu hati kita rasa takut, dalam hati dalam waktu yang sama kita akan rasa sedih. Kita akan teringat bila kita rasa sakit, kita pun mari mikir sekalau kita mati macam mana. Bila kita rasa macam dalam keadaan letih, lengah, kita mikir dekat akhirat macam mana. Bila kita dalam rasa panas, kita pun mikir bagaimana kalau kita berdiri di padang mahsyar dalam keadaan kepanasan. Hati kita ni ingat akhirat sama. Ini kalau orang sampai pekat macam tu, istiqamah dia ibadat. InsyaAllah dia akan rasa istiqamah nak beribadat. Maka dia pun rasa sedih sama. Sedih. Tapi dalam waktu yang sama, bila dia beribadat, dia rasa gembira, hatinya tenang saja beribadah kepada Allah.

lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal dengan amal soleh, tak kira lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia benar-benar beriman, maka Allah Ta'ala beri kepada dia kehidupan yang baik. Kata ulama, kehidupan yang baik yang pertama adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepadanya, rezeki yang halal. Yang kedua, Allah Ta'ala cukupkan keperluannya, dia menjadi orang yang qanaah. Yang ketiga, Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan dia. Yang keempat, Allah Ta'ala campakkan di dalam hatinya rasa benci kepada maksiat. Yang kelima, Allah Ta'ala beri kepada dia orang-orang yang saleh keliling dia. Kesan dia, apabila kita melakukan amal ibadah kepada Allah, maka andai kata, moga-moga Allah kurniakan kita, dalam hati kita rasa takut, dalam waktu yang sama, bila dengar azan, kita pun teringat akhirat, teringat ganjaran, kita pun ada harap pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan, aku kena duduk awal-awal ni, kena pergi masjid, dapat pahala banyak. Maka dalam itu ada harapan, dalam itu dalam hati rasa takut, maka ketika itu mudah kita beribadah pada Allah. Jadi halangan kita ini tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap. Tak apalah asal sembahyang sudah, ini tipu daya syaitan. Asal kita sembahyang sudah, mana boleh asal sembahyang? Sembahyang mesti awal waktu. Mana boleh kita jadi orang sembahyang cukup? Mana boleh sembahyang mesti di masjid? Sembahyang kena. Jadi biar kita ada semangat, semangat kesungguhan tadi, bila sudah ada perasaan macam itu, lalu mudahlah kita nak melakukan amal ibadat. Maka inilah dinama aqabah bawa'is, halangan yang membawa kita membangkitkan amal ibadat. Jadi halangan ini yang perlu kita ada, rasa takut dan rasa harap. Bila sudah ada rasa takut, rasa harap, semangat kita beribadat, membangkitkan akan berhadap akan dia. Yang ni nak berhadap kepada ibadah, maka di sini berkehendak ia kepada memutuskan akan dia dengan dua zikir, dua ingatan ini. Dia akan putuskan dalam hati dia, aku kena ada dua perkara ini. Yang pertama, aku kena ingat ganjaran Allah, kelebihan di sisi Allah. Dalam waktu yang sama, aku kena rasa takut di atas apa yang Allah Ta'ala ancam ataupun Allah Ta'ala larang. Maka dua dalam hati ini kena ada. Bila sudah ada dua dalam hati ini, maka mengambil ia, maka dia pun putuskan dalam hatinya. Dan dia pun teringat dia, bila masuk saja waktu sembahyang, dia teringat ganjaran Allah. Waktu dah masuk saja, waktu ada masa ruang, dia pun teringat, aku kena baca Quran agar pahala dapat, dapat kedudukan. Maka dia teringat macam tu. Tapi bila datang nak buat maksiat, dia pun mula rasa takut kepada Allah. Bila dah ada macam itu, dah tak dalam hati macam itu, maka mudahlah dia beribadah. Maka dikuatkan akan dia dengan baik taufik Allah. Bila sudah ada dalam macam itu dalam hati, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri pertolongan kita dalam melakukan ibadah. Bangun, dia pun mudah bangun semayang, dia pun mudah baca Quran, dia pun mudah bersikir kepada Allah Ta'ala. Hingga diputuskan akan dia, maka dia pun buatlah ketetapan, diputuskan dalam kehidupan dia, dia kena tumpu ibadat, dia mengharapkan rahmat Allah, kelebihan di sisi Allah. Dalam waktu yang sama dia fikir tentang azab Allah Ta'ala. Maka takkan selesailah daripadanya. Baiklah, sehinggalah sang hamba Allah Ta'ala tadi dalam hatinya sudah ada dua. Siapa yang tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, cari biar sampai rasa takut kepada Allah. Maka selesailah kepadanya, kembali ia kepada berhadap, berhadap atas ibadah. Dia pun mulalah beribadah pada Allah. Ia jadi semangat beribadat. Mulalah dia semayang awal waktu. Mulalah dia pun mula baca Quran. Mana boleh semayang lewat-lewat, dia pun mari fikir macam dia pun mula semayang lewat. Mana boleh setiap hari batang, mana boleh Quran tak baca, dia pun mula baca Quran. Setiap kali baca Quran, setiap kali dia semayang, hati dia berasa tenang sahaja. Dan dia selalu memikirkan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan, keredaan Allah. Maka tiada dilihatnya yang memalingkan akan dia, maka dia tengok tak ada halangan dah. Mudah saja nak pergi ibadat. Dia pun mudah jadi ahli masjid, dia pun pergi masjid, tidak ada halangan. Dan yang membimbangkan akan dia, yang menyibukkan akan dia,
kawan-kawan nak sibukkan dia, mari kita pergi

kita pergi mengaikan. Tak boleh, saya dah tetap lah, saya dah putuskan. Kalau saya pergi mengaikan, saya tak semayang berjemaah, saya akan semayang lewat. Saya takut pada Allah Ta'ala. Begitu. Kalau ada benda-benda yang haram saja, orang pun nak buat, ini tak boleh ni, saya tak ambil hasil-hasil yang diharamkan, saya takut pada Allah. Dan mula macam itu. Bila sudah ada hati macam itu, mudah dia beribadat. Dan dia kata tiada lagi yang membimbangkan. Dan didapatnya, yang didapatnya bangkit lagi menyeru, yakni gemar. Jadi dia pun jadi semangat, membawa kepada dia gemar beribadat. Dan suka, dia pun mula rasa suka beribadat. Dan rajin, dia pun mula rajin beribadat pada Allah. Sebab itu kita kalau tidak ada lagi rasa takut, semangat, ibadat kita lemah, sentiasa duduk di tempat-tempat yang baik. Hadir majlis-majlis ilmu, kawan dengan orang yang soleh. Kemudian cubalah sedaya upaya beramal dengan zikir. Walaupun hari ini kita dapat 100 je zikir, lusa tambah lagi 200, tapi kena ada zikir. Maka katanya Imam Ghazali di dalam kitab ini juga, tapi tak sampai lagi, dia mengatakan bahawa orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala antaranya ada 3. Yang pertama, dia mesti sentiasa duduk dalam ilmu, mesti duduk sentiasa dalam ilmu, dan dia beramal dengan ilmu sekadar mana dia mampu. Yang kedua, dia mesti berdampingan dengan orang-orang salah. Yang ketiga, dia mesti ada zikir yang dia cuba istiqamahkan. Moga-moga bila dia amal perkara macam tu, ada perubahan dalam dirinya, jadi rajin beribadat. Tapi kena bersungguh, kerana Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang bersungguh-sungguh, lanah dian nahum subulana, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan sampai kepada Allah. Maka rajin ia dalam ibadat, maka berdirilah ia akan dia, maka duduklah kekal dia di dalam mengerjakan ibadat. Kerana dalam hati rasa takut, dalam hati rasa harap kepada Allah. Dan berpalinglah ia akan dia dengan sempurna rindu. Dia pun jadi hati dia berpaling kepada ibadat sampai rasa rindu. Maknanya dia pun rasa suka. Lepas mayang isyak nanti, dia pun teringat, oh esok mayang subuh pula. Esok bangun subuh pula. Besok sebelum subuh nak mayang tahajud, nak berzikir sikit. Lepas mayang subuh, rindu pula kepada zuhur, teringat pula pada zuhur. Ini saya dah bagi tahu amalan yang saya ambil daripada guru saya. InsyaAllah saya cuba mengistiqamahkan. Maka mohon pada jemaah begitu, amalan 24 jam ibadat. Apa dia? Setiap kali lepas sembahyang, berniat, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin sembahyang subuh berjemaah besok, tolonglah aku. Mayang subuh berjemaah, lepas mayang subuh minta pula dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin sembahyang zuhur berjemaah, tolonglah aku. Nanti sembahyang zuhur, InsyaAllah siapa amal ini ada kekuatan beribadat. Ada kekuatan, ada pertolongan daripada Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah. Maka dikatakan bahawa dia jadi rindu, dia jadi gemarnya beribadat, maka mengekalkan akan dia, maka hidup dia begitu kekal dia. Lepas masuk asar pukul 5 lebih kurang, dah ingat dah nak pergi main maghrib, nak pergi masjid, ataupun dah tengok ni malam ni nak pergi masjid mana, malam ni nak belajar dengan ustaz mana, dia dah siap-siap dah. Begitulah. Kerana apa? Selagi kalau tidak ada dalam hati rasa harap, tidak ada hati yang rasa takut, dia mungkin lemah beribadat. Tapi dua hadis dah harap pada Allah, ingat pada Allah, nak cari kelebihan di sisi Allah, maka dalam keadaan macam itu, dia pun jadi suka, gemar, rajin nak beribadah pada Allah dan mengekalkan akan dia. Ingat, orang yang sudah soleh beribadat kekal. Dalam hati dia sentiasa ada takut. Ahli ibadat ada 5 ketakutan. Ketakutan yang pertama, ketakutan amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Ketakutan yang kedua, takut dia ni hatinya dipaling oleh Allah. Sudah jadi ahli ibadat, tiba-tiba tak pergi masjid pula. 10 tahun dah jadi ahli masjid. Masuk tahun yang ke-11, tak pergi jadi masjid, ahli masjid. Kenapa? Mungkin boleh jadi dapat projek. Ni contoh je. Dapat projek, ataupun kawan dia ajak buat satu pekerjaan, habis tinggal ibadat. Ketakutan yang kedua. Ketakutan yang ketiga adalah hilang keikhlasan dalam amal. Mari riak dalam hati.
Ketakutan yang keempat, ketakutan yang keempat orang ahli ibadat takut di akhir-akhir dia dah mati, akhirnya dia hatinya berpaling kepada Allah. Dan ketakutan yang kelima lah ketakutan tentang azab Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun terus beribadat, kekal bersungguh-sungguh beribadat. Ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadat itu, dia pun bersungguh-sungguh padanya. Dia pun bersungguh-sungguh. Semangat dia beribadah kepada Allah, dan yang menanggung ia akan segala kepayahan ini, maka dia pun tanggunglah kesusahan ini. Walau macam mana dia istiqamahkan, istiqamah dalam sembahyang berjemaah, kuliah ilmu dan sebagainya, maka tiba-tiba sudah jadi soleh, sudah beribadat, ingat ada halangan lagi, ada dua kebinasaan. Datang dua kebinasaan yang amat besar kedua-duanya. Jadi ini kena pula bagi orang yang sudah soleh beribadah tadi. Apa kedua-dua tadi? Yang kedua-dua tadi adalah, yang pertama penyakit riak di dalam amal, yang kedua penyakit ujub. Inilah kita bagi tahu perjalanan, perjalanan daripada intipati kitab ini. Kita buat kesimpulan. Mula-mula orang tak tahu apa. Dia mungkin masa dulu dia lalai-lalai, tiba-tiba dia pun mikir, aku tak boleh jadi macam ni, aku kena jadi ahli ibadat. Sampai bila aku nak jadi macam ini? Maka dia tahu dia ni jahil, dia tahu dia banyak dosa, dia tahu dia ni banyak lalai. Apa dia perlu buat? Maka Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, pengajian yang dahulu, dia kata kamu kena cari orang yang kamu boleh belajar. Nabi dah sebut dah, siapa yang nak cari akhirat, mudarat dunianya. Siapa yang mencari dunia, mudarat akhiratnya. Pilih mudarat dunia, akhirat tak mudarat, nanti dunia akan datang balik. Dunia akan datang balik. Allah cukupkan rezeki kamu. Lepas daripada itu, dia pun mula nak beribadah pada Allah. Dia beribadah-ibadah, dia kata tak rasa benda lah. Tak rasa benda. Kamu ni dalam hati kamu tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada harap pada Allah. Macam mana nak dapatkan harap? Dia pun belajar. Dia belajar lagi. Dia pun tahu, kalau sembahyang jemaah, pahalanya macam ni. Kalau infak, pahalanya macam ini. Kalau baca Quran, pahalanya macam ini. Kalau sembahyang malam, pahalanya macam ini. Dia pun belajar-belajar. Aku kena bangun malam ni. Saya dulu belajar pondok gitu, Tok Guru saya. Siapa dapat bidadari malam? Malam tadi. Maknanya apa? Siapa bangun malam malam tadi? Jadi dia belajar. Dia pun mula tahu, aku kena semayang berjemaah kerana pahala berjemaah begini. Aku kena belajar lagi, aku kena infak, pahala infak macam ni. Maka dia pun mula jadi harap pada Allah. Dia pun mulalah semangat nak belajar. Semangat, dia pun mula rajin-rajin. Tapi dia kata tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Kamu sudah ada harap, kamu tidak ada rasa takut. Kalau begitu, kamu duduk dengan satu orang, duduk dengan ustaz, ustaz bagi pun zikir, kamu zikir. Amallah zikir, lepas subuh baca Widul Latif ataupun baca zikir sekian-sekian, dia pun zikir-zikir-zikir, mari rasa takut dalam hati. Sudah mari rasa takut dalam hati, dia pun dah mula bangun semayang malam, dalam waktu yang sama dia boleh tinggal maksiat. Dia pun mudah-mudah amal ibadat. Orang pun tengok, soleh kamu, kamu ni bagus. Tiba-tiba dia tak sedar, nyakit pula datang. Apa dia? Penyakit riak. Penyakit riak bermakna di situ ibadatnya tidak ikhlas. Ibadat dia tidak ikhlas. Maka ibadat tidak ikhlas ini satu halangan yang dia kena tempuh supaya jadi ibadat dia ikhlas. Maka ada dua halangan yang besar. Halangan pertama adalah riak. Halangan kedua adalah ujub. Ini bagi orang ahli ibadah. Orang yang sudah pergi masjid dah. Orang yang pegang tasbih dah. Baik, kita tengok lagi. Ni Imam Ghazali ajar kita satu persatu perjalanan untuk kita nak sampai pada Allah. Lalu dihadapkan dia dengan yang pertama riya dan yang kedua ujub. Sekali melihat dengan taat akan manusia, dia pun tengok taat manusia tu, melihat dia ini taat. Bagus kamu beribadah pada Allah. Maka dia ketika itu dia beribadat-ibadat, dia suka amal ibadahnya diperlihatkan oleh orang.
Mayang berjemaah lebih afdal 27 darjat di sisi Allah. Dia pun faham diri mayang awal-awal. Tiba-tiba orang puji. Oh, bagusnya. Aku tengok ni jemaah masjid mu bagus sekali. Contohnya, dia pun mari dalam hati. Ya sungguh. Dia mari gitu. Dalam hati tak khabar. Tapi dalam hati, ya sungguh. Maka ketika itu, dia pun tengok ada orang. Allahu Akbar. Dia pun semayang 4 rakaat. Biasa duanya 4 rakaat. Orang tak baca Quran sikit. Dia pun baca Quran. Orang pun tengok. Bila dia tengok ada orang, dia rasa senang aja. Dia baca Quran, tak ada orang. Tak ada orang. Tutup lah. Dia jadi macam tu. Itulah penyakit. Ini penyakit ini dilalui. Semua akan lalu bagi orang ahli ibadat. Kalau kita tak belajar apa yang ditunjuk oleh Imam Ghazali, air berat kita. Maka tidak dapat tidak. Kena ikhlas di dalam amal. Maka ikhlas, tak ada orang tahu pun kita ikhlas tak ikhlas ni. Ikhlas duduk dalam hati. Dan kita tak boleh kata orang ni tak ikhlas. Dan kita jangan berasa diri kita ikhlas. Tapi macam mana kita nak tahu ikhlas tak ikhlas? Yelah, betul. Kita tahu, tak tahu tanda orang ni ikhlas tak ikhlas. Tetapi ulama' dalam ulama' tasawuf meletakkan ada ciri-ciri orang ikhlas. Cuba kita tengok ciri-ciri ini. Kalau ada ciri ini pada diri kita, insyaAllah kita ikhlas. Apa cirinya? Kena sambung minggu depan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

0: Ojah.
1: Ha, ojah batu buruk. Bumbu ni halus-halus dan berbiji-biji.
0: Okey.
1: Pulut hitam, bumbu kacang, bumbu caca. Okey, bumbu lambuk, bumbu cobek. Kalau pengak ni isi yang kasar lah. Pisang, ubi kayu, ubi steli, keladi, Allah liur budak. Dia dah cerita liur, kita kelepuk dalam ni. Belah-belah koyak. Bubuk gula.
0: Atau nisang. Telayu.
1: Nisang.
0: Boleh makan dengan roti.
1: Haa, roti jala, pulut capa duriang. Kalau dengan duriang, ojah panggil satan duriang. Sebab aruh ayah orang besuk, orang panggil satan duriang, jadi anak-anak pun ikutlah. Kalau satan duriang, ojah masuk, letak duriang, lalu masih dekat nak masuk tu. Kalau satan duriang, ojah masuk, letak duriang, lalu masih dekat nak masuk tu.
0: Tak ada doktor.
1: Bukan doktor satu ha. Sabdu kurang. Jadi bunyi pun lain. Macam kebuah dia yang tergolek. Ya golek pas tak kata lain. Sakit tu.
0: Agak ada kunyang.
1: Jaga kenyang.
0: Oh ya.
1: Okey sekarang ni. Sakit lah usup eh. Tahan suka. Okey. Kalau satu ada uyang. Ojah masuk letak duriang lalu. Masa dekat nak masuk tu. Nak masuk tu. Nak masuk ada sadu pulak. Aku nak henti. Baru palu. Lepas tu nak makan, baru letak dalam mulut. Dalam mulut. Takkan nak makan, nak letak dalam kaki. Gerang. Tapi selagi, kalau ojah buat pengak, atau bubur tak suka bubur nisang. Kecuali bubur kacang. Sebab nak beri warna gelap sikit. Jangan bericak eh. Baru selagi tengok nak makan.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tee, dalam GGOK. Guanikamo orang kita.

sembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang kepada semua lah sekali. Yeah. Mana dengar Terengganu FM, Mesra Ceria. Ya,
0: apa khabar? Ha,
1: apa yang berlaku?
0: Ada, mari bila lah.
1: Ha, mari. Ha. Ha, betulkan suara.
0: Ya, tadi kita bersama-sama dengan DJ Aisyah tau.
1: Ya, baru saja bersama-sama dalam Anggun.
0: Good inspirasi mu. Ha, itu mari sebulan lah petang ni.
1: Ya, dah lagi je okey.
0: Mana gambar orang kita? Ha, sambil-sambil. Sampai pukul 6 petang lah, Buk.
1: Buat cudak kita.
0: Ha, buat cudak. Nak benami?
1: Ha?
0: Nak benami orang panggil?
1: Cadok. Cadok. Masuk diri lah.
0: Yelah, buat benami-benami. Copong.
1: Ha, copong. Cadok tak faham. Cadok.
0: Aduh.
1: Dia apa mudah cadok. Hisi tu.
0: Faham tu. Duk tanya. Hak tu benami panggil tu. Nak buat cadok tu. Hak tu kan.
1: Copong lah.
0: Okay. Copong.
1: Ha, tapi halus sikit kan eh.
0: Yelah. Ha. Dah apalah halus pun suara besar.
1: Ha, gitu.
0: Okay.
1: Asalkan tengok suara yang sudah.
0: Taulah. Ha, hari ni hari Rabu.
1: Hari Rabu hari ni.
0: Ha, Rabu.
1: Weh.
0: Jangan dengar hari. Ha, pasal macam hari jadi minggu lepas tu. Minggu di sekolah tu.
1: Hmm.
0: Oh, nak tak tahu ke hari.
1: Tak tahu ke hari kau kata.
0: Oh, hari bulan sama telur.
1: Uh-huh.
0: Jadi hari ni hari Rabu. 23 September.
1: Pada minggu lagi nak masuk bulan baru lah.
0: Ya, yeah, kejap je. Habis-habis. Habis-habis. Cukup air bulan kata keling.
1: Itulah.
0: Begitulah. Allahuakbar. Okey, hari ni Rabu. Kalau bulan Islam kita 11 Rabiul Akhir.
1: Rabiul Akhir dah.
0: Ya, 1448 Hijrah.
1: Baik.
0: Lepas tu, kan, yang mana sayang-sayang kita hari ni mungkin berada di luar kawasan, mungkin berada di kawasan yang terbuka. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu ni agak mendung.
1: Mendung tak?
0: Mendung, mendung.
1: Mendung tu. Mana gegok suara?
0: Dua-dua gelegok.
1: Gelegok okay? Suara.
0: Allah akbar.
1: Kalau air gelegok, tak boleh terbang main.
0: Betul? Air lewat kena akak lah.
1: Kena akak dah kira masuk dah.
0: Alhamdulillah cuaca hari ni kira agak baik. Daripada pagi tadi, nak jumpa ke waktu lain ni, alhamdulillah lah. Nampak jauh sikit lah. Tapi, tak tahulah, macam gemal lah tu. Nampak jauh gemal lah tu.
1: Malang. Hujan lah.
0: Ya, mari je kepau. No, tengok duk tunggu duk teh buat kerja malang kau. Lepas tu bra bunyi atas tak mahu orang. Jom mari tak kita. Oh, juga pau. Berterabur kami.
1: Mana hujan turun lah. Alhamdulillah lah sejuk sikit dah.
0: Itulah kata. Jadi bagusnya bila ada hujan ni kau. Dia mengurangkan kadar pencemaran udara tu.
1: Jerebu
0: tu. Jadi IPU kita pun alhamdulillah dah. Makin lama makin baik, makin lama makin
1: makin orang kata napuk langit.
0: Ya, yeah, makin berkualiti. Jadi walau bagaimanapun wabuk-wabuk yang ada sekeliling kita ni masih kuat.
1: Ya.
0: Yeah. Macam sekarang ni musim batuk, demam.
1: Masih demam sebab dia panas hujan, panas hujan.
0: Ya, lepas tu denggi.
1: Dia banyak-banyak faktor.
0: Banyak faktor tu. Dan baru ni ada yang akan bawa ke kita. Kenapa orang panggil? Ada orang yang sakit mata pun ada. Apa ada juga. Kalau dalam kalangan pelajar sekolah kan.
1: Ya.
0: Gila lah keadaan tak berapa sihat. Mata merah. Jadi kalau kata budak-budak mata merah ni, Jangan
1: biar lah.
0: Jangan lock lah. Jadi mak ayah ambil inisiatif, bawa ke klinik, hospital ke
1: yang berdekatan.
0: Yang berdekatan.
1: Cek dulu mana yang sepatutnya lah.
0: Jangan jadi asbab pembawa ataupun mana panggil penyebor. Penyebor wabuk.
1: Dia jadi tular. Jadi menular lah.
0: Dia dah tak mahu lagi tu. Jadi agak-agaknya untuk rasa kita hari ni, kita sempoi-sempoi sahaja. Di mana kalau
1: benar?
0: Kita
1: sempoi.
0: Sempoi-sempoi saja. Kalau lamah boleh. Kenapa sempoi tak boleh?
1: Kalau sempoi lain.
0: Sempoi lain.
1: Kalau sempoi pun lain.
0: Sempoi pun lain.
1: Tapi ke sempoi tu kena kepala tu.
0: Kalau dok kena.
1: Kalau dok kena sempoi kepala, ya lain macam bau.
0: Ya, ya. Lama kelamaan kenapa patung hak botok tengah.
1: Benda ayam ketok umur sengoh.
0: Ketok.
1: Dia ketok. Tok. gitu.
0: Ada side effect.
1: Dia ketok tu nak telur lah. Rius kapo.
0: Yeah. Ayah ketok rumah cik ngoh. Betul?
1: Benda lagi hak tu kenapa pala butak sama tengah.
0: Pala butak sama tengah. Cici okey.
1: Kau ada gamuk orang kita.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Peribahasa hari ini, biar luka di dada, jangan luka di belakang. Yang membawa maksud, biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri. Contoh ayat, Lieutenant Adnan mengarahkan askar-askarnya berjuang habis-habisan walaupun jumlah musuh lebih banyak kerana baginya, biar luka di dada, jangan luka di belakang.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Kita maksudnya untuk makna Saning.
1: Hari ni perkataan khumum saya awak eh.
0: Khumum?
1: Ya. Kita nak terima pemanggil yang pertama ni. Silakan.
2: Aduh, sakit kepala bertemu tak di Wih malah. Tak cerita.
1: Di mana perkataan khumum? Perkataan khumum kita nak Wih hari ni.
0: Dah mari lagi tu.
2: Aduh, sakit kepala bertemu tak di Wih malah kata. Tak tengok cerita drama malah. Siapa temu gitu. Tengok apa, tengok kali yang ada di Wih. Siapa temu kata.
0: Bukan temu, khumum, khumum.
1: Khumum.
2: Tak apa, cuba esok pula.
3: Serabut aku. Balik rumah kena marah di bining. Mari jabak kena marah di boh. Aku bakun jabak ni kang.
4: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami. Terengganu FM.

0: Angang-anganku Elikat weh.
1: Lah berangang-angang. Macam-macam lah angang-angang kita.
0: Kadang-kadang angang-angang tu siapa. Tapi joke-joke.
1: Kadang-kadang tak siapa langsung.
0: Kadang-kadang angang-angang hanya satu.
1: Berlalu begitu saja.
0: Tu kata.
1: Angang-angang tu ibarat kata berangang saja.
0: Angin kan? Berlalu.
1: Angin sudah mari tu.
0: Ini angin sudah mari. Tapi ya, bahannya dah mari ke belum?
1: Itulah kita nak tanya pertanyaan ni.
0: Itulah. Kalau barangnya sudah mari, jangan lupa raja-raja kami.
1: Ya, bahagian tu Jenny ke benda?
0: Jamie. Dia kata, kalau terima surat, terima sama-sama.
1: Hari ni ni siapa dah?
0: Okey.
1: Gini.
0: Kita hari ni kita
1: berangang.
0: Kita cakap terima surat.
1: Terima?
0: Surat.
1: Ya, surat ni macam-macam.
0: Dah ni lama dah tak ada.
1: Tak ada ni.
0: Kalau surat kiriman ucapan tu dah sudah tidak ada.
1: Ucapan kirimanmu dia tu.
0: Kehadapan kekanda ke reslit
1: lah. Kehadapan sahabatku. Ada juga. Lepas tu patung dulu, mula-mula tu. Dibukakan dengan patung, ditutup dengan patung. Terima surat. Maknanya berapa puluh tahun dah kita ni dah terima surat.
0: Tapi kalau kata surat yang...
1: macam-macam jenis surat.
0: Kita ambil yang bahagia lah.
1: Yang dari kita tu.
0: Surat yang paling rasa bila terima je, siapa surat tu? Kalau kata surat rasmi tu tak mau kata. Ni surat sampai surat tu mesti dia mau tahu. Mesti dari seseorang.
1: Ya, surat ni tak semestinya pos. Ada juga surat ditinggalkan oleh
0: seseorang. Wakil pada kita
1: tu,
0: atau wakil pada orang.
1: Okey. Pandalah.
0: Terima surat yang paling happy dalam hidup tuan-tuan.
1: Ni kata nak ambil surat lama.
0: Ya. Hati tu hari mula leh.
1: Ada surat lama
0: Sipang. Ada lagi Sipang. Ada.
1: Kita boleh baca kehadapan sahabatku
0: lah buka surat tu.
1: Ada di Johor.
0: Kita lah buka surat tu 2022. Jadi kita sekong 3 tahun lebih dah. 4 tahun. Kita rasa kita buka pula.
1: Buka pula.
0: Okey. Sepanjang umur tuan tuan perempuan semua sekali yang.
1: Tak kisahlah 30 tahun ke 40 tahun.
0: Antara surat yang paling buat demo rasa happy. Daripada siapa?
1: Daripada siapa?
0: Apa si kandungannya? Sikit-sikit tu lah.
1: Sikit-sikit cerita kongsi. Lainnya menggamit kenangan pun.
0: Jadi boleh hantar WhatsApp di 010-344-6632
1: ataupun boleh telefon kita
0: 6235-330
1: 6238-330.
0: Ceritanya hari ni terima surat paling happy sekali dalam hidup Nema ni.
1: Paling suka sekali
0: Asal siapa je surat Nema.
1: Saya tak ingat. Alah.

0: mana kamu orang kita.
1: Amber Z75, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya jadi senang sama learning.

0: Okey, Kak Abah, terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata juruh dok Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib. Pak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu makan kat biga sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain. Kak Abah muda ke sembang, dia kata ada orang nak jual
1: burung tiung. Oh, boleh buat beli buku tiung ni.
0: Bunyi gua ada buku tiung. Bunyi gua ada buku tiung.
1: Ah, tu kan lebih salah lah.
2: Assalamualaikum.
0: Ya tu. Ada kikapau.
1: Lain kali jangan cakap macam makan. Kat tengah cik Hewe. Tak mak cerita kat abang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Hif dan Kak T dalam Gigi OK, Guani Kamu Orang Kita.
1: Okey, baik, Gigi OK, Guani Kamu Orang Kita, Teh.
0: Ya, Guani Kamu Orang Kita.
1: Dia cerita pasal benda panggil, pasal terima surat yang paling gembira dalam hidup kita.
0: Oh.
1: Okey, ni bak kata orang, kadang-kadang kalau kita cakap salah cakap, orang salah faham.
0: Betul. Tau?
1: Tapi sekadang orang kata benda tu satu memori sebenarnya.
0: Bukan zaman ni.
1: Bukan hari ni.
0: Macam ni mana ada surat dah.
1: Tu mak orang kata. Mak orang kata. Orang ada surat dah sekarang ni. Kata Cik Hing ada atas WhatsApp. Ya, kita cakap bukan hari ni.
0: Sepanjang hidup kita kalau orang. Kalau lah umur sepanjang sekarang ni 50. Maknanya penuh dulu-dulu kita terima surat ataupun kita menghantar surat.
1: Ya, maknanya proses terima surat atau surat. Tapi dalam satu, dalam proses atau terima tu, mesti ada satu ataupun beberapa surat yang membuat kita rasa cukup-cukup bahagia.
0: Ya,
1: cukup-cukup
0: ya,
1: happy.
0: Oh. Ha.
1: Okay, jadi boleh atas WhatsApp di 0103-4632 ataupun telefon kita lah.
0: Ya.
1: Okay, daripada Usha Daud. Usha Daud kata, surat yang paling happy yang Usha terima lah tahun 2022. Iaitu surat kelulusan bertikerja.
0: Kelulusan bertikerja, ya juga.
1: Ya, alhamdulillah dia kata. Usha mohon bertikerja untuk jaga dan urus mak Usha yang telah uzur tua telantor.
0: Oh, berkorban untuk mak dia.
1: Happynya 24 jam berkhidmat duduk dekat tepi mak.
0: Alhamdulillah, semoga Usha dimurahkan rezeki selalu.
1: Ya, jadi itulah orang kata usaha yang yang tiada tolak bandingnya sebenarnya tu. Okey. Jadi boleh juga join dekat live TikTok dengan Nur FM. Terima kasihlah untuk kawan-kawan kita yang dah ada. Kita ada Fayyad, ada S dari Brunei, Alex Meng ada, ramai lagi ni. Syuk ada, Twinies lagi, siapa Poya pun ada, Faizah Ibrahim. Ramai lagi yang mungkin baru buka radio pada petang ni. Terima kasih banyak. Cerita kita hari ni ceritanya surat sepanjang kehidupan kita. Terima surat yang paling kita rasa gembira. Paling rasa kita suka tau. Okay, nak terima talian tadi?
0: Boleh.
1: Okay, yang nak telefon 6235-330.
0: 6238-330.
1: Di talian. Hello.
0: Hello, siapa tu?
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, begitu lah. Surat yang paling gembira.
0: Ya.
1: Penuh habis terima lah masa. Oh,
4: 1977.
1: Ya. Tahun 77. Okey, surat dari mana tu?
4: Allah ni bahaya nak kabur ni.
1: Dah. Orang kata tu batu amalkan bawah tadi. Jangan salah faham. Ini bukan cerita.
4: Betul.
1: Kan.
4: Cerita ni.
1: No. Maknanya bukan kita nak menunjukkan salah faham. Tidak, betul tak?
4: Bila ada topik ni, kita wayaklah gembiranya hati tunggu tu, tunggu. Kita apa satu cerita nak boleh dapat dulu. Siap tok bedok, kasih sawa. Tiba-tiba satu hari, Abi ni balik kerja, bapak-bapak jual atas rumah ni, dia tok dah sapu surat lain. Kita kena satu tempat, dia dah pergi tuju rumah kita.
1: Betul.
4: Tapi orang kedai ni amanah tau.
1: Betul.
4: Tiba-tiba buka, ya Allah, daripada mata air lah weh.
1: Mata air.
4: Mata air ada lah ni lah.
0: Yelah.
4: 48 tahun lah.
1: 48 tahun. Hebat.
4: Doa lah, 5 bulan lagi dapat cucu yang ke-22.
1: Alhamdulillah.
0: Wah,
1: berambang-ambang nampak.
4: Jadi gembira hati ni bila kita dapat tu yang pertama, kita nampak benda tu rasa gembira. Isi tak tahu benda lagi.
1: Yelah.
4: Oh, isi tak tahu lagi. Macam kita orang ngidang lah. Cakap asyik ngidang nak makan binjar, tak tahu lagi. Binjar tu, bau binjar tu manis tu. Tengok surat tu. Ya Allah, Alhamdulillah. Maknanya respon tu mari. Walaupun lebih kurang dalam seminggu lebih nak boleh kesapa balik tu.
1: Betul?
4: Oh, bukan macam dia ni. Kita ambil cerita dapat dia ni.
1: Betul kata lah. Nak dulu.
4: Jadi, kita abadikan. Ingat susah kita nak terima. Susah tak dapat. Respon kita bagi. Kita jaga Cik Heng. Abi jaga. Respon daripada mata air tu. InsyaAllah sampai kematian.
1: Ya. Menarik tu.
4: Okey, baiklah. Setakat tu
1: Baik, comelah tu. Baik, terima kasih Abi kongsikan tahun 77.
0: Tahun 77 kita
1: kecek
0: lagi.
4: 76.
1: Ada lagi?
0: Tak ada lagi. Tak ada lagi.
1: Ya, baik.
0: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tahun 77 76 dia.
0: Iya.
1: Ha. Oh. Mananya surat lagi mata air tu. Siapa larak kenapa nama orang panggil kau? Matahari itulah hari ni dengan dia, dengan Abi tadi. Oh, menariknya, gembiranya.
0: Surat ni bermacam-macam bagai. Kadang bila kawan, bila ke matahari.
1: Yang bestnya, siapa-siapa masuk dekat live TikTok sekarang. Katih waktu ambil surat.
0: Surat lama dulu ni. Tarikh ni Katih tulis ke sign Katih. Tapi sign Katih simpan surat yang Katih bagi ke dia. Katih pinjam ke dia, kata nak tengok mula. Tarikhnya 12 hari bulan 12 tahun 1993.
1: Tahun 93.
0: Guna kertas kajar. Ada tanda sekolah benda ni?
1: Sekolah benda ngetai.
0: Sekolah benda tukar perintah. Ada lagi surat lama dulu. Dan juga sapu surat yang belang-belang tepi ni.
1: Oh, legend tau.
0: Just for you.
1: Ada sebit.
0: Kita ada sebit surat lama.
1: Oh, jatuh surat aku.
0: Surat lama ada sebit.
1: Ada siap guna kertas kajang guna cok sekolah. Betul.
0: Ya. Betul. Tengok ni. Kertas kajang cok sekolah.
1: Okey.
0: Lagi atau ke saya ni.
1: Kita dah baca lagi isi hati pula. Isi kandungan dia.
0: Siapa surat contoh siapa ni? Stamp ada stamp.
1: Okey. Siapa-siapa yang buka sekarang ni dekat live TikTok, boleh tengok kami cuba membuka satu cerita. Gitu.
0: Ayat pertama kat timu. Assalamualaikum.
1: Bau lagi.
0: Bau lagi pedok.
1: Oi.
0: Alah, bau lagi.
1: Ini 2006 weh.
0: Kira barulah.
1: Kang.
0: Tapi Kak Tim pun tahun 93.
1: Baru tak baru pun. 20 tahun.
0: Iyalah. Kalau Kak Tim pun 93 berapa tahun?
1: Kak 40 tahun.
0: Dah.
1: Ya. Jadi maknanya yang Kak Tim buat keluar, lagi kita akan kongsi. Kita nak tahu kawan-kawan kita ni.
0: Kawan-kawan kita dulu.
1: Yang mana yang
0: Tim suka?
1: Boleh telefon 0235330 0238
0: 8330.
1: Okey. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Awak ada cakap dalam dapur yang telefon dulu lain ke tu?
0: Jauh suara ke anda?
2: Waalaikumsalam.
1: Jauh sangat. Gua ni Kak Roh. Dia surat yang paling Kak Roh rasa gembira lah.
2: Surat yang paling gembira sekali 5 tahun lepas Kak Roh dapat surat. Superman asal dari Superman pukul laju lah. Dalam pukul tak cepat dah Kak Roh rasa. Pasti Kak Roh pun dah ambil surat tu. Anak Kak Roh pun ambil surat tu. Anak Kak Roh pun bukalah surat tu. Anak Kak Roh buka surat tu, anak Kak Roh suka. Kata Mama, dia kata Ma dapat rumah ni, kata dalam surat ni. Kak Roh tu dapat rumah. Dapat rumah dekat Masih tujuh, dia kata rumah rendok, dia kata. Tapi dia kata dia nak duit RM3,400 dia kata. Bayang ke. Lepas tu Kak Roh kata dah bila je tempoh dia, kata sebulan je. Lepas tu Kak Roh kata okey lah, rezeki Mas dapat rumah ni sekarang ni. Jadi Kak Roh lah rumah di Batu Tujuh ni, nama Kak Roh lah.
1: Ya.
2: Lepas tu rumah Kak Roh tu sebelum tu, sebelum anak Kak Roh kerja, yang ada rezeki anak Kak Roh beli dulu rumah tu Kak Roh dekat Pura Tengok. Jadi bulan-bulan anak dah bayar. Lepas tu Kak Roh duduk situ lah. Lepas kematian suami tu, Kak Roh mai duduk sini pula.
0: Duduk ni.
2: Bersapa surat tu memang suka lah. Gelepoh lah. Suka sangat.
1: Gelepoh. Okey.
2: Suka sangat. Dok kata mula. Cakap dengan nak nangis lagi.
1: Ya. Yelah.
2: Sebab kerja. Sebelum tu kita duduk rumah, sewa banyak duk kat TGA. Yelah,
0: ya. Yeah.
2: Rumah nak usul lah, rumah sengit lah, rumah pakai selaga macam-macam. Dengan diri, dengan bosor je, dengan diri. Saya tidak-tidak tu kan. Dia ni Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, eh. Ya, yeah, baik. Ha, itu dia. Baik. Terima kasih, Kak Roh.
2: Nama Kak Teh.
0: Ya. Yeah.
2: Selamat bertugas, Kak Teh.
0: Ya.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Itu dia, Kak Roh, eh. Kata yang tak lepas lah. Ini dapat rumah sendiri.
0: Rumah sendiri.
1: Nampak tak? Jadi, untuk kawan-kawan kita pada petaning, yang nak join live TikTok, boleh join live TikTok. Lepas tu, yang nak atas WhatsApp, boleh atas WhatsApp di 010-344-6632. Ceritanya pasal terima suara.

0: tapi sebab kita suka.
1: Oh, yolo berkali.
0: Saya kita sahabat-sahabat pendengar kita ni kelakar.
1: Oh, Pompok Lemon ni.
0: Cik cerita mak ngah sekali weh.
1: Weh belum ya deh.
0: Tolong boleh.
1: Iya.
0: Lakar boleh.
2: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
3: Baik, ceritanya pasal lah tulis surat, terima surat, hantar surat dan sebagainya. Surat lah cerita dia.
0: Ya, dulu kita tulis surat sebab tu karangan kita boleh A.
3: Betul, betul, betul. Okey, kalau kata sebut lah kata teh, dalam banyak-banyak surat yang hamba terima lah. Zaman-zaman kau kata atau surat dulu ke guna tau. Ada juga yang dengar dalam kereta ni. Cuba berapi pipi buat jagung. Jagung.
0: Gini.
3: Ni. Jaga.
0: Ha,
3: dengar kita cakap benda ni. Tak, dia ada surat yang paling kita rasa happy masa tu. Okey, dalam banyak-banyak surat yang bertimba tu. Mata Gabi tadi ke bo, surat dari Mata Air, kang. Okey, hamba tunjuk satu. Siapa masuk kat dekat TikTok dia akan nampak benda tu. Satu surat yang paling saya happy terima dalam kehidupan. Surat dia panjang gini.
0: Tapi tulisan Jawi.
3: Dia sebenarnya doa.
0: Ada tulisan Jawi. Berapa kali lipat? Tiga kali lipat
3: untuk
0: dulu kita buat nota. Nota benda apa lagi?
3: Nota kaki.
0: Nota ringkah kan. Hari tu memang lipat banyak kan. Banyak lipat.
3: Dalam banyak-banyak surat, yang ini yang saya paling maksudnya dia sangat-sangat terharu. Ni masa zaman dulu kita duduk depan. Timang.
0: Betul.
3: Halo aku.
0: Dah duduk belakang.
3: Duh. Dan dia adalah makmum. Jadi dia makmum sebalik tabir. Akhirnya satu ketika tu orang kata apa, berkenang ke. Lepas tu
0: kisahnya,
3: dia malu kita malu. Dia malu kita malu. Lepas tu kita pun malah lah nak sungguh. Lepas tu sampai satu ketika tu,
0: betul lah.
3: Okay, dia kirim. Yang ni dia kirim melalui adik akak dia. Dia kata dia kata daripada Kak Long. Dia kata gitu. So bacalah. Tapi yang kita rasa happynya, dia tak ada bunga-bunga gini teh. Dia tak ada lah I love you, I choke you.
0: Tapi dia tulisan dengan doa deh.
3: Dia bagi dengan ayat. Saya baca bagi pertama saja. Allahumma innas, Allahumma inna nas'aluka lisanan watiban. Gitu. Ini yang dia bagi. Yang ni cerita dia. Jadi nak ceritanya, ada setengah orang dia punya rasa bahagia, happy, rasa terima surat tu, surat yang macam mana. Betul tak?
0: Okay? Betul. Dia ada kadang-kadang ada. Tapi ada setengah dia orang simpang. Ada setengah tu orang duduk simpang.
3: Ya, betul.
0: Banjir lah, macam-macam lah.
3: Okay, dalam surat ni pun rasanya berusia 19 tahun kot. Ni
0: tahun tu tahun apa?
3: 19 tahun daripada sekarang.
0: Daripada sekarang lah.
3: Ni lah obat dia. Gitu. Selamat tahun dah, masih lagi ada. Dawak dia masih lagi cerah lah. Okey. Daripada Mokcik Pelarusan. Kita tengok ni.
0: Mokcik
3: kata, tarikh tahun 1983 ada surat pertama dari kekasih yang bernama A. Dan dia kini adalah ayah kepada anak.
0: Suka sangat lah.
3: Siapa pos pentu kata, tunggu surat ke? Kena. Kena.
0: Okey, seterusnya siapa ni? Dia kata, Yaya pernah terima surat dari si dia.
3: Bukan Kak Ting awang, Kak Ting Cihing.
0: Cik Him. 24 tahun yang dulu. Masa tu baru berumur 14 tahun. Masih tersimpan rapi. Surat tu ditulis di kertas kajang dengan bau bedak wangi. Kini si dia telah menjadi suami selama 12 tahun dah.
3: Okey.
0: Kalau diteringatkan balik, rasa macam nakal.
3: Nakal boleh.
0: Siapa ni?
3: Daripada Yaya.
0: Yaya.
3: Salah kata skring tu.
0: Yaya.
3: Okey. Okey, lepas tu daripada Poli. Amba surat Mok Haji bakar. Siang gambar.
0: Kita dah bakar lagi simpan oleh dia. Ketak kajang tu. Face ketak kajang.
3: Dia kalau benda yang boleh mendatangkan syak wasangka tu, buat lari jauh. Tapi kalau benda yang
0: tunjuk.
3: Kalau macam setara doa ni, rasanya boleh simpan ko.
0: Boleh simpan. Kita jadikan satu. Kita amalkanlah doa tu. Mungkin itu ada maksud yang beri kebaikan kepada kita.
3: Okey. Okey, yang seterusnya, siapa di talian?
0: Halo.
3: Tak lagi. Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Surat paling bahagia lah tu, yang paling happy lah Pak Haji wey.
0: Surat mana?
4: Amba surat paling happy sekali masa tu amba nak kahwin lagi.
3: Aduh.
4: Hamba masa tu hamba kerja ngerak kain batik.
3: Ngerak kain batik.
4: Sama dengan saing hamba Muhaling.
3: Oh.
4: Muhaling kan kerja hati tengok ah.
3: Yalah.
4: Hamba balik kerja pertama tengok atas tangga ada surat lagi sini dengan batu.
3: Ada lagi.
4: Ini batu dah apa dia betul-betul surat lah. Dulu hamba tengok di surat kepala tu hok lama jabat kerja lama mana hok jabat ah. Hamba kata. Hamba siap buka. Tawaran kerja.
0: Tawaran surat tawaran kerja rupanya.
3: Boleh kerja government tu.
4: Mungkin dia hamba baca boleh kerja.
0: Alhamdulillah.
4: Jalan hati
0: mulia lah pun. Kat mana dulu posting mana?
4: Mesti di Kelantan baca Putih.
3: Ha? Kelantan. Kelantan baca Putih.
0: Tak hello.
4: Lepas tu
0: Lepas tu
4: surat ni ada ni nak tanggung bini kita esok, nak tanggung anak kita esok. Sampai hingga ke Peceng bekerja dengan anak nak orang bini lagi apa rumah apa semua kali apa semua
0: Alhamdulillah.
3: Itulah rezeki yang berpanjangan tau.
4: Lepas tu pun surat pula ada sampah pula.
3: Orang ni pula je butang.
4: Boleh gaji pula.
3: Alah.
4: Dia kata, kita syukur pada Tuhan Ramah tak kira lah. Dia biar air mata tak sedar.
3: Sebab dia dah pasal gelin ni, Pak Cik.
0: Gelin
3: ni, dia mari ikut tetek bunyi.
4: Dulu,
3: biasalah. Amin ingat 97-98 kot. Surat akan dihantar pada hari Rabu.
4: Ni masa lebih kurang tu
3: kan. Kan Rabu kan.
0: Ya ada hari khas.
3: Jadi kawasan kita tu hari Rabu cakap tunggu eh.
0: Kawasan orang lain hari lain pula kau. Ya gila gitu.
4: Lama masa tu duduk semajang duduk kerja nerak apa sungai kami boleh bici.
3: Ada hari lah. Betul. Jadi ada.
4: Allah syukur alhamdulillah. Iyalah ayah mula tegi lah jauh mana-mana esok ni. Ni umur dah esok.
3: Betul.
4: Jamu kita dah jangan lama lalu puan.
3: Aduh. Ya lagi dulu. Baik tu. Baik.
4: Kerja kerja yang kaya.
3: Dah boleh kok terjamin
0: dulu
3: lah.
0: Dulu starting berapa gaji dulu?
4: Murah je.
0: Ada 300 lebih tau.
4: Wah, lebih kurang tu.
0: Dulu.
4: Apa masa dah silap.
0: Apa? Tapi boleh kot maknanya tanggung anak bini dah.
4: Ya, anak benar orang tanggung anak bini apa semua.
0: Berkat.
4: Bila buat rumah apa semua sekali.
3: Betul dah.
0: Maknanya gitu.
4: Lagi dah cek boleh share agama.
0: Tak apa, jadilah anak-anak. Dia ada piti lah Kedah. Bahagian dia. Okay.
4: Bahagian kita. Rumah menang pun lebih. Kerja lagi.
3: Kena kerja lah. Nak makan apa.
4: Sambung pula. Kerja lah.
0: Kerja lah.
4: Tak apa lah. Kalau orang puas apa semua.
0: Ya biasa kerja. Rumah nak sejak.
3: Betul dah. Baik.
0: Demang.
3: Yelah. Baik.
0: Terima kasih Abang Haji.
3: Terima kasih banyak Abang Haji. Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dia. Orang lama yang mana melalui satu proses kehidupan yang panjang. Di mana zaman dulu kalau kata
0: lah kenangan tu.
3: Tunggu surat boleh kerja tu satu rahmat. Boleh kerja boleh gaji satu rahmat. Yeah. Jadi itulah kegembiraan dia. Dulu rohoknya kerja. Okey, dekat live TikTok ni ramai ni.
0: Terima kasih.
3: Ada Noru Meknaki. Dia kata Mekna tu kita banyak attack surat kasih.
0: Banyak.
3: Glamour. Orang glamour lain.
0: Lain.
3: Orang glamour, orang
0: kita
3: minat lain.
0: Kita ada mana yang atas surat.
3: Dulu nak atas surat dulu mikir banyak kali. Orang kerja buat pun jauh.
0: Sipang dia kata buat kenangan.
3: Sipang buat kenangan. Amir kata surat cinta masa tu dengan Mas 10. Selalu tunggu puff mang, puff mang pada petang. Puff mang. Aduh, Wahidah selalu suka Wahidah apa eh? Alah, hai. Macam-macam ni. Ada yang kata macam-macam lama-lama tak tulis surat ni. Syazman kata mantapkan ingat ni.
0: Ingat kedok tahu tulis surat ke hadapan.
3: Abasa kata surat-surat lama si pakar pun dah punah bahan banjir.
0: Tahun 2000. Dah nak selamat kot. Ada apalah.
3: Ya. Okey, Kapung Batu
0: Lambat itu.
3: Batu Lambat.
0: Oh, kat mana surat asal apa lambat tu? Rohaizam
3: Ramli. Oh, adalah soalan dia. Okey.
0: Okey, di WhatsApp ni okay, dia kata lagi. Amba ada satu tank surat kasih dulu.
3: Satu tank.
0: Surat-surat molek lagi, dok lusuh lagi surat tahun 1995.
3: Oh, 95 bermakna dah 31.
0: Seminggu berapa kali maknanya atau surat?
3: Ya. Yeah.
0: Mari je idea, mari je rindu tulis surat. Hello.
3: Betul? Jadi itu untuk kawan-kawan kita boleh WhatsApp di
0: 010-344-6632
3: cerita pasal surat yang paling rasa gembira lah. Janganlah surat yang kecewa.
0: Rasa gembira lah. Rasa gembira lah. Tahun bila?
3: Tahun bila?
0: Dari pia.
3: Ya, hantarkan WhatsApp di 010-344-6632.

Pernah tak anda dengar kes-kes tular yang melibatkan blok parking kereta? Alah, kes kereta yang dipecahkan cermin sebab blocking kereta orang lain itulah. Kereta dikempeskan tayar, dikemekkan dan macam-macam lagi. Semua ni sebenarnya boleh dielakkan kalau kita semua sama-sama berfikir tentang kepentingan pengguna yang lain. Contohnya, kalau anda terpaksa blok kereta orang di kawasan hospital, janganlah tarik handbrake dan pastikan gear itu berada dalam mode N. Nanti senang orang nak alihkan. Paling senang, tinggalkan nombor telefon anda di cermin kereta. Kalau ada apa-apa kemungkinan nanti, senang orang nak telefon. Kita kena ingat, orang lain pun ada urusan masing-masing juga. Siapa tak sayang kereta kan? Pesanan parking baik-baik ini dibawakan untuk anda oleh

0: minit 3.29 minit petang teh. Cerita pasal surat yang paling rasa gembira eh. Macam ke kat diri lah tau. Dalam banyak-banyak surat, surat mana yang paling rasa gembira sekali?
1: Surat yang paling gembira daripada kawan. Dulu, ingat tak dulu, kalau tingkat tertiga kita ambil SRP.
0: Betul.
1: Macam kalau dok dulu SRP tu, dia dok boleh sambung kalau. Jadi dia berhenti siapa tingkat tertiga.
0: Batu orang dulu.
1: Jadi dia duduk kapur.
0: Maknanya orang dulu-dulu kan ada kata SRP. Berhenti situ lah.
1: Berhenti situ. Sebab apa? Dia tak boleh naik kelas sebab kes SRP tu dulu gagal. Dah lupa. Tapi tak ramah lah.
0: Tak ramah lah dulu. Betul.
1: Jadi bila duduk kapur tu, kita tulis surat tu. Terima surat dia suka sangat. Sahabat karib.
0: Yelah.
1: Bukan kasih. Kan. Maksudnya sahabat karib kita.
0: Gang. Jadi maksudnya yang hok baik dah dengan kita.
1: Baik dah kita duduk sekampung pula.
0: Betul? Lagi. Untuk kawan-kawan yang baca yang atas WhatsApp, kita cuba baca WhatsApp
1: ni. Okey, WhatsApp Pak Usuk ni dia kata zaman surat suka nak terima surat. Dah tak tahu dah surat dari mana tengok pasal suka doh ni.
0: Tu dah tahu tu kau surat sama kau.
1: Tahu lah. Abang pula dia tu cuaca kat dulu ni duduk-duduk je sekali-sekala berangin dah hujan seluruh guruh drum-drum atas kaki lagi. Guruh drum-drum. Al-Kisah tu ibat surat mengimbau kembali. Jamang posmen atau surat 70-an, 80-an, 90-an. Jamang budak-budak abang angkat, kakak angkat. Jauh lah. Jauh bi surat lah. Dalam tu dia tulis lah. Pecah kaca. Lepas tu pecah pulak gelah. Sudah adik baca, abang nak cepat-cepat balas.
0: Aduh.
1: Adik akak, abang akak.
0: Betul, bang.
1: Itulah dialog surat dulu-dulu kat atas Cik Hewey.
0: Yeah.
1: 80-an terima surat boyfriend. Surat cinta.
0: Cinta. Nyek.
1: 90-an kat abang sekali lagi dapat dari suami sekarang ni lah. 5 kali atur. Lepas tu, kahwin. Surat dulu-dulu ni kat babakor dalam 10 surat takut suami tahulah. Bukan maksudnya tak sedap lah kan. Kalau surat-surat orang lain kat surat dia tu tak apa.
0: Yelah.
1: Pak Sohok kata dalam surat ada beduk.
0: Itu nama. Nama. Kalau boleh suku-suku otak beduk bu. Buka-buka itu nak biar buh.
1: Iya.
0: Tak? Boleh cerita. Boleh tahu WhatsApp lagi di
1: 0134432.
0: Kita lagi kena kopi jap lagi. Okay. Nah, untuk kawan-kawan ini ceritanya terima surat yang paling gembira adalah hidup dia. Tadi yang menarik tadi macam Usha tadi tau. Surat berhenti kerja. Ni kebanyakannya semua cerita pasal surat paling happy daripada mata air lah ke. Tapi macam mana dengan yang terima surat yang apa yang dapat surat daripada tempat lain selain daripada mata air? Dengar je motor posmen berlari kena motor posmen.
1: Soalannya surat kat atas lah atau ke kawan. Lukisnya pohonnya daripada dulu 40 tahun dulu lukis pohonnya. Saya tengok ni. 40 tahun. Lepas tu lukis bulan ada burung duduk kat bulan ni.
0: Tapi dulu kalau kita lukis teh wajib.
1: Lepas tu baru tulis
0: wajib
1: ni.
0: Ada dua bukit.
1: Ya.
0: Matahari di tengah-tengah.
1: Tapi kat atasmu sebabkan dulu belajar. Jadi lukis ni liling, lepas tu lukis buku.
0: Ada ilmu yang membakar diri. Ada.
1: Lepas tu buatlah saja. Salam buat teman.
0: Masa tu
1: katanya mereka sajuk ni. Mereka saing.
0: Sastra.
1: Sastra. Angin semilir dan camat.
0: Ada agak lah.
1: Bawakan bingkisan rindu pada seorang teman. Tak kala di kejauhan ini, hati selalu terusik. Mengingatkan suka duka yang lalu. Ayat dulu kala
0: Dulu ayat kita sastra. Ya, mana? Ya, lukis liling, mana? Lukis liling dengan buku.
1: Buku, lepas tu. Pohonnya wajib ada.
0: Pohonnya dengan bulan awang wajib ada.
1: Ada, cik yang tengok sini. Ada gambar orang seorang.
0: Ya, pohonnya.
1: Pohonnya, lepas tu.
0: Ada liling
1: dengan
0: buku.
1: Ada liling buku. Ada gambar orang ni pegang scroll dah. Masa tu duduk belajar kat Kuala Lumpur kan.
0: Dia kata tengok lagu seliling awak. Seliling main dah tengah hari Adi.
1: Dulu berakhir lukis.
0: Sama kau. Nantilah kita bagi buku kita lukis tau.
1: Boleh. Kita ruki. Atau kita tunjuk apa yang kita ruki sebenarnya. Dulu kita suka ruki benda.
0: Betul.
1: Tapi sampai sekarang kalau pergi kursus, apa ni yang penceramah kita tu suruh ruki ni, suruh ruki nyoh.
0: Iyalah.
1: Oh nyoh. Ada makna di sebaliknya.
0: Betul.
1: Tapi itulah surat kita ni bukan sekadar tulisan, tetapi lukisan juga ada.
0: Baik. Kita lagi kena kopi kejap.
1: Baik, kita kena kopi minum air dulu.
0: Paling terbaik semula lah.
1: Ya, dan jijik okey.
0: Guna gamuk orang kita.

0: Sedih pula dengar dok.
1: Mu pagi sedih.
2: Dok pun sedih-sedih ni macam kau. Nampak aku mana dengar
3: tak jumpa ni ke tak ni teaching mangeng.
0: Mana? Dok jumpa aku pasrah ajalah. Ada adalah.
1: Ada mai ajak.
0: Oh itulah kalau mai ajak aku kalau ada rezeki ada insyaAllah. Dok ni lah pasal yang mana doktor yang benda.
3: Oh baru ni tu.
0: Oh yang
3: adik kau tu.
0: Pergi mana terhempas tu masih nak gitu kah tu. Nak kata orang tu nak wirawatang tu. Kalau kena kanak beranak gitu dok rasa ayah walaupun mana doktor Aino kan dia hok ya dapat hok Kelantan tu kita rasa terkesan juga terkesan. Kata orang tu sumbangan dia misi kemanusiaan dia banyak jasa dia
1: sudah laman tu dok
0: bukan semua orang nak pergi pucuk ni kerja jauh-jauh daripada keluarga dok
1: mana kalau ikutkan memang betul tega komitmen dia orang ni aset ni
0: tapi dah sampai masa ya nak buat kena dok
1: kalau fikir balik oh kata aku nak cerita macam kita pun kekurangan juga awak ni dok
0: ay misi dok
1: aku tengok orang kaluk lah apa aku lawat apa ni lawat saudara aku lah dekat hospital tengok orang kalut misi semua
0: atas orang tu
1: aku masuk
0: dia sakit gamak
1: lalu ke emergency tu tengok kalut kata ya Allah dan aku tengok orang sama juga macam ada orang lain doktor
0: dia orang kata gitu ni anak dara aku kan aku suruh kau isi misi tak ambuh sekarang malah dia tak ambuh misi dia nak rela kerja lain lagi kerja hilang tak ambuh misi
1: apa gitu.
0: Oh dia kata tak ada misi dia kata kerja benda tak ada kerja dia berat katanya. Aku dah tak ada jiwa dia kata tahu lah aku dah.
3: Pilih kerja lah pula.
0: Eh dok, lelaki ni dah minta misi.
1: Ada
0: je.
1: Misi
0: lelaki.
1: Ada
0: je.
3: Misi
0: nak
3: minta minta.
0: Tapi jarang aku tengok.
3: Weng itu minta misi.
4: Dolly.
3: Tapi kena pakai skuter.
4: Ambil anda cocok. Minta dah itu boleh cocok Dolly.
1: Bukan cocok butikan aku aku.
0: Bapa ni tengok benda kekurangan sangat ke saya?
1: Dengar cerita sampai kau penjawatan walk-in tau dok.
4: Bila ni? Aku nak pergi tengah pulak kali lagi.
1: Aku jaga.
0: Mu ada ni dok. Dia kena ada mesti syarat-syarat.
4: Mu ada jaga pulak.
0: Diploma ke jururawatan ke apa dok?
4: Amba mana sekolah pas jauh lima. Jauh lima apa? Dekat tak lima habis lalu.
0: Mu ambil. Mu ambil beki-beki pahit. Dok kena ngena payah.
4: Oh dok ni.
1: Mu beki barang mak-mak lah aku.
4: Dok ni lah. Nak bedah-bedah orang tau.
1: Bedah orang. Beki lapu dah.
4: Oh.
3: Baik boleh
0: dok kalau orang sakit ramah misi dok cukup tapi dia kata elang untuk misi ni sedap juga kalau yang ni benda masuk
4: dia gini elang tu sedap tapi kerja dia tu maknanya dia kadang-kadang dok pandang dengan benda
0: tapi yok kerja misi kerja cikgu mulia
4: betul
0: macam doktor mulia dok kerja dia cuba maknanya rawat orang dia bersabar dengan kainan pesakit apa dah misi baik makan dalam misi ni ya Allah tenang misi kalau pergi hospital kan cara dia layan pesakit tu kadang-kadang dia menenangkan pesakit kadang-kadang waktu kau paper semua pun dia juga
1: kadang-kadang
0: baik boleh lah buat gitu tapi bukan semua orang lah boleh kan orang sabar je lah lepas tu lagu mana kau dah cukup ni Syai
1: dah mu apa nak jadi
0: aku tu wajar dah ni dah nak muda pesengang ni maknanya kajak Uncle KKN ke benda kena buat insentif lebih tu lagi aku kena gaji naik sikit ke mana ke mana tapi ke yang pergi kertas swasta say
1: kata saya rasa swasta sebagai gaji mungkin tenang sikit kot swasta kan
0: tapi dia gini pokok pakarnya nawa itu kau niat kita kita nak kerja sambil ibadah ataupun kerja kita memang nak tolong orang ada orang memang diminat sungguh macam dia misi wal kerja warna-warna pun diminat tak kira lah tak ada off ke apa pun dia jiwa dia gitu mana ada orang minat ni tapi mungkin kena promosi sikit
4: kadang-kadang benda orang panggil tak benda dia punya pelajaran dia dok tinggi tak ke tak akademik dia orang panggil berdosti kalau rendah-rendah ni dia minat Messi tapi tak boleh kerana akademik dia rendah
1: ada bakat
4: kerana ada bakat
1: ada bakat juga
4: apa rasa ambil dia khususkan dia ke mana
1: patut ada khusus untuk
3: pendek kan kata walk in tadi
4: walk in interview
1: walk in kerja
0: walk in tapi maknanya nak kena ada syarat-syarat dia walk in
1: nak cucuk tangan orang kena ada bakat
4: tu lah jangan
0: sebab apa awak nak jadi misi ya tanya nak jawab benda sebab benda saya embung
3: sebab saya minat pada pesakit

0: Okey, kita nak kabar ni perkataan pinjaman.
1: Pinjaman daripada bahasa Arab ke? Bahasa mana?
0: Okey.
1: Bahasa Inggeris ke? Pucing ke pinggir apa?
0: Kaza pakai. Apa ni? Cair red, bear red. Apa tu? Cikik-bikik. Cikik-bikik. Ni reka gitu ni.
1: Ni apa gitu?
0: Cair red, bear red.
1: Macam-macam lah cikik.
0: Cair merah, beruang, baca.
1: Ayuh,
0: mana sabuh?

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lah?
1: Acu tengah
0: teh. Acu tengah teh. You. Salang, sako, gula, bedok, powder.
1: Apa benda tu?
0: Sako, gula tu dah. On your mark, get set and go. Masa nak mula berlari. Astagfirullahaladzim. Bukan sukar, gula sako. Bukan sakarat mau. Bukan sakarat mau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang begitu, ha? Hei. Sudah-sudahlah.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
0: Okey, baik. Kita dah 3:45 minit petang ni.
1: Okey.
0: Cerita pasal surat yang paling happy lah kita
1: cerita
0: terima.
1: Ya, yang surat.
0: Okey, mungkin ada orang cerita dekat talian kita pada petang ni.
1: Boleh.
0: 6235330.
1: 6238330.
0: Siapa di talian? Hello.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Cik Noor. Ha, surat yang paling Kak Noor rasa gembira.
3: Cik Noor dari Mamang ni.
0: Ya.
3: Maaf, makanan nak mulut ni.
0: Makan dulu. Ha. Okey.
3: Dah kebetulan buka peti ni, jabat tengok jeruk ada. Orang makan sementara orang jawab telefon.
0: Betul lah kata tu. Sebelum tangan telefon, sebelum tangan ni makan. Masa dia tu.
3: Okey, mengenai apa tajuk kita ni?
0: Surat
3: gembirakan.
0: Ya.
3: Tahun 88. 1988. Cik Noor menerima surat yang sangat mengembirakan kerana luluh temuduga kerja kat Johor.
1: Tahu kerja Johor.
3: Tapi kerja gitu je. Bukan kerja. Tapi kerja situ dapat lepas pada tu kita boleh Cik Noor boleh bawa rakan-rakan juga sebab dia nak ramai orang juga. Dan bawa dua pupu kita pergi 4 orang. Pergi dengan bas Johor tu. Tu nenek Cik Noor pergi hantar. Sebab dia kata dia nak pergi juga. Nak hantar tak pernah kan. Cucu sulung dia.
1: Pergi hantar kat orang. Benda tepat orang kan. Pergi jalan. Boleh kenal-kenal.
3: Dia nak tengok keadaan tepat macam mana. Atau kita duduk macam mana. Alhamdulillah. Maknanya tapi kerja tak dah lama lah. Kegembiraan dapat kerja keluar daripada negeri Terengganu bekerja Johor tu, lepas tu di samping tu dapat bertemu dengan saudara mara yang dah lama ayah nak jumpa, lepas tu Cik Noor dapat jumpa dia orang. Jadi banyak juga yang baiknya katakan.
1: Ya, ada rahmat jugalah mana dapat ada kerja dulu.
3: Kekal sehingga sekarang walaupun arwah tak ada dah. Anak dia masih lagi lah.
1: Anak-anak dah pulak lah.
0: Anak-anak lah pulak.
3: Dia orang mari ke Terengganu pun dia mari tinggal rumah Cik Noor dan rumah mak. Surat tu jugalah mengembirakan.
1: Itu dia. Dapat kerja lah.
0: Itulah kata.
3: Baik.
0: Terima kasih Cik Noor.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul lah. Dia macam kita kabur tadi, Teh. Dia bukan kita suruh cerita A to Z. Just kabur.
1: Secara umum lah.
0: Secara umum. Sebab kalau kita cerita A to Z, ada orang akan selalu faham.
1: Tapi rasa kan.
0: Dia ada dia sebenarnya. Bila kita terima surat ni, kadang-kadang walaupun surat tu surat kalau kita tengok di file urusan Seri Paduka Baginda, ada surat rasmi kan.
1: Ada surat rasmi.
0: Ada surat yang mengembirakan. Ada yang menakutkan.
1: Betul. Macam Kak Long ni. Saya Kak Long Yati Gopasir. Pertama kali dapat surat ngajar sandaran. Cikgu ngajar sandaran di keluar. Suka doktor kata. Pertama kali boleh kerja lepas STPN. Itulah pengalaman pertama jadi cikgu. Arwah ayuh yang atur. Sekarang pecen dah. Seorang cikgu dia kata alhamdulillah selamat menempuh cabaran untuk rakan-rakan cikgu. Jadi gitulah.
0: Lillahi ta'ala.
1: Dulu ada cikgu sandaran.
0: Betul.
1: Disegak. Gitu.
0: Amba dah jadi sebahagian. Dalam kalangan pendidikan. Tetapi bukan cikgu mengajar subjek lah. Disiplin.
1: Cikgu disiplin.
0: Tapi warden. Warden asrama.
1: Jaga anak-anak asrama lah.
0: Nampak tak? Jadi kat situ sebenarnya orang kata warden je. Warden je pun
1: Berat tu kerjaan juga.
0: Bangun awal pada budak. Jadi
1: kena jaga dari segi semua sekali lah.
0: Saat tu
1: kebajikan.
0: Kita kerja doktor tu.
1: Yeah.
0: Jadi bila dapat surat kerja, ya gila.
1: Kan.

0: makan minum anak-anak kan.
1: Okay, lagi untuk kawan-kawan kita lagi. Mi.
0: Mi surat sedih ni. Emoji sedih atuh, ni.
1: Atuh sedih mi.
0: Oh.
1: Suruh kau.
0: Suruh. Memang mi eh.
1: Adulah. Okay. Pukul 4 lagi. Boleh standby. Boleh standby. Kita. Apa tu kau panggil? Ke ruangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok hari ni nak berkongsi.
1: Nak berkongsi pasal benda. Kita wajar lagi. Okay. Yang mana. Apa tu kau panggil? Baru saja dengar kita pada petang ni. Dalam kereta ke di mana-mana ke?
0: Ya. Yeah.
1: Okay, kita bercakap tentang surat yang paling mengembirakan kita.
0: Surat benda.
1: Okay, surat benda yang paling mengembirakan. Betul tak? Okay, dan juga kawan-kawan kita yang nak cerita Air Tangan Mok, jaga kita akan beritahu surat ada.
0: Habis dah surat.
1: Menu apa?
0: Menu Air Tangan Mok kita. Hak-hak kita rasa macam tak boleh lupa. Ataupun sangat sedap lah bagi kita.
1: Jaga kita akan beritahu.
0: Yeah.
1: Dalam Air Tangan Mok.

0: Kuih kenapa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena heng.
0: Oh, dah ingat macam matang ke ni. Matang ke kau ni telur katok je leh.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Ayuh, jumpa. Dah kena kita.
1: Gila. Ni. Haa. Duduk bulat debu ni.
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jirang aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan apa, Feng?
0: Rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak, okey?
1: Ya,
0: baik.
1: Orang kita.
2: Ya, yeah, kita dekat pukul 4 tak?
3: Okey, tapi ada ni Hato ni Nisha.
2: Ya, yeah. Okey, bukan Isha. Kalau ikut ejaan dia tu, T.C. Isha. Ni apa, Teacher Isha?
3: Teacher ke benda? Teacher. Kita dengar dulu lah.
2: Dengar
3: dulu dah kita suaranya.
2: Saya kata Teacher Isha kot. Okey.
4: Surat yang paling mengembirakan adalah ketika saya sedang melanjutkan pelajaran ke luar negara.
3: Okay. Wow.
4: Ketika itu berusia pada 20 tahun. Yang paling best apa menerima kad ucapan daripada ayah.
2: Oh, dari Malaysia.
4: Serta sebuah sajak yang karang bertajuk Baitul Mu'azzam. Rindunya ayah kepada anak ibarat rindunya kepada Baitul Mu'azzam.
3: Ya, betul.
4: Sajak yang ayah karang itu sangat menyentuh hati. Ayah saya seorang yang sastra, ibu saya juga orang sastra. Dan ditadikan Allah saya juga menjadi orang bidang bahasa. Dan saya sematkan nukilan ayah tu di blog saya. Sehingga hari ini saya boleh ulang tatap. Semoga arwah ayah saya ditempatkan di kalangan para soleh. Kakak rindu Papa. Dan thank you juga Mama. Di samping surat Papa, Mama juga kirimkan oleh-oleh dari Terengganu. Terima kasih Cik He dan Kak Teh.
2: Lama-lama. Waalaikumsalam.
3: Ya, betul. Teacher Shah.
2: Betul, Teacher Shah.
3: Daripada Umbrella.
2: Oh, from Bukit Payong. Tadi baru saya lalu dekat Bukit Payong.
3: Ya, saya hari-hari kalau balik kampung.
2: Tapi tadi hari ini dengan malam tadi, saya lalu dekat Bukit Payong. Saya menuju ke Kuala Barang. Kuala Barang. Kerana apa? Ada makluman yang bagus sebenarnya.
3: Okay, katanya pergi tengok jalan baru siap.
2: Bukan tengok.
3: Dah.
2: Saya merasmikan. Tak, saya pergi dekat majlis perasmian.
3: Majlis perasmian.
2: Ya, maknanya hari ni ada jalan baru yang yang digazetkan hari ni. Dirasmikan pada hari ni oleh pengarah JKR Negeri Terengganu.
3: Rasmi. Jalan dari mana ke mana?
2: Okey, kalau kita dari Belah Kampung Buloh ni. Sampai Kuala Lumpur kan. Ada satu simpang Kuala Lumpur menuju ke Kemak.
3: Kampung Kemak. Menghubungkan Kampung Kemak dan juga Kuala Lumpur.
2: Jadi,
3: bukan Kuala Lumpur.
2: Bukan Kuala Lumpur.
3: Kuala Lumpur.
2: Porong.
3: Kan por. Kuala Lumpur. Apa tu?
2: Okey.
3: Gitulah.
2: Okay.
3: Mana tanyalah.
2: Jalan tu telah pun digazetkan hari ini. Dah dirasmikan dan dibuka kepada orang ramai lah. Jadi mungkin nanti akan ada highlight lagi. Secara rasmi. Mungkin ada surat akan datang pada kita. Untuk pengumuman secara rasmi lah. Jadi hari ini alhamdulillah 23 hari bulan September. Jalan tu dah boleh lalu.
3: Boleh lalu dah.
2: Dan juga saya dipahamkan.
3: Bersiar lah kami orang ulung dah banyak.
2: Dipahamkan juga jalan tu. Kalau Google Map pun dah masuk.
3: Masuk dah dah.
2: Ya, sebab baru ni kata 3 kali yang kereta bawa benda tu, kamera Google tu. Masuk dah untuk petakan jalan tu.
3: Jalan tu dah ada dah.
2: Dalam
3: Google
2: Map. Line tadi pun okey jugalah. Okey, lagi
3: macam
2: kita ada
3: Ain Dungung, dia kata surat paling saya suka masa dapat dulu surat kena gatos gambar. Sebab mama nak ulang alik dari rumah nak pergi sekolah. Tapi ayah tak bagi. Kena gatos gambar seminggu tu. Lepas lah hajat nak ulang alik tu. Alhamdulillah jadi cikgu jugalah ni. Walaupun kena gatos gambar, tapi jadi cikgu juga.
2: Dia gini. Orang-orang hok yang dia, orang-orang hok yang
3: kita tahu dah, kita duduk seramah.
2: Biasa kena gatung. Kena denda. Orang gini lah. Orang gini lah jadi orangnya.
3: Jadi orangnya.
2: Yang kemudian jadi orang yang sentiasa menengkau orang.
3: Jadi lepas tu jadi cikgu pula. Gitu
2: lah. Bagus.
3: Dia, bagus, alhamdulillah jadi cikgu dah.
2: Yang seronok, yang amba dia seorang lah. Yang amba kenal. Zaman-zaman sekolah dulu. Ganah dengan amak. Cakap. Kalau orang lain jelek tu biasa. Jelek tu biasa. Tapi yang ni ganah. Oh, kalah lah budak lelaki. Lening jadi orang.
3: Jadi orang dah lening. Mendeh.
2: Ah, tu. Ha? Ada orang atau tu. Ah, kiriman
3: MADU.
2: MADU. Thank you honey. Okay. Okay.
3: Terima kasih Abi.
2: Kiriman tu siapa? Terima kasih Abi. Okay. Jadi kita waktu asal kita pada bertanding agak dekat sebenarnya ni. Jadi kita nak kabur
3: ke asal awal ni.
2: Lepas tu
3: kita nak bawa air tangan mok.
2: Air tangan mok ni. Okay, cerita air tangan mok hari ni kita ke bawah poin dia. Okay, kalau ada setengah orang buat sesuatu, dia letak bawang putih. Tapi ada orang dah letak bawang putih. Jadi kita cakap pasal bawang putih. Boleh ni?
3: Boleh.
2: Air tangan mok
3: beres.
2: Yang ada bawang putih ke tak ada bawang putih? Cerita dema. Ceritalah.
3: Ceritalah apa pun.
2: Apa pun.
3: Berkenaan bawang putih.
2: Okay. Baik, jadi waktu asal petani di Kuala Terengganu, Malang, Kuala Negus. Okey, pukul 4:10 minit petang. Di Bersusetia pukul 4:13. Di Hulu Terengganu pukul 4:12.
3: Baik.
2: Manakala di Kemaman Dungu pukul 4:10. Okey, dah. Jadi kita tawakal sekejap. Lepas tu kita mari semula teh, Kiki.
3: Ya, dalam air tangan mok.
2: Air tangan mok,
3: okey.
2: Mana gamok?
3: Orang kita.

Okay, baiklah muslimi-muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sejak lagi pukul 4.10 minit petang, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan juga muslimat. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Sulong.
3: Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selu je kita gerak. Tiba-tiba kata, degah sikit, boh panggil. Allah, tak ketah-ketah tak tepi tinggal belakang, pergi degah je pun boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia. Hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Yang tinggal semua si pasal mulai, terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak, kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Taala tu, kalau sebut di mulut tu Allahu Akbar semua. Kalau sebut di mulut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hok buat di anggota Allah kecil sangat. Duk kediang-kediang kali, hok kediang-kediang tu Allah. Hok depan-depan orang lain dulu, hok depan orang ni, lepas tu orang ni, lepas tu orang ni, habis dah semua orang baru Allah. Padahal sebut di mulut Allahu Akbar. Jadi naklah kita, sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat semua. Ha, lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya, hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guna. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni, buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan buat culah, jangan buat ye dok ye, jangan buat lebih kurang, jangan. Buat sembahyang ni betul, sebab kesang dia balik kepada kita. Dia tak pergi ke Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kehidupan kita molek. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan buat culah-culah lah. Insya-Allah hidup kita lebih baik, dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dalam kehidupan kita.

0: Tahu tak apa baca gua ni tadi?
1: Baca gua ni.
0: Ambil sekali mah tengok berciku mulat mek ropong. Bukan tu masih meja wang. Seorang masih seorang Jawa.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK. Guanikamo orang kita.

0: Kuih apa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena eh.
0: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je eh.
1: Allah, pagi. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa, ni. Haa, apa bulat-bulat bulat debu ni?
0: Apa? Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jirang aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh. Kalau nak tahu, ada rancangan Tanu FM.
0: Rancangan benda?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik. Orang
1: Gamok, orang kita.
2: Okey, teh. Ha, kita mari dok ke dalam ruangan Air Tangan Mok.
3: Ya, Air Tangan Mok hari ni deh, bab bawang putih.
2: Adalah. Itu.
3: Oh.
2: Okey, jadi untuk kawan-kawan kita pada petang ni yang kita kabar dah tadi, yang mana nak cerita bab Air Tangan Mok ni.
3: Ha.
2: Air Tangan Mok ni sebenarnya memang dia satu miracle.
3: Ya, ha, betul.
2: Orang Mak Saleh panggil miracle. So, kau nak cik? Ha, kat cik kau. Kak cik dah ada bisa dia. Tapi hari ni kita benda simple saja. Masa dengan kak cik hari tu kabar, sebut perasa.
3: Hari ni bukan sebut perasa.
2: Bukan sebut perasa.
3: Hari ni bawang putih.
2: Buah perasa.
3: Bawang putih.
2: Ada orang nak berahi bawang putih, ada orang yang terlebih berahi bawang putih. Okey, baik.
3: Tak apa, goreng kali kulit-kulit berahi dengan pulak menar.
2: Itulah katanya. No.
3: Bawang putih. Goreng kari kulit-kulit,
2: cik. Kacik pun goreng bawang putih.
3: Masker pun boleh.
2: Sambalah
3: kita ni.
2: Jadi, kiranya kalau dalam masakan mok kita, kenapa yang kita beri mok kita bubuh bawang putih?
3: Ada orang dok asam.
2: Oh, ada orang letak bawang putih. Gok mula. Boleh.
3: Dekat dulu ni, dia tekan ikut air tangan mok ni semuanya best in the world. Tapi antaranya lah, antara menu yang guna bawang putih dalam segala mi kasom, mi aluh. Lebih bawang putih lagi sedap. Pendek kata dalam semua masakan lah. Orang Terengganu kata bakit. Kalau dalam singgang letaklah bawang putih, kutip-kutip buat ulang. Tu air tangan awak mok lah.
2: Betul.
3: Awak mok kat Nur lah. Betul lah ke betul lah ni topik ni.
2: Betul lah tu dah. Asal bunyi bawang putih tu dah.
3: Dah buat apa didik pula. Kita baru nak baca ni.
2: Itulah katanya. Tapi tadi kalau macam kalau tak putih. Tak putih.
3: Tadi macam buat ikan putih lah. Cakap dah apa nak putih mana.
2: Tak ada arah lah deh. Dia gini. Dia kalau air tangan mok, I'm a brain of tengok mok buat, dia gini. Kalau macam nasi goreng kosong, nasi goreng wadah tu kan, tak ada benda
3: nasi
2: pun.
3: Nasi goreng putih tu lah.
2: Duh Mego.
3: Mana Mego?
2: Mego.
3: Tapi kalau nasi goreng wadah ni ada putih.
2: Nasi goreng Mego. Cuma dia tak ada sayur, tak ada sayur, tak ada. Cuma ia pecah telur putih. Ia dok tiga putih kedua, ia pecah bola tu, nampaklah lembut-lembut tu. Kemudian adalah bawang putih. Ia rasa.
3: Tak begitu. Katok dia, apa?
2: Dia kan kalau bagi dua. Bagi dua. Aku cakap gua ni dok dengar kok. Masalah problem lah
3: kata. Kasi kata ni. Makan betul lah bawang putih buat ulang kasi kita dok.
2: Bawang
3: putih ni kita katok ke? Kita betul lah.
2: Yelah, tapi kata macam aku buat hangat. Aku buat dengan lingga ni. Dah, malah gitu. Mana simple, sesimple-simplenya tu pun dah cukup.
3: Dah jadi sedap dah.
2: Jadi batu kalau temuk pergi beli, ambil siapa ke besar, siapa ke pekat omol ni, mak kata, membeli orang putih, ambil tahu dah banyak-banyak ni. Sebab dia tahu kita wahi makan, hok mana ada bawang putih yang yang banyak. Ada yang dia buat tu, confirm.
3: Bawang putih lebih. Macam nak pergi kedai, biasa kita wayak, boleh nasi lebih kena ada bawang putih lebih tu ayah.
2: Betul.
3: No,
2: kan.
3: Mek nak kira pula kata. Awak mak kita berahi letak bawang putih dalam jepuk.
2: Ya mayang alu. Memang sedap.
3: Oh, sedap dia tepat hari ni kita.
2: Betul.
3: Buat.
2: Kan. Dia learning kau, ia jadi satu trend. Jadi satu perniagaan pun ada.
3: Krepek.
2: Bukan.
3: Krepek
2: minyak putih. Minyak bawang putih dia.
3: Minyak bawang putih
2: dia,
3: tu
2: dia,
3: kan
2: dia receh halu-halu kan. Dia receh halu-halu, petok-petok halu.
3: Lepas tu dadu halu lah.
2: Peracuk. Awal aku kata petok, aku kata dadu. Awal lagi sangat tu.
3: Lepas tu gurai dengan minyak. Tu hak sedap tu. Letak dalam benda-benda bubu benda.
2: Awal sedap. Baru cari. Dulu tak berahai. Okey. Jadi ceritanya hari ni masukkan mok-mok kita yang mana menggunakan bawang putih.
3: Berasaskan bawang putih.
2: Ya, boleh cerita di
3: 010 344 6632.

0: Ada. Dari lagu Zureda. Lagu pelitaku. Okey. Cerita pasal bawang putih lah deh. Masukkan mock demo yang buat yang mana ada bawang putih tu memang
1: memang sedap.
0: Memanglah kebanyakannya tok. Tapi banyak sikit.
1: Betul kepada seseorang tu lah. Masa tapi kalau kat timur lebihkan bawang putih.
0: Mok masing-masing.
1: Lebihkan bawang putih.
0: Gitu. Bawang putih bakar. Itu yang paling sedap. Bakar makan.
1: Yo, kalau kata bawang putih, kalau hok duk dalam ikat singa, amba ke kutik makan. Kalau dalam sayur lemak, amba kutik go. Ni dok kira sebarang jenis sayur. Kalau ada bawang putih, ngutik lalu.
0: Betul. Lagi. Tadi ada kiriman daripada sayang kita. Jadi sayang amba tadi, dia kata amba paling berahi mok amba buah kakung masuk kicap letup bawang putih sebutih-sebutih.
1: Tak payah higi-higi apa-apa. Tak payah katuk, tak payah higi.
0: Ya, dia letup stokor itu.
1: Biasa pak. Sedapnya. Kalau orang tengok, dia kata malah.
0: Kacung-kacung aduh. Kakung macok, kakung masuk kicap.
1: Buat pilak pulak ni lah. Dah kan setengah orang, dia bila dia tengok gitu dia kata budak ni malah mau masuk. Bukan malah. Dia panggil mana? Style.
0: Mbak setengah orang, sama kot macam kita makan pelang. Setengah orang makan, higi.
1: Setengah orang main kerak gitu ya.
0: Kita ni separuh. Separuh bagi dua.
1: Kadang-kadang duk kerak lalu makan kali kekoh gitu
0: ke? Itu biasa macam belah dua. Buang putih je.
1: Kuayak apalah ni. Kamu kecuai dia.
0: Nampak tak? Tapi maksudnya berbalik kepada bawang putih. Ada orang masuk bawang putih. Katok pun duk.
1: Duk. Dia letak gitu ke
0: sebutih. Dia mayang buang kulit. Dia buang hok kuping pala.
1: Pala dia tak kerah tu.
0: Bung lalu. Basuh-basuh bung lalu.
1: Tumih-tumih gitu ya. Tak payah. Tak payah benda katuk-katuk lah. Masa pula lambat. Ke mana?
0: Habis labu-labu.
1: Kalau lima butir. Tak ada dua butir. Ada lima ulah. Dah nak katuk pun lima ulah tau.
0: Betul. Terima kasih Polang. Polang ada. Polang BGK.
1: Polang kata kedai amba ada jual buah putih bakar.
0: Amba buah minyak zaitun.
1: Garang dah ada hitam.
0: Ada Juli petang ni. Terima kasih Juli pun ada. Ceritanya pasal masukan-masukan. Memang yang pasal bawang putih.
1: Putih air tangan mok.
0: Air tangan mok kita. Yang mana demo atau boleh cerita dengan kita dah. Ada yang dah mula delete
1: Kak
0: WhatsApp.
1: Kak Bah ada boleh? Kak Bah kata air tangan mok ni zaman dulu. Kalau benda. Kalau cik Kak Bah. Kalau cik Kak Bah dia buat nasi goreng merah. Bawang putih dia tumbuk. Dia tumbuk mana?
0: Dia tumbuk keking-keking. Oh, siap sama pek. Sain pek
1: tumbuk keking-keking-keking. Atas rak tumih. Cah-cah-cah. Bau-bau putih semua. Bau harum. Siap des. Masuk atas pinggang. Atas tukar kuah. Atas tikar. Bukan tukar. Tukar kuah.
0: Tak apalah. Air dengan you sebelah kan? Air dengan you kan sebelah? Aduh. Aduh. Okey, betul lah. Di zaman rumah kayu. Lepas tu pula, mau ada tikat dengan letak rumah orang.
1: Bau dia. Ni pergi Mak Edi. Dia kata, ambil makan gitu bau putih tunggal. Dia tak ada ulah. Dia sutih je. Gitu dah.
0: Ya.
1: Okey. Nama benda bau putih tunggal.
0: Bau putih tunggal.
1: Rajin orang tengok macam tu.
0: Tengok rajin orang sebut.
1: Rajin tengok. Kau orang jual tu. Tapi kita kata, bau putih pesan mana. Tak je makan ke ya.
0: Tapi kita biasa boleh makan selabu-selabu.
1: Selabu tu kita sebut. Kita bahi. Tunggal kita dah pernah makan lagi.
0: Ambil senang. Ambil selabu tu deh. Ambil selabu tu. Buah tak manggang. Buah tak dapur. Lok kejap bakar puak.
1: Ya. Bagi hari. Judi kata dalam masukkan tumis bawang putih sedap. Masuk benda-benda pun kata.
0: Tapi ada go orang masuk dak bawang putih.
1: Dak adik dak bahi.
0: Tidak boleh.
1: Dia kata dak boleh makan bawang putih ni bau badang kata.
0: Bau badang lah.
1: Tapi alhamdulillah dilahen kita hey.
0: Allah
1: rasa
0: amba.
1: Kalau amba duduk dengan
0: Mengata benda dia yang belak agak. Mengata kakak kuat kamu. Apa jatuh kursi lah.
1: Kursi gunduh tamu kita duduk ke apa? Aku tidak ke pengaruh pasal tu pun ni kat temu.
0: Dah kerti aku. Allah akbar.
1: Tak kedua baju licin. Makan pun putih bagus je. Boleh jadi putih.
0: Itu semua auta lah. Yang Cik Hemu ni sejak bila lah yang putih. Makan bawang putih tu boleh kata
1: budak putih-putih.
0: Budak putih-putih, ya. Pelawak lah kan?
1: Cikgu Aziz kata benda ni. Simbol kasih sayang. Ibu memasak bukan kerana harta atau balasan. Tapi untuk melihat anak-anak gembira. Rasa tiada taningai tangan mok ni. Walaupun hanya hidangan ringkas seperti telur gurai. Masakan ibu tetap paling sedap. Kenangan keluarga. Setiap ibu punya resipi atau cara tersendiri menjadi tradisi setiap pengingat kasih dan keluarga.
0: Betul. Ini benda betul lah. Dia ada satu part bahagian gitu. Ada satu bahagian. Jadi bawang putih. Bila kita masuk dalam minyak. Ni goreng cerita goreng putih. Apa kerja buat?
1: Goreng sebutir minyak manyuk
0: lah. Bukan maksudnya kita goreng dok katok lah. Dok mayang lah.
1: Mana sulah-sulah.
0: Sulah-sulah lah. Maksudnya goreng sebutir.
1: Koyak.
0: Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah akbar. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Puh. Apa ya? Koyak. Oh parah. Aduh lah.
1: Boleh pedah.
0: Boleh pedah lah aku lah petang ni. Kenapakah?
1: Betul tu.
0: Baik pakar. Naga. Dia gini. Maksudnya, bawang putih tu, kita goreng dalam minyak, dia ulah-ulah, kita tak potong. Kiahwa. Nenye.
1: Kiahwa.
0: Okay. Goreng, kemudian dia punya parang lip bawah tu, sikit je. Dia bukan hitam. Dia garing. Garing dalam minyak.
1: Hanya garing kekuning-kuningan lah.
0: Okey. Maksudnya dia awal kena kuali. Gitu. Ada parah.
1: Sangat sedap. Lepas tu ni siapa ni?
0: Okey.
1: Tengkuk Azam.
0: Anda Tengkuk Azam.
1: Dia kata bawang putih buat ulang sedap katih.
0: Kang.
1: Betul.
0: Bawang putih.
1: Buat ulang. Buat ulang le ya.
0: Segi dia rajin rebuh air. Bawang putih rebuh air saja.
1: Rebuh? Lepas tu minum air tu.
0: Tak. Makan bawang putih rebuh tu. Lembut kan.
1: Tapi ada orang kencang.
0: Aku letih. Tengok lagu dulu. Ada masa sikit lagi.

0: lah masa kecil. Korang makan bawang putih tu.
1: Tahu lah.
0: Kali kebesar berahi tu terlebih berahi. Sampai nak pelak mulut-mulut.
1: Macam Abu Rahman kata, bawang putih dalam singgah sedap makan. Selagi masuk kamuk ni ikan rebus goreng. Bubuh bawang banyak dalam ikan rebus, lepas tu goreng makan. Goreng makan dengan nasi panas. Jadi
0: betul. Ni perasan tak kita makan pelara itu?
1: Kan banyak bawang putih.
0: Banyak bawang putih.
1: Bayang tak bawang putih banyak.
0: Bayang
1: masuk.
0: Siapa nak Juli tanya. Tapi bawang putih mahal ni awak. Dari bawang merah. Sejak bila bawang putih murah ada bawang merah?
1: Tahu, biasanya kebanyakannya atas sokmo.
0: Breaking. Dah aja tu gung. Tapi kita
1: kebiasaannya lah gitulah.
0: Okey.
1: Mi payah esok.
0: Okey, mana?
1: Tu.
0: Okey, mi pagi esok kata bawang putih bakar sedap. Bawang putih bakar kaya dengan antioksidan dan sebatang sulfuratih yang membantu menguruskan bau kuat serta memberikan pelbagai manfaat untuk kesihatan. Betul ni.
1: Tunggu puasa kata kan dia buat nota suara.
0: Ya, tu nota suara ni. Bukan voice note.
1: Sama dua dah.
0: Wow, ya. Belok tekan. Okey.
1: Tak tekan lah awak naik benda tu. Ada dah.
0: Okey, dia gini. Alah, nak tekan je pun. Alah.
1: Ramai kan?
2: Assalamualaikum. Kak Teh dengan Cik Heng.
1: Assalamualaikum.
2: Ni dulu pula serang nak minta lagu suteh.
0: Lagu suteh. Aduh lah, lagi topik. Aduh, tak lagi.
1: Pukul 5 lebih sekarang.
0: Okey. Mana dia tadi? Sudah baca dah. Okey. yang cerita pasal apa nama bagi? Pasal bawang putih kau dengan sebutir-butir dia tu.
1: Dia bagi, tak habis lagi
0: sebenarnya.
1: Suka ang.
0: Pada selok je. Jadi, Amu belajar. Dulu orang kata tumi-tumi. Cicang kau putih. Cicang ni Amu belajar dengan sayang amba. Nama
1: cicang ke mayang?
0: Cicang.
1: Cicang mayang kecil-kecil tu lah.
0: Sayang amba, deng. Dia orang pasal putih. Ni kalau lah keluarga dia dengar ke. Amba cari dia sebenarnya. Dan dia lah orang yang ajar Amu masuk ke dapur gas laju. Hok model kedai mek siang tu. Kalau sodek di kiri, senduk di kanan. Kalau goreng nasi, tonyoh.
1: Tak ya, tu dah.
0: Tapi dia ajar Amu cara tumis bawang putih. Tiga bahasa.
1: Mana cara dia?
0: Yang pertama, tumis dalam kadar dia kita blend.
1: Blender
0: dengan bawang merah lah.
1: Itu memang sehancur-hancur.
0: Itu memangnya lah. Memang kadang-kadang buat kuah betul tu. Tapi yang kedua cicang lu. Cicang bodoh. Cicang-cicang. Kemudian goreng hok putih-putih. Dia ajar. Dia kata kalau bakit lebih kuat, sebenarnya bakit lebih kuat ayam putih.
1: Ya putih.
0: Sebab
1: membuat apa?
0: Sebab
1: padahal
0: bila
1: dia sebut putih gitu dak cincang dak apa?
0: Sebab dia kata kalau kita ndak betul gedak ni dia kata. Kita goreng rendang dalam minyak panas tu. Gilik luar tu je dia model parang. Bila dia kita akak dia pecah, hot dalam tu dia masih lagi texture asa. Bau asal dia. Waktu lebih kuat daripada cincang-cincang bau keluar dah.
1: Keluar dah maknanya dah masuk dalam minyak dah. Minyak tu asam bau, benda rasa
0: bau putih. Ha ni dok YouTube. Bila kita tok dalam makanan, kan bawang tu kan lembut dah kan. Dia pecah diri.
1: Kita ada, kalau kita mamuh ada rasa lagi.
0: Ya kuat lagi.
1: Kuat lagi.
0: Itu lebih kuat
1: rasa
0: bau.
1: Rasa dia
0: itu ikan pun. Ni maknanya dah. Ada satu benda ilmu yang kita boleh ambil lah.
1: Tapi gitu nak ayat kat atas mulut kisah. Benda gurih, butih ke, acu ke, dadu ke, berakhir.

0: suka kau ni?
1: Nak suka kau takut salah. Tapi masalahnya kalau katih mu ni kunyit hidup imam mu.
0: Ha. Oh. Ke selagi ni macam halia apa ni?
1: Kepoh.
0: Macam halia tu. Hak orang buat ulam toh.
1: Kuah.
0: Bukan, kakak dia ala-ala kuah lah. Ala-ala halia lah betul dia tau. Kalau orang salah, tapi dia boleh makan mentah buat ulang.
1: Mana apa ni?
0: Ada lah boleh tolong.
1: Kuah, bukan kuah, kuah bukan.
0: Kuah bukan kuah. Kuah tu letaklah singgah memang mamuh macam. Yelah. Tapi kuah ni ia kerah. Dia bersabut.
1: Bersabut.
0: Kau punya hidup.
1: Okey, kenapa yang bersabut tu?
0: Ni, aloh. Benda ni yang dia herba-herba lah.
1: Benda apa? Cekur?
0: Bukan cekur.
1: Kayu mani?
0: Cewayak lagi. Benda dia memang betul macam halia. Tapi bau dia lain.
1: Dan
0: dia bau dia lain. Temu. Benda? Temu lawak.
1: Temu lawak benda lain. Temu lawak benda lain kat TV. Aku rasa petang ni lepas kau takut rebus kat TV. Mungkin kita bahagia.
0: Temu lawak.
1: Temu lawak. Temulawak ke?
0: Temulawak ha.
1: Temulawak?
0: Ha, ni Nurfa Parker Temupauh dia panggil.
1: Oh ya?
0: Oh gitu. Dia ada beza ke temulawak dengan Temupauh?
1: Itu temulah awak tu lain. Temulah awak tu lain Juli.
0: Macam pun ramai tu cekup.
1: Ya, mana panggil temu-temupauh.
0: Oh, ada orang panggil temupauh. Kalau kat timu temulawak ya panggil.
1: Nurfa Parker dia panggil temupauh. Mungkin lain orang panggil temupauh kau.
0: Oh, berkali benda yang sama.
1: Temupauh eh? Temulawak. Kalau ambil nak temu.
0: Tapi hati mu sedap dia gigi-gigi
1: lagi? Lagi?
0: Temu lawak Juli ke temu lawak?
1: Lululah. Selok eh.
0: Sedap juga tu makan. Dia tak payah masak tu.
1: Dia tak payah. Dia
0: ulam toh gitu.
1: Toh gitu je. Betul. Lagi. Apa lagi? Banyak lagi sebenarnya ni. Aduh, pagut awak ni. Siapa nak tak ada suara tu? Bergegah tekuk ni.
0: Maknanya apa panggil temulawak juga?
1: Bukan. Dia panggil temupauh.
0: Temupauh? Juli temulawak?
1: Wah ngelah temulah awak. Boleh kira. Okay? Jadi mungkin ya, tu sedikit sebab sebanyak. Hari ni rasa macam tak banyak sangat info. Mungkin faktor kita agak kesentukan rasa. Ataupun yang lebih tepatnya mungkin info yang lebih banyak tu kita akan buat hari lain ya.
0: Rizki atau Rafiq kan temu kat tim berarti lain pula. Sedap buat ulang je kata ya dah.
1: Dan yang paling betul apa tu orang panggil? Yang paling betulnya kalau kata bawang putih ni ada orang kata kalau kita rebus bawang putih. Rebus bawang putih, rebus dah bakar bawang putih.
0: Bakar.
1: Waktu kita batuk bagus kita.
0: Makan
1: bawang putih bakar tu panggang.
0: Ya, cara makan tu mamah gitu telang gitu ke kawan dia.
1: Tak tahulah.
0: Ke telang degak gitu.
1: Masalahnya ambil goreng sampai kelumak.
0: Tobatlah
1: eh. Okey.
0: Sebab bawang putih ni memang tak telang memang.
1: Okey, kita ada Seko. Macam pernah tengok ni, macam pernah makan kat warung kedai sebelah Raja Perfume ke? Sudah. Ke mana tu? Jalan Tan Lemang ke?
0: Tu lah.
1: Dekat dengan Seng Heng tu. Oh situ. Yeah, situ.
0: Betul ke?
1: Betul dah. Kita makan warung-warung kita. Dah makan kedai tak kacik.
0: Kita warung main.
1: Tak ada air.
0: Terbatuk pula sebut.
1: Ya ke sebut nama Cik Heng ni?
0: Pok Nong Isma. Kalau mak amba buat nasi kabu makan dengan bawang putih jeruk.
1: Nak kata bawang putih jeruk tadi tu. Tak ingat tu. Sebab apa ramah tak suka bawang putih jeruk?
0: Ya, bawang putih jeruk ni awal ke masa-masa manis je
1: lah. Sedap. Pergi cari.
0: Telah riuk
1: ni. Kami tak boleh.
0: Dan petang-petang ni ada nasi kabu?
1: Bapa tak ada.
0: Kat mana?
1: Kat kedai makan.
0: Tahu dah. Kedai makan ingat terlalu ni sutih saja.
1: Kena carilah.
0: Banyak.
1: Dia biasa nak
0: cuba ayat kat mana ada jual nasi kabu.
1: Ada kan nasi kabu jual malam-malam? Atau WhatsApp kita. Tahu siapa hari ni. Deh. Jadi pukul 5 kita ada berita utama 5 petang.
0: Lepas tu barulah pilih highway.
1: Barulah pilih
0: retro.
1: Itulah kata. Mari kita jumpa. Mari semula lagi.
0: Ya.
1: Dalam pilihan
0: retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, kita mari dah ke ruangan lapor dah weh.
2: Kita pergi mana gini?
1: Hari ni kita pergi ke daerah Besu. Nak pergi ke Imang Air Buah Jebok.
2: Dah Western.
1: Besu. Okey, jadi lokasi dia di mana? Kedudukan dia?
2: Di maktab, di hadapan maktab Perguruan Sultan Mizan, Jalan Bukit Keluang.
1: Mana ada ada Bukit Keluang tu?
2: Kapur Raja.
1: Oh, Kapur Raja.
2: Menu Raja cuba kenapa?
1: Ni nak sebut ni boleh belok mulut ni.
2: Burger dan chicken chop.
1: Ya, yeah, mixed grill platter. Cheesy chicken chop.
2: Ramen chicken chop.
1: Air anggur dengan mangga jebok.
2: Green tea ice cream.
1: Lychee float.
2: Spaghetti
1: creamy
2: tom yum.
1: Spaghetti creamy tom yum. Okay. Spaghetti buttermilk.
2: Spaghetti carbonara seafood.
1: Cheesy chicken chop. Kemudian ada
2: mix set.
1: Mix set lah maksudnya.
2: Capulah burger chicken chop.
1: Burger chicken chop. Burger chicken kering. Jadi
2: keistimewaannya
1: hanikan makanan Western yang mampu milik.
2: Kenyataan air balang dan juga air buah.
1: Lokasi dia yang strategik.
2: Waktu operasi.
1: Okey, setiap hari Isnin hingga Sabtu.
2: 2:30 petang hingga 10 malam.
1: Hari Ahad tutup deh.
2: Kemudahan.
1: Apa yang ada di situ? Makan di kedai boleh, buku boleh.
2: Tempat okay. Letak kereta.
1: Dan juga kemudahan tempoh tempat. Okay. Kita pakai lagi lah.
2: Yeah.
1: Imang air buah. Jebok dan Western
2: Besu. Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, saya nak ucap ribuan terima kasihlah kepada pihak Terengganu FM sebab orang kata sudi bagi peluang kepada saya kali ini untuk saya perkenalkan lagi bisnes saya. Saya Maizurah binti Muhammad Dali dan saya lah owner kedai Mak Nasi Dagang Kuala Batu. Jadi pada usia yang muda ni orang kata dengan peluang pekerjaan sekarang ni bukannya senang nak dapat, bukan mudah. Jadi saya pun ambil lah peluang hak ada ni dengan inisiatif sendiri. Lepas tu dengan pertolongan family saya, saya pun berjaya lah buka bisnes ni. Lokasi kedai saya ni dekat area Maiden Koliba. Sebelum siapa Petronas Tok Adi Koliba tu ada kedai saya dan saya ada pasang lah banner Mak Nasi Dagang. Kalau dari segi waktu operasi, kedai saya ni ada dua sesi, sesi pagi dengan sesi petang. Sesi pagi saya buka 7 pagi sampai 11 pagi. Sesi petang saya buka 5.30 petang sampai 10 malam. Saya cuma tutup hari Rabu. Selain daripada hari Rabu tu, kedai saya buka macam biasalah. Kalau ada hal lain, saya akan tutup. Kalau dari segi menu pula, memang pelbagai menu yang ada. Dan dari setiap sesi tu, menu kita berbeza. Kalau pagi, menu wajib kita nasi dagang lah. Selain nasi dagang, ada nasi lemak. Lepas tu ada makanan-makanan ringan lain. Contohnya roti bakar, roti telur goyang, kepuk goreng. Lepas tu banyak lagi lah menu hot lain orang kata. Kalau menu petang pula, kita ada tambah nasi kuning dengan laksa. Kalau nasi dagang tu memang adalah menu wajib kita. Dan petang tu saya ada buat juga menu western untuk sesi petang tu. Contohnya burger dengan Maggi burger. Lepas tu ada lagi lah makanan-makanan ringan hot lain. Kalau kata nak bawa family mari kat kedai saya ni, kata tak payah bimbang lah. Sebab banyak pilihan menu boleh kita pilih. Saya start berkecimpung dalam bisnes ni sebenarnya selepas saya habis belajar. Saya salah seorang alumni PNN. Jadi saya rasa saya bina bisnes ni nak masuk 3 tahun dah. Alhamdulillah. Dengan support family saya, dengan orang baik sekeliling saya, saya berjaya dalam bisnes sekarang ni. Alhamdulillah, syukur juga sebab saya pun masih belajar lagi dengan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang bisnes ni. Kalau dari segi cabaran, kalau tanya, cabaran dalam perniagaan ni memang ada bagi saya. Contohnya kita seorang penjual ni kena layan customer molek-molek. Kalau kita layan saluh je sikit, memang jangan kita. Sebab ni kan zaman kuasa viral, jadi kita kena hati-hati lah. Lepas tu cabaran lain bagi saya ni saingan lah. Sebab dalam perniagaan tu memang ada jugalah saingan. Jadi saya ni nak saingan secara sihat. Sebab kita nak bisnes kita semakin maju. Lepas tu kalau cabaran besar bagi saya lah, kalau musim terkujuh. Sebab musim terkujuh memang kedai saya naik air. Sebab kawasan kedai saya tu memang kawasan rendah. Jadi tiap-tiap tahun kedai saya memang naik air. Jadi masa tu saya buat pilihan untuk tutup kedai lah. Sebab saya nak jual pun tak selesa. Dan customer nak mari beli kat kedai saya pun tak selesa. Jadi saya akan tutup kedai buat sementara kalau musim terkujuh tu. Cabaran-cabaran yang ada tu je lah saya rasa sepanjang saya jual ni. Harapan saya pula, saya harap perniagaan saya ni dapat lebih maju dan dapat buka lagi cabang-cabang hotline. Dan orang Terengganu kita jangan lupa mari singgah kedai saya deh, support bisnes anak muda. Kalau sebarang terfaham atau pertanyaan, boleh hubungi nombor saya 0179607632, 0179607632. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa support kedai saya deh.

0: Baik, itu dia lagu daripada Spinya, Mengusung Rindu.
1: Ya, tu dia.
0: Rasa macam bergelora lah pulau.
1: Apa pula?
0: Lapar ni. Okey, baik. Jadi untuk petang ni kita pilih yang seterusnya.
1: Dah berapa lagu lagi?
0: Kalau ikut KR kita dah lagi lah. Dah lah 3 lagu lagi.
1: 3 lagu lagi.
0: 3 lagu lagi. InsyaAllah lah. Kita tengok senarai.
1: Tiga dulu.
0: Seterusnya.
1: Pilihan okay. Seterusnya.
0: Okey, baik. Apa yang seterusnya dibetul oleh okay, Muhammad Fahrul Razi.
1: Okey.
0: Okey. Anda dengar lagu daripada versi Keranamu Kepadamu Ku Menanti.
1: Okay. Kepadamu Ku Menanti.
0: Yeah. Wow.
1: Wee. Sedapnya Abi ni wee gambar benda ni.
0: Gambar benda eh?
1: Minum madu plus lemon plus bawang putih.
0: Betul
1: dan
0: macam
1: halia.
0: Oh gitu.
1: Oh. Mana gendang lah sekaligus.
0: Gendang.
1: Terminum air dia.
0: Okey, baik lagi.
1: Mamuh lalu.
0: Seterusnya pembentang daripada
1: dah berapa tiga lah.
0: Noh Hermang ni. Hermang nak dengar lagu daripada Fabians.
1: Okay.
0: Fabians ni penantian. Okey.
1: Okey, seterusnya lagi. Ketiga pilihan daripada Helmi.
0: Nak dengar lagu Cempaka di Rembulang Sepering.
1: Alright.
0: Tiga lagu dah. Tiga lagu. Baik. Jadi rasanya setakat tu sajalah hari ni.
1: Ya. Yeah.
0: Tak, dia berkunang kan pergi eh? Oh.
1: Pergi eh? Tu ngap panjang kat dah.
0: Mac wuhu.
1: Ha?
0: Mac wuhu.
1: Mac benda?
0: Wuhu.
1: Wuhu.
0: Ha. Mac ju.
1: Oh. Mac wuhu. Wuhu. Tak boleh, mai. Dah. Tak akan sedapkan lah tu. Ubah game dia kan lagi tu. Sedapkan.
0: Dia bagi Mac.
1: Taklah, hak batuk tu panggil sedekang lah ke panggil. Kalau tersedak tu kalau kami panggil sedekang.
0: Sedekang
1: lah. Yalah, sebut apa sedekang lah. Apa benda? Dah sesuka dah. Okey dah tu orang dia dah.
0: Cuma dia ada situ je. Okey, berkenang ada buletin utama buletin 6 petang.
1: Okay.
0: Lepas tu bertama-tama bersama-sama dengan Mac. Mac uhu. Mac ju. Okey, jadi malam ni insya-Allah lah bersama-sama dengan DJ Ain kita.
1: Okey.
0: Kita lah jaga dirilah, jaga diri. Jaga diri, jaga hati, jaga kesihatan, jaga semuanya. Esok jangan lupa kami ada lagi esok.
1: Ada lagi esok kami.
0: Esok kami.
1: Okey.
0: Biasa-biasa cakap ulu deh. Cakap ulu dengan kami esok. Ke mana pun gitulah. Setakat tu sajalah untuk hari ni.
1: Okey.
0: Bertabahlah. Deh. Yang mana dah tu insyaAllah jumpa mulai esok belakang.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, polisi perkukuh kurikulum ikut keperluan industri dan TSG sasar podium 10 terbaik LTDL 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC akan terus melibatkan pihak industri dalam pembangunan kurikulum bagi memastikan kemahiran graduan selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Pengarah Kanan Kompetensi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK Dr. Zamzam Muhammad Walid berkata, input industri penting bagi mengenal pasti kemahiran serta teknologi semasa yang perlu dikuasai pelajar. Menurutnya, meskipun kadar bekerja graduan politeknik mencecah 98.5% pada tahun 2025, kadar graduan yang bekerja dalam bidang berkaitan pengajian masih sekitar 50 hingga 60%. Beliau berkata perkembangan kecerdasan buatan AI dan digitalisasi turut diambil kira dalam penyesuaian kurikulum supaya graduan lebih bersedia memenuhi keperluan industri. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% dikenakan terhadap hasil padi yang dijual pesawah. Sebaliknya, kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal padi ketika jualan, termasuk tahap kelembapan padi muda atau rosak serta kandungan kotoran. Susulan kebimbangan pesawah, operasi pemantauan khas turut dilaksanakan di seluruh negara bagi memastikan kilang mematuhi tata cara pemutuan secara telus dan adil. Industri tenusu negara mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun masih berdepan cabaran kebergantungan kepada import, kos pengeluaran tinggi serta perubahan iklim. Timbalan Dekan Akademik dan Siswazah Fakulti Perubatan Veterina Universiti Sultan Zainal Abidin Yuniza, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, Malaysia masih mengimport kira-kira 26 juta liter susu segar bagi memenuhi permintaan domestik. Katanya peningkatan pengeluaran tempatan memerlukan pendekatan menyeluruh termasuk pemilihan genetik ternakan, pengurusan makanan, penggunaan teknologi serta pemantauan kesihatan haiwan. Justeru kerjasama antara universiti, kerajaan dan industri perlu diperkukuh bagi meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kebergantungan negara kepada susu import. Terengganu Cycling Team TSG menyasarkan sekurang-kurangnya satu podium dan kedudukan 10 terbaik keseluruhan pada Le Tour di Langkawi LTDL 2026 yang berlangsung 27 September hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Operasinya Nasiruddin Wan Idrus berkata, 6 pelumba berpengalaman terdiri daripada 3 pelumba tempatan dan 3 import akan dipertaruhkan bagi mengharungi perlumbaan sejauh lebih 1,200 km. TSG yang kini berada di kedudukan ketiga terbaik Asia dijangka berdepan cabaran utama pada 3 peringkat berbukit termasuk laluan ke Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Sekian buletin disediakan Nurhaniza Matye, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belaka semua. Pukul 6.10 minit petang dah pun kita ni bertemankan Mek Jo Senyum Sentiasa ni menerusi ruangan Nurani untuk edisi hari Rabu hari ni 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Kak Teh dan juga Cik Him yang dah habislah tugasan dia menerusi Gigi Okey Guan Agama orang kita pukul 2 sampai ke pukul 6 petang saat ni lah. Apapun, terima kasih banyaklah untuk rakan-rakan kita yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati. Kalau di di Terengganu ni mungkin ada beberapa kawasan yang hujan ke ada hot serik dah, ada hujan lagi ke? Apa pun boleh kongsikan jugalah dengan Mek Jo dekat WhatsApp kita ni. Hantarkan saja 0103446632. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat anda yang sedang memandu, berhati-hatilah. Kalau hujan tu kena, kita kata kena tengok-tengok jugalah tepi-tepi jalan tu, kadang-kadang lopok-lopok air kita duduk nampak tau. Kena perlahan, berhati-hati. Okey, semoga anda selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okey, baik, dan untuk edisi hari Rabu seperti biasa, menerusi ruangan Nurani, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan menerusi ruangan Iqra pada petang ini.
1: Abdullah bin Mas'ud menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.
2: Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
1: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.
0: Ya, gitulah kita. Kita dah pun 6.12 minit petang dan sebenarnya dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM petang ini yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan untuk ruangan Iqra. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
3: Alhamdulillah.
0: Lama kita tak bersua ni. Biasa tak tahu dah bila kali terakhir kita bersua ni. Ustaz ada tulis tak?
3: Tak ingatlah
0: pula saya. Lamanya nak goyak. Okey, tapi apapun dengan kita kata rezeki kita hari ini, boleh lagilah bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz untuk ruangan Iqra petang ni lah. Dan untuk anda yang nak perdengarkan bacaan, nak betulkan bacaan, bolehlah temusi talian kami 0962-35330 juga 0962-38330. Boleh juga ikuti rancangan ini menerusi live TikTok Terengganu FM _ dan juga live Facebook Terengganu FM. Okey, dan tanpa membuang masa untuk ruangan Iqra petang ni, dipersilakan yang berbagi Ustaz.
3: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk petang ni bersama dengan ataupun dalam program Iqra Slot Iqra ni di Terengganu FM. Alhamdulillah masih diberi peluang lah untuk sama-sama kita menekuni pembelajaran bagaimana nak membaca Al-Quran mengikut hukum tajwid yang betul, insya-Allah. Terima kasih pada DJ lah, Ju yang bertugas pada petang ni, dan seterusnya rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang menuju ke rumah lah, mana yang bekerja ataupun menuju ke mana-mana tempat, yang turut mengambil peluang lah bersama-sama dengan kita pada petang ni. Mudah-mudahan diberikan kelapangan sihat dan kemudahan lah, insyaAllah. Baik, untuk petang ni ayat yang kita nak bacanya adalah ayat 99 hingga 101. Okay, daripada suratul An'am ke surat 140. Boleh tengok tiga ayat yang kita nak baca petang ni lebih kurang dalam separuh muka surat lah. Separuh. Baik, sebelum saya berikan peluang, bukakan peluang untuk baca tu, tengok dulu untuk ayat yang ke 99, 100 dan 101 ni apa yang saya nak komen awal saya, peringatan awal saya mungkin, ataupun ulang kaji kita pada apa-apa yang kita dah belajar sebelum ni berkenaan dengan hukum tajwid. Baik, untuk ayat 99 kita tengok pada perkataan ataupun ayat ni dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bih. Okay, ayat ni dia panjanglah kalau kita tengok, untuk kita jumpa dan sampai ke tempat yang ada tanda berhenti lebih kurang dalam 4 baris. Ni saya rasa memang agak mencabar juga ni bagi orang-orang yang memang nafas pendek. Saya pun rasanya tak mampu untuk habiskan dengan satu nafas dibaca untuk 4 baris ni. Masa tak dang. Jadi kita kena kerak-kerak sikit bagi bagi pendek-pendek. Jadi cadangan saya ni, okey, baca ya daripada awal tu, kemudian kita berhenti dekat fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Okey, berhenti situ, comel dah tu. Kemudian kita jangan terus ulang. Ulang kat mana? Fa akhrajna bi. Ulang kat situ. Okey, fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Kemudian ulang balik. Nukhriju mi. Nukhriju minhu. Okay, nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab. Berhenti situ. Kemudian ulang balik. Wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumana mushtabihan wa ghayra mutashabihan. Okay, barulah di situ kita jumpa tanda waqaf. Jadi kalau nak waqaf, berhenti. Janganlah orang kata duk terbang jugalah, nafas-nafas tak ada tu pun duk terbang juga nak sambung. Tak payah. Berhenti je. Mana tempat kita jumpa ada tanda berhenti, berhenti. Jangan risau, jangan takut pula pahala kurang ke apa ke. Jangan tak ada. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan pahala kurang dan sebagainya. So berhentilah kita pada perkataan wallahu mutasyabih. Okey. Mungkin ada di antara kita yang nak sambung. Dia nak sambung, dia kata saya rasa boleh Ustaz, nafas saya panjang ni. Okey, baik, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau nak sambung untuk perkataan mutasyabih dengan perkataan unzuru, dia ada kaedah dia. Dia tak boleh main sambung lagu tu. Dia ada kaedah dia. Cara dia macam mana? Wa ghayra mutasyabihin unzuru. Dah mari mana pula ning tu, tak ada pun huruf nun saya tengok sini Ustaz. Contohlah kalau dia tanya. Baik, memang dalam mushaf yang kita guna dengan kaedah penandaan yang ditetapkan tu, memang kita tak nampak lah huruf nun, baris kasrah tu, baris bawah tu tak ada lah. Tapi kita faham bahawa bila mana kita nak menyambung di antara dua perkataan, antara perkataan mutasyabih yang berakhir dengan tanwin dan perkataan unzuru yang bermula dengan hamzah wasal. Jadi kalau kita pecah-pecahkan tulisan tanwin itu, maka di situ nanti kita akan dapati ada sebenarnya huruf nun tanwin yang sukun lah. Mutasyabihin. Kadang-kadang kita baca bihin, itu kan ada huruf nun. Cuma nun kat situ tu dia sukun. Jadi nun sukun jumpa dengan nun sukun juga pada perkataan unzuru. Dua sukun, dua huruf yang ber ataupun huruf yang tidak berbaris. Huruf sukun lah kita kata. Jadi bila jumpa dua huruf ni, payahlah nak baca. Jadi cara mana kita nak mengatasi masalah ni, atau disebut dalam istilahnya, kita nak takhallus. Kita nak takhallus min iltiqa is-sakinain. Kita nak berlepas dari kesukaran lah pada bacaan di sini. Jadi huruf nun yang pertama pada tanwin yang tidak ada pun pada tulisan itu, kita kena bariskan dia dengan baris bawah. Sebab tu saya baca tadi, wa ghayra mutasyabihin zuru. Itu cara dia. Kalau nak sambung, kalau nak berhenti, berhenti sajalah. Cuma kalau nak berhenti, nak mula pada perkataan unzuru tu, pastikan hamzah wasalnya berbaris depan. Sebab kalau kita tengok dalam Quran kita ni, dia tak ada baris. Sebab dia Hamzah Wasal. Hamzah Wasal ni merupakan huruf tambahan yang ada dalam perkataan untuk tujuan kaedah nak mulakan bacaan lah. Tapi penentuan baris itu kita kena tengok berdasarkan perkataan itu, asal dia, ru'uk dia, apa perkataan asal dia, lepas tu baris huruf yang ketiga. Jadi semua tu kaedah kita kena belajar lah untuk tahu. Dia tak boleh nak baca-baca tu angzuru ke ingzuru, teka-teka. Dia setengah-setengah
0: agak-agak gitu.
3: Dia main teka je. Contoh lah, dia tak tahu nak baca ke mana. Dia pun baca angzuru, ustaz pun tegur. Ustaz tak tegur lagi apa yang salahnya, cuma tegur salah. Jadi dia kata salah angzuru, tegak ingzuru pula. Dia pun tegak ingzuru, salah pula kena tegur. Kalau tak ada lah, tak ada dah bagi lain, tiga je kan ada. Memang confirm ungzuru. Dia teka gitu boleh. Tapi sekali dua boleh lah kot. Dua tiga kali lepas tu nak otang.
0: Ingat molek lah.
3: Kena ingat molek lah. Okey, baik. Jadi itu cara dia lah. Kalau kita nak sambung ataupun kita nak mulakan bacaan kita, itu cara dia. Baik, beralih lah kita pada ayat 100. Okay, ayat 100 dari segi wakaf tu saya tak nampak ada isu lah. Sebab ada tanda yang agak baik lah. Cuma satu je saya nak ingatkan pada ayat 100 ni. Perkataan ilmin, kalau kita tengok tu, waja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Okay, jadi kat sini lah biasa orang akan agak terkurang sikit. Sebab apa? Sebab bila dia berhenti pada ilmin, huruf min tu pun akan jadi sukun juga. Jadi huruf lang sebelum dia tu pun sukun juga. Jadi dua-dua tu matilah kita kata. Dua-dua tu mati. Jadi bila gitu nak, dia akan salah satu tu akan terkorbang. Akan tak dibunyikan lah secara biasanya begitu. Bi ghairi il, huruf min tak ada. Jadi sepatutnya bila kita nak berhenti sini, kita kena nyatakan jugalah bacaan pada huruf min tu bi ghairi ilm. Gitu. Okey, baik. Itu untuk ayat 100. Kemudian ayat yang ke 101. Satu je saya nak beri peringatan untuk permulaan ni, iaitu pada perkataan wal ard. Badi'us samawati wal ard. Okay, huruf dad pun mati kerana kita wakaf. Sebelum dia tu ra mati juga. Sama kes dia macam ilmin tadi. Cuma hak ni lagi berat sebab dia melibatkan huruf dad yang tebal dan agak susah nak dibuat huruf dad ni. Dan huruf ra tebal. Jadi dua-dua tu mari dalam keadaan tebal. Oh ni susah ni, walar tu jangan kadang bunyi bolong bunyi walar. Jadi tidak terata bunyi dia. So kita datangkan dulu sebutan ra. Ra tu dalam keadaan tebal, bunyi dia wal-ar. Kemudian baru mari huruf ba dalam keadaan sukun. Yang ni kena berlatih lah. Yang ni memang kita tak boleh nak buat kalau kata kita salah contohnya. Kita tak boleh nak betul lalu. Sebab tu saya selalu sebut, bila kita baca Quran salah, kita janganlah orang kata apa, nak betul tu tak ambuh halih lah kat lain ni selagi tak betul waktu. Dia tengoklah level mana. Kalau kita macam di peringkat permulaan, baru nak belajar, baru nak kenal-kenal, baru nak pedegah orang kata, tak apa, salah kita take note, kita catat sikit apa salahnya, apa yang perlu kita buat, dan kita buat latihan. Latihan tu tak semestinya di masjid. Kadang-kadang kan orang baca Quran ni mesti di masjid. Di masjid, yes, betul lah. Salah satu tempat yang baik lah untuk kita baca Quran. Tapi di rumah, di rumah tu pula tak semestinya berteleku di atas jadah baru nak baca. Di mana-mana yang kita rasa lapang untuk kita baca. Sambil-sambil nak masuk contohnya. Boleh kalau ada kelapangan lah. Nak tengok sekejap. Ataupun kita ambil satu perkataan untuk kita ulang dan ulang dan ulang sehingga kita rasa agak okey sikit. Kemudian baru kita betul depan guru. Itu cara dia, insyaAllah. Baik, itu komen awal saya. Jadi saya nak berilah peluang pada pemanggil kita.
0: Baik, itu kalau okey, kita dah pun ada pemanggil sebenarnya yang di awal berada di talian hari ini. Awal sungguh hari ini. Okey. Baik, hello, assalamualaikum. Oh, hilang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah. Okay. Siapa di talian?
4: Pokpa.
0: Ya, yeah, Pokpa. Silakan dengan yang berbagi Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Pokpa apa khabar? Sihat eh?
4: Sihat alhamdulillah.
3: Lama tak muncul ni, gimana tak? Kata ngai-ngai masa ni dah lalu hujan. Okey, sila Pokpa, sila.
4: InsyaAllah.
3: Baik, sila.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i فأخرجنا به نبات
3: أمبي كان يستعيش أمبي فأخرجنا به

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم

سبحانه وتعالى أما يصف بديع السماوات والأرض

0: خلق هم وقال قوله بني وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يصفون بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Makcik Lija.
2: Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kata saat ni kalau lebih pada 3 kali kena rotang. Tegur-tegur tak berhenti kena rotang. Okay. Baik, boleh lagi Ustaz eh?
3: Boleh.
1: Panggil
3: boleh,
1: saya terusnya boleh, boleh. Di talian. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Maklum.
1: Maklum.
3: Maklum.
1: Ya, Maklum. Ha, silakan.
3: Jangan bagi 3 kali.
1: Ah, Maklum tahu lalu dah kena tutup radio. Jangan sampai 3 kali tegur ustaz kata nak rotang.
4: Allah.
1: Ya, baik. Silakan Maklum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz DJ.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, baik, baik. Silakan Maklum. Tutup dah gitu. Macam bunyi dah gitu.
1: Bunyi radio ke bunyi kipas tu Maklum?
4: Bunyi kipas.
1: Kuat tu des yang pas sini berangin.
4: Tutup.
3: Tutup. Kipas tutup.
1: Baik. Silakan.

0: al-jinna wa khalaqahum. Ustaz yang marah sang, gigi tak ada depan sah, sing tak pun nak jadi. itu biar.
1: Tak apa. Ha. Jangan diukit pasal tak ada gigi tu. Baca je.
2: Okey, teruskan. Ha.
0: Wa kharakunahu banina wa banatim biwayin. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'u samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahibah. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Betul tak saya?
1: Ya, okey.
0: Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Maaf banyak tak.
1: Gusi ada lagi. Gusi lah.
0: Maaf banyak tak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dedang dah tu. Ha, maklum nak degah-degah dah tu letak.
1: Okay. Gada lagi pun ingat api.
2: Yelah, tu nak buat lagu mana. Okey, jadi rasa dang lagi ke seorang lagi?
1: Boleh, seorang lagi lah.
2: Okey, seorang lagi yang terakhir. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah. Okey, Mak Ngah. Silakan, Mak Ngah.
3: Okey, baik Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ada rezeki.
1: Okey, baik.
3: Okey, saya cuba Ustaz.
1: Sila, Mak Ngah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Ustaz, maaf tanya tadi Ustaz suruh Mak ulang balik tu, kenapa Ustaz cium dia kurang hamas sekejap?
1: Dia macam apa, nak pergi ke, bukan kurang hamas, dia macam nak berbaris
0: musyab. Dia macam nak dia nak jadi macam ada kolong-kolong.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitulah kita petang ni Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5
1: 5 orang.
2: Lima orang petang ni macam-macam macam-macam jenis bacaan, macam-macam pesan dah kita dengar Ustaz. Macam mana dengan ulasan Ustaz petang ni? Silakan.
1: Okey, baik. Pertama sekali gitulah bila apa, kita jumpa dengan ramai pembaca-pembaca Quran, khususnya dari kalangan awam yang berumur. Ada pengalaman saya jumpa yang dia apa panggil, tak boleh ustaz meninggikan suara sangat. Dia jadi macam bila meninggi suara ni macam marah lah.
2: Macam marah.
1: Jadi bila marah ni naik darah.
2: Ada juga pesan.
1: Ada saya jumpa. Kemudian ada yang macam tadi juga, jenis apa, gigi tak ada.
2: Gigi tak dia ada. Mempengaruhi juga Ustaz.
1: Betul.
2: Bacaan tu.
1: Betul. Sebab kalau kita belajar dalam bab apa, makhraj huruf, tempat keluar huruf ni, memang beberapa huruf tu ada kaitan dengan sentuhan pada bahagian gigi. Jadi kalau gigi tak ada, memang dia agak longgar lah bunyi dia tu dan kurang tepat. Sebab tu saya duduk tekan-tekan tadi tu, tapi akhirnya terbongkar lah rahsia apa, maklum tu, maklum dah gurak dia. Tak apa, tak ada masalah. Sebab memang itu sahaja yang yang kemampuan
2: dia. Yang setakat dia mampulah.
1: Tak boleh nak buat apa dah. Sebab bocor dah situ. Pagar-pagar tu dah pada nak tak apa, nak ada mana. Tapi tak apa, salah. Bukanlah satu benda yang orang kata ni lah

0: soalah kalau benda memang begitu keadaannya. So baca je ikut maklong kemampuan dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Okey, itu yang pertama lah. Okey, yang kedua banyak juga saya tengok pada baris lah. Hari ini mungkin ayat panjang sikit kot, jadi baris tu agak terkeliru. Silap baris itu satu benda yang perlu dijaga, satu benda yang besar lah kesalahannya. Yang keduanya baris tu pula dibaca panjang. Satu baris dia kena baca dengan baris dia je lah. Jangan kita pergi panjangkan baris dia, sebab bila kita memanjangkan mana-mana harakat, dia akan menyebabkan lahirnya huruf mat. Yang menjadi bacaan tu kadarnya dua harakat. So di situ juga dianggap sebagai kesalahan yang besar kerana menambah huruf. Tadi tukar baris, kesalahan besar juga. Ini menambah huruf dengan memanjangkan suara pada sebutan harakat, itu juga dianggap sebagai kesalahan yang besar. Sebab menambah huruf. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baik, seterusnya pada perkataan minhu habba, ayat 99 tu, wahuwa alladhi anzabah tu, baris yang ketiga tu, khadiran nukhriju minhu habba. Okey, huruf ha dengan huruf ha, dua beza ni. Saya selalu juga jumpa contoh ni, saya akan highlight. Sebab memang kita jumpa pembaca-pembaca ni ada sebahagiannya tak boleh nak membezakan antara dua huruf tu. Jadi dia sebut sama je lah, minhu ha, minhu ha.
1: Sedangkan dia sekali dia dulu.
0: Sedangkan dia dua huruf yang berbeza kan. Minhu ha. Tu cara dia. So buat latihan insyaAllah. Kemudian ada yang mendengung lebih kan, istilah dia lah. Pada perkataan qinwan, bawah perkataan khadira tu, kita ada satu perkataan qinwan. Baik, kalau kita tengok perkataan ni, memanglah secara zahirnya kita nampak huruf nun sukun, selepasnya huruf waw, dan itu merujuk pada huruf-huruf idgham. Cuma untuk perkataan ni ia dikecualikan. Maksudnya tak dibaca dengan idgham. Sebab apa? Sebab dikatakan sekiranya berlaku bacaan idgham, dia akan menyamai perkataan yang berbentuk ataupun yang bermakna gandaan. Jadi benda tu tidak valid lah dalam bacaan Quran. So kena baca macam izhar. Jadi dengung ni tak lama. Qinwanun, gitu je. Sekadar itu sekali. Lalukan sahaja. Qinwanun daniyah. Jangan qinwanun. Panjang tak boleh. Pendek je. Qinwanun, gitu je. Sekadar tu aja. Okey, yang ini kita sebut atau istilahkan dia dengan izhar mutlak. Saya rasa pelajar-pelajar kita ni dah mahir sangat dengan nama-nama ni. Cuma kadang bacaan sajalah yang tak berapa nak ikut. Dan seterusnya pada perkataan wa ghaira. Tadi pun banyak juga mushtabihan tu dia jadi mutasyabihan. Memang ada perkataan-perkataan yang di surah yang lain, tempat yang lain ada perkataan mutasyabih. Yang ini mushtabiha ataupun perkataan selepas dia itu mutasyabih. Wa ghaira mutasyabih. Perkataan sebelum dia mushtabihan.
1: Dekat-dekat
0: mushtabih mutasyabih lain tu. Jangan baca dua-dua tu mutasyabih. Mushtabihan yang kedua baru mutasyabih. Okey, kemudian perkataan wa ghaira, perkataan mushtabihan tu wa ghaira. Baik, perkataan wa ghaira ni sama juga kita baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim kan, kita jumpa perkataan ghairi. Okey, huruf ghai ni kalau kita nak baca dia, jangan baca gha gha gha, jangan baca gha gha. Imam Ghazali, memang kita dalam percakapan Melayu kita, kita sebut gitulah.
1: Boleh sebut.
0: Boleh. Ghazali. Kadang-kadang jadi Ghazali. Itu bahasa Melayu. Okeylah, betul. Bahasa Melayu kita. Dan memang itu cara disebut. Tapi bila kita baca Quran, huruf ring tak disebut begitu. Disebut gha, bukan gha. Jadi nak baca dia wa ghaira, bukan wa ghai, wa ghai, ghai, bukan wa ghai. Ghai, tebal lagi. Tebalkan lagi. Dan akhir sekali untuk hari ini ialah perkataan wa khalaqa kulla syai, baris hujung bawah sekali, wa lam takul lahu sahibah wa khalaqaku. Qaku. Yang ni pun ramai orang silap. Dia pun baca wa khalaqa. Wa khalaqa ku. Tidak berapa nak tebal manalah huruf qaf tu dan huruf kah tu tiba-tiba jadi tebal. Jadi ni benda yang perlu juga dibuat latihan lah. Saya ingat. Jadi saya rasa sekadar tu dululah komen-komen dari ibu-ibu kita. Ibu-ibu Melaka. Sorry, ada bapa hari ni.
1: Jadi, okay. Baik. Ibu bapa kita. Jadi gitulah untuk segmen Iqra petang ni. Jadi kita harapkan semua penjelasan yang dikongsikan oleh Imam Bagi Ustaz petang ni, kita kata boleh menjadi panduan lah, memberi panduan lah kepada anda yang mendengarkan kami pada waktu ini. 6.57 minit petang dah pun kita ni. Suka teruslah dikongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 7.04 minit malam. Bersudah Setiu 7.07 minit malam, Hulu Terengganu 7.06 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.05 minit malam. Jadi terima kasih banyak kepada Yang Berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan bersama-sama dengan kita melalui ruangan Iqra pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nikmat kesehatan tubuh badan yang Allah beri. Harus kita lakukannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dalam arti kata yang luas, bukan hanya sembahyang, bukan hanya baca Quran. Itu ibadat-ibadat yang sudah diketahui umum. Kita sehat, sembahyang kita masya Allah cukup. Tak cukup yang wajib, sunat lagi ditambah. Sebab itu untuk memberikan ruang kepada hamba yang bersyukur di atas nikmat sehat ini, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan kepada kita banyak peruntukan-peruntukan. Selain daripada kewajiban bersembahyang, ada lagi sunat-sunat yang kita lakukan dalam sembahyang. Sama ada sunat itu sunat yang berbentuk waktu, harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
1: Tazkirah di

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selu je kita gerak. Tiba-tiba kata, degah sikit, boh panggil. Allah tak ketah-ketah tak tepi tinggal belakang, pergi degah je pun boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia. Hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Yang tinggal semua si pasipan mulai, terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak, kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Taala tu, kalau sebut di mulut tu Allahu Akbar semua. Kalau sebut di mulut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hok buat di anggota Allah kecil sangat. Duk kediang-kediang kali, hok kediang-kediang tu Allah. Hok depan-depan orang lain dulu, hok depan orang ni, lepas tu orang ni, lepas tu orang ni, habis dah semua orang baru Allah. Padahal sebut di mulut Allahu Akbar. Jadi naklah kita, sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat semua. Ha, lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya, hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guna. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni, buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan awak culah, jangan awak ye dok ye, jangan awak lebih kurang, jangan. Buat sembahyang ni betul, sebab kesan dia balik kepada kita. Dia tak pergi ke Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kehidupan kita mulai. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan buat culah-culah lah. InsyaAllah hidup kita lebih baik, dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dalam kehidupan kita. Thank you.

Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri dengan sendirinya, dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa maupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Nurani.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين dan khauf yakni takut itu yaitu takut daripada seksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Minhajul Abidin, kita sampai pada muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9 baris yang kedua. Dan khauf yakni takut. Takut itu yaitu takut daripada seksanya Allah Subhanahu wa taala dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada pelbagai seksa. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, seseorang yang ingin melakukan amal ibadah kepada Allah, dia kena ada dua keadaan. Kita bicara keadaan yang kedua. Yang pertama adalah seorang itu dalam keadaan sentiasa mengharapkan Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan Allah Ta'ala menerima amal ibadah, mengharapkan Allah Ta'ala memandangnya dengan pandangan redha. Dalam waktu yang sama, keadaan yang kedua, dia kena ada perasaan takut. Maka harap kepada Allah, harap mendapatkan sesuatu di sisi Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seorang itu tidak mengetahui apa yang Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala tak beritahu kepada mereka di atas apa yang mereka lakukan di atas muka dunia. Maka kita kena ada semangat. Semangat inilah yang datang dalam keadaan hati kita harap benar pada Allah. Jadi sehingga sahabat berebut-rebut sembahyang berjemaah, duduk saf pertama, sembahyang berjemaah, baca Quran banyak-banyak. Tengok orang ini baca Quran, dia lebih lagi nak baca Quran. Tengok sahaja Sayyidina Ali infak macam ini, maka Sayyidina Osman infak lebih lagi. Sayyidina Abu Umar Al-Khattab, tengok Sayyidina Osman infak banyak ni, Sayyidina Umar infak banyak lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar infak habis harta dia. Kenapa jadi macam tu? Kerana ingin mencari redha Allah. Maka semangat kita dalam beribadah, kita kena ada rasa inginkan ataupun ada harapan yang tinggi daripada Allah. Dalam waktu yang sama ada perasaan takut. Takut ini di antaranya takut daripada azab Allah, takut dengan pelbagai-pelbagai kepedihan, kepayahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang janji-janji buruk. Maka takut ini menyebabkan seorang itu menjaga ibadatnya, menyebabkan seorang itu menjauhkan daripada maksiat. Maka harap dan takut kena ada dalam melakukan ibadat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a famimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu merenggangkan lambungan belakangnya itu daripada tempat tidur mereka, bangun beribadah pada Allah Ta'ala dengan dua keadaan, khaufan wa tama'an. Apa makna khauf? Takut. Apa makna tama'an? Tamak. Kita kena ada tamak. Tetapi yang dimasukkan kena ada tamak itu, tamak yang membawa kepada pengharapan kepada Allah, yakni tamak mendapatkan redha Allah, tamak nak mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Itu tidak mengapa. Kita nak. Tapi kalau kita tamak daripada tamak daripada pandangan makhluk, itu tidak boleh. Hanya mencari pandangan Allah. Jadi dengan sebab harap saya kena bangun malam ini mendapat kelebihan pahala di sisi Allah, maka bangun, maka mengharapkan Allah Ta'ala beri. Dan dia bangun dalam waktu yang sama rasa takut kepada Allah. Dengan sebab itu dia pun beribadah pada Allah.
tidak bermaksiat ketika mana diberi oleh Allah Ta'ala masa lalu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka khauf ini kena ada. Tidak dapat tidak, kita juga kena memikirkan tentang siasaan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Lalu apa yang dijanjikan daripada pelbagai seksa dan kehinaan, yang mana dengan kita rasa pelbagai seksa dengan pelbagai kehinaan yang Allah Ta'ala sediakan, menegahkan akan dia daripada mengerjakan maksiat sehingga dia tak berani buat maksiat. Macam sahabat Nabi itu, siapa wafat, dia berjalan melihat satu orang wanita terbuka aurat ketika mandi. Boleh jadi wanita itu tak pakai tudung, kerana wanita di zaman Nabi itu wanita-wanita yang sangat menjaga. Jadi dia tak sengaja, bukan sengaja ini, sahabat Nabi ni tak sengaja, dia merasa takut gementar tubuh dia. Bila gementar, lemah dia tak ada. Akhir sekali, tak boleh nak bangun, nak pergi semayang kat Nabi pun tak terpergi. Sampai Rasulullah tanya, mana sahabat tamari ni? Lalulah Nabi hantar wakil, katanya takut-takut dia sakit. Dia tak sakit, tapi duk menggigil terhadap ketakutan. Kerana apa? Kerana rasa sangat-sangat bersalah, rasa takut kepada Allah. Akhirnya apa yang berlaku? Mati dia. Nabi SAW pergi ziarah sahabat Nabi yang mati kerana terlihat wanita terbuka aurat tadi. Lalu takut dia siapa bawa mati. Lalu Nabi pergi menguruskan jenazahnya. Nabi sendiri mandi, kafan, sembahyang, nak ke bumi kan. Bila nak ke bumi, Rasulullah tengok ramai malaikat yang mengiringi jenazah sahabat Nabi yang mulia. Sebab itu Rasulullah menyatakan ada dua keadaan. Ada pun di zaman sahabat Nabi, zaman kamu semua wahai sahabat Nabi, mereka itu melihat dosa yang kecil itu merasakan sebesar-besar dosa. Dosa itu kecil saja, tapi merasakan sebesar-besar dosa. Tetapi nanti berlaku di akhir zaman, dosa yang besar dirasa sekecil-kecil dosa. Dosa itu dosa besar, tapi rasa sekecil-kecil dosa. Itu di akhir zaman. Moga-moga Allah Ta'ala peliharakan kita daripada jatuh kepada kemurkaan Allah. Jadi menegah daripada mengerjakan maksiat. Apa yang boleh mencegah mengerjakan maksiat ini? Rasa takut dalam hati. Rasa takut dalam hati dan dijauhkan akan maksiat. Jadi dengan sebab itu menjauhkan dia daripada maksiat. Jadi bagaimana kita nak rasakan rasa takut di dalam hati kita ini? Tidak dapat tidak, banyak ulama bagi jalan. Antaranya kamu duduk dengan orang yang ada sifat takwa. Berkawanlah, bergaullah dengan orang yang ada sifat takwa. Kita bergaullah dengan orang yang tidak ada takut, kita tak takut. Orang bercakap bawa dosa, orang buat perbuatan bawa dosa, kita duduk dengan dia, akhir sekali tak ada rasa takut. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, insyaAllah akan datang juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi, dia katakan bahawa banyaklah kamu menziarahi orang-orang yang sakit. Kemudian banyaklah kamu menziarahi kubur mengingatkan akan kematian. Kerana sesungguhnya ziarah kubur ini tuzakirul akhirah, mengingatkan kamu akan akhirat. Maka bila datang rasa takut kepada Allah Ta'ala, membawa seorang itu meninggalkan maksiat. Ada setengah ulama mengatakan bahawa antara membawa jalan takut, hendaklah kamu muhasabah diri kamu dan kamu sentiasa menganggap bahawa sesungguhnya kamu adalah sebahagian daripada orang yang sudah mati. Sehingga dikatakan letakkan kematian di hadapan mata kamu sehingga datang rasa takut untuk melakukan maksiat. Maka bila dah seorang tadi dijauhkan dia daripada maksiat dan melumpuhkan akan dia daripada mengerjakan demikian itu, akhir sekali dengan rasa takut, dengan rasa itu jadi lumpuh nawa maksiat, maknanya tak terbuat maksiat kerana hati sudah rasa takut. Jadi seorang yang rasa takut kepada Allah, semangat dia beribadat.
Dengan sebab rasa takutlah dia pun pergi ke masjid. Ingat para jemaah, di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar menceritakan bahawa nanti dekat negeri akhirat, ketika mana nak melintasi titian Siratal Mustaqim, masjid akan datang seumpama perahu, akan membawa kita selamat daripada terjatuh ketika titian Siratal Mustaqim. Ini yang dinyatakan di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar. Maka dalam keadaan macam itu, kita juga jangan sampai terpedaya dengan dunia. Boleh kita ambil dunia, jangan kata tinggal dunia. Salah, jangan tinggal dunia. Kita kena ambil dunia. Hanya istilah dia begini, jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Wabtari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang baik untuk akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Ambil dunia, ambil. Siapa kata tasawuf suruh tinggal dunia? Kalau tasawuf suruh tinggal dunia itu, Nabi larang Sayyidina Abu Bakar kaya. Tapi nak bagi tahu, jangan sampai dunia kita mengganggu ibadat. Bermakna begini para jemaah, sibuk kita perkara dunia, jangan sampai terhalang ibadah. Tetapkan, saya walau macam mana, saya sembahyang mesti berjemaah. Saya walau macam mana, bila masuk waktu sembahyang, saya akan pergi ke masjid. Malam, maghrib isyak itu bukan masa saya nak fikir kerja. Maghrib isyak itu masa saya nak dengar ilmu agama Allah. Maka di masjid, maghrib isyak ada di masjid. Maka itu jalan kita menjadi seorang hamba kepada Allah. Maka bila sudah ada dalam hati rasa takut kepada Allah, lumpuh maksiat, maksiat tak buat, maka ketika itu hati kita rasa takut, dalam hati, dalam waktu yang sama kita akan rasa sedih. Kita akan teringat bila kita rasa sakit, kita pun mari mikir sekalau kita mati macam mana. Bila kita rasa macam dalam keadaan letih, lengah, kita mikir dekat akhirat macam mana. Bila kita dalam rasa panas, kita pun mikir bagaimana kalau kita berdiri di padang mahsyar dalam keadaan kepanasan. Hati kita ni ingat akhirat sama. Ini kalau orang sampai pekat macam tu, istiqamah dia ibadat. InsyaAllah dia akan rasa istiqamah nak beribadat. Maka dia pun rasa sedih sama. Sedih. Tapi dalam waktu yang sama, bila dia beribadat, dia rasa gembira, hatinya tenang saja beribadah kepada Allah. Maka bila beribadah, Allah Ta'ala beri kebaikan kepadanya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal dengan amal salih, tak kira lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia benar-benar beriman, maka Allah Ta'ala beri kepada dia kehidupan yang baik. Kata ulama, kehidupan yang baik yang pertama adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepadanya, rezeki yang halal. Yang kedua, Allah Ta'ala cukupkan keperluannya, dia menjadi orang yang qana'ah. Yang ketiga, Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan dia. Yang keempat, Allah Ta'ala campakkan di dalam hatinya rasa benci kepada maksiat. Yang kelima, Allah Ta'ala beri kepada dia orang-orang yang saleh keliling dia. Kesan dia, apabila kita melakukan amal ibadah kepada Allah, maka andai kata, moga-moga Allah kurniakan kita, dalam hati kita rasa takut, dalam waktu yang sama, bila dengar azan, kita pun teringat akhirat, teringat ganjaran, kita pun ada harap pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan. Aku kena duduk awal-awal ni, kena pergi masjid, dapat pahala banyak. Maka dalam itu ada harapan, dalam itu dalam hati rasa takut, maka ketika itu mudah kita beribadah pada Allah. Jadi halangan kita ini tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap. Tak apalah asal sembahyang sudah, ini tipu daya syaitan. Asal kita sembahyang sudah, mana boleh asal sembahyang? Sembahyang mesti awal waktu. Mana boleh kita jadi orang sembahyang cukup? Mana boleh sembahyang mesti di masjid? Sembahyanglah. Jadi biar kita ada semangat, semangat kesungguhan tadi, bila sudah ada perasaan macam itu, lalu mudahlah kita nak melakukan amal ibadat. Maka inilah dinama aqabah bawa'is, halangan yang membawa kita membangkitkan amal ibadat. Jadi halangan ini yang perlu kita ada, rasa takut dan rasa harap. Bila sudah ada rasa takut, rasa harap, semangat kita beribadat. Membangkitkan akan berhadap akan dia. Jadi nak berhadap kepada ibadah,
maka di sini berhendak ia kepada memutuskan akan dia dengan dua zikir, dua ingatan ini. Dia akan putuskan dalam hati dia, aku kena ada dua perkara ini. Yang pertama, aku kena ingat ganjaran Allah, kelebihan di sisi Allah. Dalam waktu yang sama, aku kena rasa takut di atas apa yang Allah Ta'ala ancam ataupun Allah Ta'ala larang. Maka dua dalam hati ini kena ada. Bila sudah ada dua dalam hati ini, maka mengambil ia, maka dia pun putuskan dalam hatinya. Dan dia pun teringat dia. Bila masuk saja waktu sembahyang, dia teringat ganjaran Allah. Waktu saya masuk saja waktu ada masa ruang, dia pun teringat, aku kena baca Quran agar pahala dapat kedudukan. Maka dia teringat macam tu. Tapi bila datang nak buat maksiat, dia pun mula rasa takut kepada Allah. Bila dah ada macam itu, dah tak dalam hati macam itu, maka mudahlah dia beribadah. Maka dikuatkan akan dia dengan baik taufik Allah. Bila sudah ada dalam macam itu dalam hati, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri pertolongan kita dalam melakukan ibadah. Bangun, dia pun mudah bangun semayang, dia pun mudah baca Quran, dia pun mudah bersikir kepada Allah Ta'ala. Hingga diputuskan akan dia, maka dia pun buatlah ketetapan. Diputuskan dalam kehidupan dia, dia kena tumpu ibadat. Dia mengharapkan rahmat Allah, kelebihan di sisi Allah. Dalam waktu yang sama dia fikir tentang azab Allah Ta'ala. Maka tak kala selesailah daripadanya. Baiklah, sehinggalah sang hamba Allah Ta'ala tadi dalam hatinya sudah ada dua. Siapa yang tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, cari. Biar sampai rasa takut kepada Allah. Maka selesailah kepadanya, kembali ia kepada berhadap atas ibadat. Dia pun mulalah beribadah pada Allah. Ia jadi semangat beribadat. Mulalah dia semayang awal waktu. Mulalah dia pun mula baca Quran. Mana boleh semayang lewat-lewat, dia pun mari fikir macam dia pun mula semayang lewat. Mana boleh setiap-tiap hari baca, mana boleh Quran tak baca, dia pun mula baca Quran. Setiap kali baca Quran, setiap kali dia semayang, hati dia berasa tenang sahaja. Dan dia selalu memikirkan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan, keredaan Allah. Maka tiada dilihatnya yang memalingkan akan dia, maka dia tengok tak ada halangan dah. Mudah saja nak pergi ibadat. Dia pun mudah jadi ahli masjid. Dia pun pergi masjid. Tidak ada halangan. Dan yang membimbangkan akan dia, yang menyibukkan akan dia, kawan-kawan nak sibukkan dia, mari kita pergi, kita pergi mengaikan. Tak boleh. Saya dah tetap lah. Saya dah putuskan. Kalau saya pergi mengaikan, saya tak semayang berjemaah. Saya akan semayang lewat. Saya takut pada Allah Ta'ala. Begitu. Kalau ada benda-benda yang haram saja, orang pun nak buat, ini tak boleh ni. Saya tak ambil hasil-hasil yang diharamkan. Saya takut pada Allah. Dan mula macam itu. Bila sudah ada hati macam itu, mudah dia beribadat. Dan dia kata tiada lagi yang membimbangkan. Dan didapatnya bangkit lagi menyeru, yakni gemar. Jadi dia pun jadi semangat, membawa kepada dia gemar beribadat. Dan suka, dia pun mula rasa suka beribadat. Dan rajin, dia pun mula rajin beribadat pada Allah. Sebab itu kita kalau tidak ada lagi rasa takut, semangat, ibadat kita lemah, sentiasa duduk di tempat-tempat yang baik. Hadir majlis-majlis ilmu. Kawan dengan orang yang soleh. Kemudian cubalah sedaya upaya beramal dengan zikir. Walaupun hari ini kita dapat 100 je zikir, lusa tambah lagi 200, tapi kena ada zikir. Maka katanya Imam Ghazali di dalam kitab ini juga, tapi tak sampai lagi, dia mengatakan bahawa orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala antaranya ada 3. Yang pertama, dia mesti sentiasa duduk dalam ilmu. Mesti duduk sentiasa dalam ilmu dan dia beramal dengan ilmu sekadar mana dia mampu. Yang kedua, dia mesti berdampingan dengan orang-orang salah. Yang ketiga, dia mesti ada zikir yang dia cuba istiqamahkan. Moga-moga bila dia amal perkara macam tu, ada perubahan dalam dirinya, jadi rajin beribadat. Tapi kena bersungguh, kerana Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang bersungguh-sungguh, lanah dian nahum subulana, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan sampai kepada Allah.
maka rajin ia dalam ibadat, maka berdirilah ia akan dia, maka duduklah kekal dia di dalam mengerjakan ibadat. Kerana dalam hati rasa takut, dalam hati rasa harap kepada Allah. Dan berpalinglah ia akan dia dengan sempurna rindu. Dia pun jadi hati dia berpaling kepada ibadat sampai rasa rindu. Maknanya dia pun rasa suka. Lepas mayang isyak nanti, dia pun teringat, oh esok mayang subuh pula. Esok bangun subuh pula. Besok sebelum subuh nak mayang tahajud, nak berzikir.

begitu amalan 24 jam ibadat. Apa dia? Setiap kali lepas sembahyang, berniat, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin sembahyang subuh berjemaah besok, tolonglah aku. Mayang subuh berjemaah. Lepas mayang subuh, minta pula dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin semayang zuhur berjemaah, tolonglah aku. Nanti semayang zuhur. InsyaAllah, siapa amal ini ada kekuatan beribadat. Ada kekuatan, ada pertolongan daripada Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah. Maka dikatakan bahawa dia jadi rindu, dia jadi gemarnya beribadat, maka mengekalkan akan dia, maka hidup dia begitu kekal dia. Lepas masuk asar pukul 5 lebih ke 6, dah ingat dah nak pergi main maghrib, nak pergi masjid, ataupun dah tengok dah malam ni nak pergi masjid mana, malam ni nak belajar dengan ustaz mana, dia dah siap-siap dah. Begitulah. Kerana apa? Selagi kalau tidak ada dalam hati rasa harap, tidak ada hati yang rasa takut, dia mungkin lemah beribadat. Tapi dua hadis dah harap pada Allah, ingat pada Allah, nak cari kelebihan di sisi Allah, maka dalam keadaan macam itu dia pun jadi suka, gemar, rajin nak beribadah pada Allah dan mengekalkan akan dia. Ingat, orang yang sudah soleh, sudah soleh beribadat kekal. Dalam hati dia sentiasa ada takut. Ahli ibadat ada 5 ketakutan. Ketakutan yang pertama, ketakutan amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Ketakutan yang kedua, takut dia ni hatinya dipaling oleh Allah. Sudah jadi ahli ibadat, tiba-tiba tak pergi masjid pula. 10 tahun dah jadi ahli masjid. Masuk tahun yang ke-11, tak pergi jadi masjid, ahli masjid. Kenapa? Mungkin boleh jadi dapat projek. Ni contoh je. Dapat projek. Ataupun kawan dia ajak buat satu pekerjaan. Habis tinggal ibadat. Ketakutan yang kedua. Ketakutan yang ketiga. Ketakutan yang ketiga adalah hilang keikhlasan dalam amal. Mari riak dalam hati. Ketakutan yang keempat. Ketakutan yang keempat orang ahli ibadat. Takut di akhir-akhir dia dah mati. Akhirnya dia hatinya berpaling kepada Allah. Dan ketakutan yang kelima lah ketakutan tentang azab Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun terus beribadat, kekal bersungguh-sungguh beribadat. Ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadat itu, dia pun bersungguh-sungguh padanya. Dia pun bersungguh-sungguh. Semangat dia beribadah kepada Allah. Dan yang menanggung ia akan segala kepayahan ini, maka dia pun tanggunglah kesusahan ini. Walau macam mana dia istiqamahkan, istiqamah dalam sembahyang berjemaah, kuliah ilmu dan sebagainya, maka tiba-tiba sudah jadi soleh, sudah beribadat, ingat ada halangan lagi. Ada 2 kebinasaan. Datang 2 kebinasaan yang amat besar kedua-duanya. Jadi ini kena pula bagi orang yang sudah soleh beribadah tadi. Apa kedua-dua tadi? Yang kedua-dua tadi adalah, yang pertama penyakit riak di dalam amal, yang kedua penyakit ujub. Inilah kita bagi tahu perjalanan, perjalanan daripada intipati kitab ini. Kita buat kesimpulan. Mula-mula orang tak tahu apa. Dia mungkin masa dulu dia lalai-lalai, tiba-tiba dia pun mikir, aku tak boleh jadi macam ni, aku kena jadi ahli ibadat. Sampai bila aku nak jadi macam ini? Maka dia tahu dia ni jahil, dia tahu dia banyak dosa, dia tahu dia ni banyak lalai. Apa dia perlu buat? Maka Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, pengajar yang dahulu, dia kata kamu kena cari orang yang kamu boleh belajar. Nabi dah sebut dah, siapa yang nak cari akhirat, mudarat dunianya. Siapa yang mencari dunia, mudarat akhiratnya. Pilih mudarat dunia, akhirat tak mudarat, nanti dunia akan datang balik. Dunia akan datang balik. Allah cukupkan rezeki kamu. Lepas daripada itu, dia pun mula nak beribadah pada Allah. Dia beribadah-ibadah, dia kata tak rasa benda lah. Tak rasa benda. Kamu ni dalam hati kamu tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada harap pada Allah. Macam mana nak dapatkan harap? Dia pun belajar. Dia belajar lagi. Dia pun tahu, kalau sembahyang jemaah, pahalanya macam ni. Kalau infak, pahalanya macam ini. Kalau baca Quran, pahalanya macam ini. Kalau sembahyang malam, pahalanya macam ini. Dia pun belajar-belajar. Aku kena bangun malam ni.
Ha, saya dulu belajar pondok gitu.

Waktu guru saya, siapa dapat bidadari malam tadi? Maknanya apa? Siapa bangun malam tadi? Jadi dia belajar. Dia pun mula tahu, aku kena semayang berjemaah kerana pahala berjemaah begini. Aku kena belajar lagi, aku kena infak, pahala infak macam ni. Maka dia pun mula jadi harap pada Allah. Dia pun mulalah semangat nak belajar. Semangat, dia pun mula rajin-rajin. Tapi dia kata tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Kamu sudah ada harap, kamu tidak ada rasa takut. Kalau begitu, kamu duduk dengan satu orang. Duduk dengan ustaz. Ustaz bagi pun zikir. Kamu zikir. Amalah zikir. Lepas subuh baca Widul Latif. Ataupun baca zikir sekian-sekian. Dia pun zikir-zikir-zikir. Mari rasa takut dalam hati. Sudah mari rasa takut dalam hati, dia pun dah mula bangun semayang malam. Dalam waktu yang sama dia boleh tinggal maksiat. Dia pun mudah-mudah amal ibadat. Orang pun tengok soleh kamu, kamu ni bagus. Tiba-tiba dia tak sedar, penyakit pula datang. Apa dia? Penyakit riak. Penyakit riak bermakna di situ ibadatnya tidak ikhlas. Ibadatnya tidak ikhlas. Maka ibadat tidak ikhlas ini satu halangan yang dia kena tempuh supaya jadi ibadat dia ikhlas. Maka ada dua halangan yang besar. Halangan pertama adalah riak. Halangan kedua adalah ujub. Ini bagi orang ahli ibadah. Orang yang sudah pergi masjid dah. Orang yang pegang tasbih dah ni. Baik, kita tengok lagi. Ni Imam Ghazali ajar kita satu persatu perjalanan untuk kita nak sampai pada Allah. Lalu dihadapkan dia dengan yang pertama riak dan yang kedua ujub. Sekali melihat dengan taat akan manusia, dia pun tengok taat manusia tu, melihat dia ini taat. Bagus kamu beribadah pada Allah. Maka dia ketika itu dia beribadat-ibadat, dia suka amal ibadahnya diperlihatkan oleh orang. Mayang berjemaah lebih afdal 27 darjat di sisi Allah. Dia pun faham diri mayang awal-awal. Tiba-tiba orang puji. Bagusnya. Aku tengok ni jemaah masjid mu bagus sekali. Contohnya, dia pun mari dalam hati. Ya sungguh. Dia mari gitu dalam hati tak khabar. Tapi dalam hati ya sungguh. Maka ketika itu dia pun tengok ada orang. Allahu Akbar. Dia pun semayang 4 rakaat. Biasa duanya 4 rakaat. Orang tak baca Quran sikit. Dia pun baca Quran. Orang pun tengok. Bila dia tengok ada orang, dia rasa senang aja. Dia baca Quran, tak ada orang. Tak ada orang, tutup lah. Dia jadi macam tu. Itulah penyakit. Ini penyakit ini dilalui. Semua akan lalu bagi orang ahli ibadat. Kalau kita tak belajar apa yang ditunjuk oleh Imam Ghazali, ibarat kita. Maka tidak dapat tidak. Kena ikhlas di dalam amal. Maka ikhlas, tak ada orang tahu pun kita ikhlas tak ikhlas ni. Ikhlas duduk dalam hati. Dan kita tak boleh kata orang ni tak ikhlas. Dan kita jangan berasa diri kita ikhlas. Tapi macam mana kita nak tahu ikhlas dan ikhlas? Yelah, betul. Kita tahu, tak tahu tanda orang ni ikhlas dan ikhlas. Tetapi ulama' mendalam ulama' tasawuf meletakkan ada ciri-ciri orang ikhlas. Cuba kita tengok ciri-ciri ini. Kalau ada ciri ini pada diri kita, insyaAllah kita ikhlas. Apa cirinya? Kena sambung minggu depan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

ekosistem marin termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin.

0: Bagaimana kita nak kenal orang tu baik? Apa neraca penilaian dia? Nak tahu orang tu baik, bahasa dia tutur itu baik. Kalau bahasa dia tutur itu bahasa yang menyakitkan hati, maka orang tu tidak soleh. Orang saleh tidak akan menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain.
1: Tazkirah di

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selalu je kita gerak. Tiba-tiba kata, degah sikit, boh panggil. Allah, tak ketah-ketah tak tepi tinggal belaka, pergi degah-degah jumpa boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia. Hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Yang tinggal semua, cepat-cepat molek, terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak, kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Taala tu, kalau sebut di mulut tu Allahu Akbar Allah. Kalau sebut di mulut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi hok buat di anggota, Allah kecil sangat. Duk kediam-kediam kali, hok kediam-kediam tu Allah. Hok depan-depan orang lain dulu, hok depan orang ni, lepas tu orang ni, lepas tu orang ni, habis dah semua orang, baru Allah. Padahal sebut di mulut Allahu Akbar. Jadi naklah kita, sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat semua. Ha, lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya, hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guana. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni, buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan buat culah, jangan buat ye dok ye, jangan buat lebih kurang, jangan. Buat sembahyang ni betul, sebab kesang dia balik pada kita. Dia tak pergi ke Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kehidupan kita molek. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan buat culah-culah lah. Insya-Allah hidup kita lebih baik, dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dalam kehidupan kita.

9 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Waktu ini 8.21 minit malam dah pun kita ni. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, mungkin ada yang waktu-waktu macam ni masih lagi dalam kenderaan kan. Berhati-hatilah memandu ya. Terutama kita kena tengok-tengok jugalah keadaan cuaca sekarang ni, dah kita kata tak menentu kan. Yang sedang memandu tu perlahan-lahan lah. Janganlah kita ni kata ngejor sangat tau. Kalau hujan turun tu, pastikan jarak kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan kita tu dijagalah. Dan juga kena pastikan kenderaan, kena pastikan pandangan kita sentiasa jelas lah kan. Okay, kalau rasa macam kelabu dah tu, kena cari spek mata lah. Duduk mana tak tahu spek mata kita tu. Dia kadang-kadang ada sesetengah orang yang memandu waktu malam ni, kena pakai cermin mata. Siang boleh, malam kena cari spek mata lah. Gagal selalu tau. Okay, jadi apa pun berhati-hatilah untuk anda yang sedang bekerja juga tu, yang mungkin masih dalam perjalanan nak ke tempat kerja, mungkin ada yang sedang memandu juga tu. Keadaan cuaca sekarang ni memang sangat-sangat tak menentu kan. Ada sekejap panas, sekejap hujan. Jadi kena berhati-hati belakalah. Kalau yang kerja melibatkan aktiviti dekat luar tu, kena pantau keadaan cuaca dan insyaAllah kena utamakan jugalah keselamatan. Apa pun yang kita nak buat pada waktu ni, biar lambat sedikit tak apa, asalkan kita selamat sampai ke destinasi, asalkan kerja kita siap. Kena orang kata kena tengok belaka kan? Kena kutip cara belaka lah. Selamat ke doktor kita ni nak pergi ke tempat kerja kan. Apa pun semuanya, kita harapkan beres-beres belaka lah. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. 8.23 minit malam dah pun kita ni. Selepas ini 8.45 minit malam, kami nak bawakan ulangan satu hari satu peribahasa untuk anda. Mungkin ada yang dah nak dengar siang tadi, sekejap lagi kami ada ulangannya untuk anda. Nurani 69 Terengganu FM.

0: kemaman 90.7.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia Aina Abdul dengan lagunya Ini Yang Kau Mahu. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 8.31 minit malam waktu ini. Ini ada satu berita yang Meju nak kongsikan kepada anda yang Meju dapat menerusi portal berita RTM yang mana angin baratan kencang dijangka melanda utara Semenanjung bermula Khamis. Kena berhati-hati lah ya. Okay, yang mana penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ini menerusi hantaran di platform X. Ada memaklumkan yang keadaan itu sebenarnya berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Dan pada masa yang sama juga, Met Malaysia ada memaklumkan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Okay. Dan orang awam dinasihatkanlah supaya sentiasa merujuk laman sesawang www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih, kan? Sambil-sambil dengarkan perkongsian berita daripada radio-radio RTM, kan? Jadi kena rujuk jugalah laman sesawang Met Malaysia untuk dapatkan info semasa berkenaan dengan cuaca, kan, dekat tempat macam mana, kat tempat kita macam mana, tempat orang macam mana, kan. Mungkin tempat tu yang bakal kita lawati, kita kena tengok-tengok juga macam mana keadaan, kan, sesuai ke tidak untuk kita pergi tu, kan. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah, ya. Cuaca sekarang ni memang tak menentu. Macam yang Mak Ju kata tadilah, siang panas, petang dia tunggu hujan, dia mari sekali sekali dengan ribut, sekali dengan berangin, tau. Jadi nak jangka sekarang ni, eh. Apa pun semuanya, berhati-hati, jaga diri sentiasa lah, ya. Okey, selepas ini ada lagi yang Mak Ju nak kongsikan untuk anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Dia Siti Nurdiana bersama-sama dengan Nubhan dengan lagunya yang bertajuk Sekali Lagi baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 8.43 minit malam waktu ini. Sekali lagi ni, Maju nak kongsikan juga berkenaan dengan amaran ribut petir dan hujan lebat malam ini sehingga ke pukul 9 malam. Sebenarnya amaran telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia yang mana bertarikh hari inilah 23 September 2026, melibatkan kawasan kalau di Terengganu ni, Kemaman, Dungun, Besut, Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus lah. Okay, dan jika kawasan anda terlibat, sila kurangkan aktiviti luar. Jangan, kita kata janganlah berada di bawah pokok ke kan, elakkan kawasan banjir dan jangan cuba untuk meredah air. Kalau ada kawasan yang dinaiki air tu kan, jalan-jalan ke, sebabnya mungkin bukan setakat malam inilah sebenarnya. Dan bagi 24 hingga 27 September, penumpuan angin baratan yang kencang di utara semenanjung berpotensi membentuk garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat, angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang. Macam yang Mek Ju kongsikan tadilah kan. Okey, kalau langit dah mula gelap, angin semakin kuat, jangan tunggu hujan turun baru nak bertindak. Kena kita kata alihkan aktiviti luar lah. Elakkan berada ataupun berteduh di bawah pokok kan. Jauhi kawasan mudah banjir dan jangan cuba-cuba berani untuk meredah air yang kita tidak ketahui kedalamannya. Pastikan telefon kita tu sentiasa ada bateri kan, dan pantau jugalah amaran rasmi. Okay? Sebabnya cuaca boleh berubah dalam masa yang singkat. Bila amaran sudah diberi, jangan tunggu kejadian berlaku baru kita nak bersedia. Dah terlambat lah tu. Sebab tu Mek Ju kata tadi, kena rajin-rajin pantau juga keadaan cuaca. Okay? Kena tengok-tengok jugalah, dengar berita daripada saluran berita RTM kan. Kena rajin juga semak dekat laman sesawang Met Malaysia. Apa akan berlaku, cuaca macam mana kan. Jadi macam itulah pesanan mesra untuk kita sama-sama, kita kata, melancarkan perjalanan harian kita kan. Okay, 8.45 minit malam dah pun kita ni seketika. Jom kita ikuti ulangan Satu Hari Satu Peribahasa untuk edisi hari ini.
1: Satu Hari Satu Peribahasa.
2: Peribahasa hari ini, biar luka di dada, jangan luka di belakang. Yang membawa maksud, biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri. Contoh ayat, Lieutenant Adnan mengarahkan askar-askarnya berjuang habis-habisan walaupun jumlah musuh lebih banyak, kerana baginya, biar luka di dada, jangan luka di belakang.
1: Satu Hari Satu Peribahasa.

jam 9 bersama-sama dengan Mek Ju. Dah pun di hujung-hujung tugasan, Mek Ju temani anda untuk malam ini. 8.52 minit malam dah pun kita ni kan. Terima kasih banyaklah hok mana bersama-sama dengan Mek Ju daripada pukul 6 petang tadi sampai ke sekarang ni. Terima kasih banyak dan insyaAllah esok Mek Ju mari pula pukul 6 petang juga menerusi ruangan Nurani 69. Selepas ini 9 malam seketika kita ikuti berita utama 9 malam. Terus akan menyambung tugasan di Konti Terengganu FM malam ni untuk ruangan selekta kita ada air malam ni lah deh. Sehingga ke pukul 12.30 malam nantilah. Jaga diri belaka, jaga keselamatan, jaga kesihatan anda. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada keterlanjuran bicara sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama dan perpaduan. Terutama Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimutamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahana selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu FM Surya Cerita Pantai Timur seperti biasa hari Rabu 9.10 minit malam ini, insyaAllah sampai pukul 10 malam. Dan untuk edisi malam ini bersama-sama dengan saya Ain di Terengganu FM, dan pastinya kalau Cerita Pantai Timur saya tak kesorangan, saya akan bertemankan rakan-rakan saya di kiri dan juga kanan. Kalau kanan saya ke Pahang, kiri saya ke Kelantan. Kita ke kanan dululah, orang kata lebih afdal. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Su ke kanan?
0: Tapi mana kawan saya seorang lagi ni?
1: Seorang lagi mana?
0: Rif. Di manakah kamu, Rif? Rif, jangan hilangkan diri.
1: Apabila tak ada orang menyapa, Kak Su pun tanya Kak Su ke kanan?
0: Itulah. Kanan sepatutnya Pahang. Kan? Tapi ni buat apa ni? Tak nak naik se ni.
1: Senang saya dah apa, kita cakap dulu.
0: Kita cakap dulu dululah dah. Ya, kau mai ke buat Terengganu buka malam ni. Ya pula hilang. Macam mana tu?
1: Terkadang Rif dengar tapi dia, kita tak dengar dia.
0: Biasalah.
1: Mungkinlah.
0: Itu biasa.
1: Kita tahu teknikal kita akan buat sesuatu
0: untuk
1: memberikan keajaiban untuk pendengar-pendengar kita, insyaAllah.
0: Kalau Rif tak datang sekarang, lepas ni dia akan datang, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Kak Su sehat, Kak Su?
1: Alhamdulillah sehat. Hari ni cuaca pun okey kalau di Wakil Cik Yeh ni. Di Kuala Terengganu mana?
0: Alhamdulillah, kalau 2-3 hari ni kita tengok pada bukan 2-3, minggu lepas lah. Memang tak berapa comel kan bacaan IPUD Kuala Terengganu khususnya. Tapi lepas hujan 2-3 malam, hari ni terang-nerang lah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada matahari lah waktu kita nak sebenarnya.
1: Tak rasa macam duduk di Korea lah.
0: Aduk lah. Pakai baju sejuk rupanya. Atau bukit papi je. Batuk-batuk. Okay. Signal dah ada. Tapi dah.
2: Ada.
0: Duk lama.
1: Duk lama masuk dah.
0: Debor buat kita.
1: Alhamdulillah.
2: Kita punya menjerit menjawab tadi.
0: Awang yang betul selamatkan Alif ya.
2: Ada.
0: Kau
2: mana
0: ada.
2: Boleh tak ada.
0: Tak lengkap lah.
2: Betul.
0: Okey. Kalau di Wakil Cik Yeh cuaca
2: sekarang,
0: Alhamdulillah. Cuaca di Wakil Cik Yeh okey, Kuala Terengganu okey, Pahang macam mana?
2: Pahang? Pahang malam ni gelap.
0: Memanglah gelap ni awak ni.
2: Ada hujan rintik-rintik tadi, belum petang tadi kan. Tapi okey, sejuk. Dan juga dapat menurunkan kadar IPU lah, alhamdulillah. Di Kuantan khususnya untuk hari ini, keadaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap yang baik sebenarnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar lah. Sebelum kita panjangkan lagi perbualan kita pada malam ini, sebab Rih lambat masuk kat Sudok, kita buka dia dulu lah.
1: Betul.
0: Membuka tirai untuk Sitiun negeri masing-masing.
2: Okey, boleh, jom kita dengar di stesen Pahang FM.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Okey, pendengar Seri Jabatan Timur yang berada di Negeri Pahang khususnya, mana yang nak bersama-sama dengan kita nanti, nak masuk ke talian kita, boleh masuk ke 0951140124 dan juga 0951140125 ataupun talian WhatsApp kita 0103207448. Itu okay. Nombornya.
1: Kita singgah ke Kelantan sekejap boleh?
2: Boleh.
1: Silakan.
2: Jadi kita dengarkan ID Station Kelantan FM. Kelantan.

0: InsyaAllah Kelantan FM ada seorang menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita yang rasa nak bercakap, nak dengarkan suara anda merusi cerita Pantai Timur. Mm-hmm. Boleh telefon di talian kita 0974338 3858 ataupun 0974886 30 ataupun menerusi WhatsApp kita di 0149740154. Ha,
1: itu cerita dia. Okay. Hmm. Itu dia, Pahang selesai, Kelantan selesai. Kini di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Okey, untuk anda yang nak hubungi kami seperti biasa, nombor talian kami 6235330 6238330, atau terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Dan pastinya Kak Su, malam ini dan juga Reef, perkataan kita.
1: Perkataan kita.
0: Ya, boleh dua intonasi Kak Su tak?
1: Ceritalah apa tu perkataan.
0: Ya, pandai Kak Su. Dua diri dulu. Peliklah dengan Pahang ni.
1: Ya, sebabnya perkataan kita ni dia ambil dari Gulasari, dari Terengganu. Ya, gini. Orang Pahang ni janganlah dengarnya.
0: Mula-mula saya baca, saya ingat ke Baloh.
2: Okey.
0: Rupanya Baloh.
2: Betul.
0: Mula-mula saya tahu baloh ni bergaduh lah. Bergaduh gocoh gitulah kan. Betul. Antara baloh bergaduh gocoh. Tapi rupanya kalau tengok pada maksudnya adalah
2: baloh.
0: Sebutannya baloh. B-A-L-O-H.
2: Betul.
0: Rif ingat mula-mula sebut macam mana ni, Rif?
1: Ya. Kalau menyebut pasal yang pertama tadi tu, baloh tu. Baloh tu memang baloh. Biasalah dengarnya baloh tu kan. Tapi sebab bila membaca ke dia punya maksud dia tu. Jadi tu tak tahu. Jadi tadi Ain pun dah nyebut macam ni baloh.
0: Baloh.
2: Baloh.
0: Kalau orang Terengganu baluh lah.
2: Baluh lah.
0: Tengok baluh tu kok. Ada benda dalam tu. Contoh. Yeah.
2: Jadi Kak Su mungkin boleh kongsi sikit lah.
0: Sila.
2: Selaku Kak Su Gen Z malam ni.
0: Allahuakbar.
2: Baluh ni memang Kak Su tahu benda ni.
0: Dan masih ada lagi di kampung
2: dan
0: saya.
2: Dan masih ada lagi. Baluh ni kalau tempat menyimpan padi satu hal. Okey, ataupun kepuk je lapang padi. Biasanya dia akan ada.
0: Padi lah Kak Su dah. Asasnya padi lah dulu.
2: Asasnya padi lah.
0: Tapi ni listor Kak Su. Dulu sih memang sebab padi. Tapi ni tanah kena tambung lah ke dah kan. Jadi baluh tu dijadikan store.
2: Baik.
0: Untuk boomers lah. So Kak Su janji ya.
1: Kak Su di Kelantan pun memang guna lah perkataan baluh ni.
0: Orang Pahang tak ada
2: Tapi benda ni mungkin lama lah.
0: Lama dah lah.
2: Lama-lama dulu memang ada lah. Tapi sekarang ni apabila pesat sekarang membangun tu.
0: Tambung tanah lah ke dah.
2: Iya.
0: Baluh ni tak ada. Kejap nak tanya
2: Padi berapa nak ada.
0: Dekat, kalau dekat Pahang lah, dekat kisah dekat mana pun. Tak ada sama padi ke Rif?
1: Ada.
0: Kawasan mana?
1: Ada juga. Di Pekan pun ada.
0: Ada.
1: Di Rompin pun ada juga. Sesetengah kawasan.
0: Maksudnya Kuantan tak ada lah.
1: Kuantan
2: tidaklah.
1: Saya tak boleh kata tak ada sebab
2: kalau dulu mungkin
1: sepadan tu ada.
2: Betul.
0: Sebab tu mungkin dah biasa Kak Su dah. Sebabnya dah di Pekan tu jauh daripada Kuantan.
1: Betul.
2: Faham. Dan sekarang pun tak ada sangat dah baluh ni.
0: Apa benda pula bunyi Kak Su?
2: Apa tu? Baluh bunyi. Sebabnya dia kalau sekarang kan semua orang mesin padi siap terus.
0: Kita beli hok
2: baluh nak simpan.
0: Betul lah. Dulu kau padi huma dah.
2: Padi
0: huma.
1: Macam lagu dah tu.
0: Betul. Padi huma.
2: Maknanya dia berceritanya mengenai itu.
0: Baluh. Jangan pening kita Rif. Bunyi dah sana syarat tu.
1: Okey.
0: Bimbang kita sorang-sorang malam ni.
1: Jadi baluh, kita cakap pasal baluh malam ni. Maksudnya pondok tempat menyimpan padi. Kepuk-kepuk tu apa?
0: Kepuk. Kan dekat sana kena karbonnya kepuk tu.
2: Kepuk tu maksudnya lebih kurang macam
0: di dalam dalam guni lah.
2: Ikatan lah.
0: Yang gitu. Diikat gitu.
2: Ya.
1: Dekat
2: Kak Su ni Gen Z sangat ke?
0: Itulah. Kak Su. Dok, masalah sekarang ni saya rasa macam saya ni terlalu muda untuk dia. Jelapang dia tahulah.
2: Ya, sementara Rih fikir, pendengar-pendengar kita pun fikir, kita dengar lagu dulu kok.
1: Boleh.
0: Kita pergi ke Pahang dulu boleh Kak Su?
2: Betul lah.
0: Sebab you belah saya. Boleh Rih?
1: Baluh ni memang kata-kata memang tak zaman tahu. Dulu punya kata lah kan.
2: Betul.
0: Tak ada dah ni.
1: Kita dengar lah pesan orang dulu, tajuk lagunya ni. Okay, jom sama-sama kita dengar.
2: Baik.

0: Itu dia bersama Hanku dan Khalid, lagu yang bertajuk Pesan Orang Dulu.
1: Yeah. Ada pekan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Kan. Okey. Okey. Reda dah sikit eh?
0: Ya, ya, ya.
1: Reda dah. Apa ni baluh-baluh ni? Dia cuba cari kat mana ada baluh kat Pahang tu ya?
0: Baluhnya ada, cuma mungkin dipanggil lain kan.
1: Betul, kita mungkinlah kita boleh dengar orang Pahang kongsi dengan kita malam ni.
0: Boleh, boleh. Jom kita bersama dengan pemanggil ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Abang Santana. Assalamualaikum.
2: Abang Santana.
0: Apa khabar? Sihat abang?
2: Alhamdulillah, cuaca je bagus, tidak jelebu dah.
1: Tidak jelebu eh? Ya. Jelebu lagi 9 kan?
0: Okey. Okey, Abang Santana, dah dengar apa perkataan yang kita bincang malam ni dalam ruangan cerita Pantai Timur ni?
2: Benda baluh ya?
1: Baluh.
0: Sebenarnya baluh ini ada Terengganu. Apa dia?
2: Di kawasan Raup ni tak ada dah padi.
0: Tak ada dah padi.
2: Jadi dulu tak 60-70 ada lah.
0: Okey.
2: Dipanggilnya kepuk-kepuk.
1: Kepuk. Dipanggilnya kepuk.
2: Kepuk.
1: Okey.
2: Jadi dia buat kulit kayu.
1: Baik. Okey.
2: Kulit kayu. Macam kerek tapi besok lagi pada kerek. Tandas lah.
1: Faham.
2: Besok lah. Saya ingat lagi. Dalam dia punya besok tu berluah lah. Habis saya pergi ambil tu kata dia. Dari balok tu dalam tanu tu kata dia. Ada kepuk tu. Kepuk tu kata dia ambil lah.
1: Kepuk.
2: Tadi tu dah hantar mesej. Ada lagi waktu tu mesej ada dah baru-baru. Dulu pakai lesung.
1: Lesung kayu tu dah.
2: Lesung pakai enjik kaki tu.
1: Enjik kaki.
2: Dulu. Yang saya tahu tak 60-an, 70-an, 80-an. 90 tak ada dah.
0: Tak ada dah.
1: Semakin berkurangan.
2: Kalau hari dah tahu, belum kolipik. Betul kolipik ada sekarang.
0: Sekarang ada lagi eh?
1: Ada lagi.
2: Ada. Saya pergi ada orang jual bekas ada. Kita tengok
1: dilepih.
2: Bentar Kuala Lipih.
0: Bentar. Okey, baik.
1: Baik.
2: Okay. Saya tahu.
0: Panggilnya kepuk eh?
1: Kepuk.
3: Kepuk tu maksudnya tempat simpan padi jugalah.
1: Tapi orang di sana panggil kepuk.
3: Panggil kepuk. Okey, baik.
0: Kepuk tu adalah tempat besarnya nyimpan
1: simpan padi. Simpan padi lah.
2: Lain tempat lah cakapnya lah.
1: Yelah. Yelah.
2: Banyak error lepas ni.
0: Kita nak tahu tu.
1: Terima kasih lah untuk perkongsian.
0: Terima kasih, Mas Santana.
2: Sama-sama, Ri. Okey.
0: Okey. InsyaAllah. Bye.
3: Di Terengganu pula macam mana okay. Ain?
1: Ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Tak boleh korang lain dah rasa.
3: Cikgu kita.
1: Cikgu. Cikgu dialek namanya.
4: Sebut pasal balus kat ni. Depan Muhammad baru orang buat balus tu.
3: Apa pula
1: rombok? Apa pergi rombok you?
4: Rombok ni pasal learning kan. Kawasan saya ni dah buat padi lama tu. Lepas tu kayu balus tu dimakan dia nana. Tapi untuk pengetahuan Cik Su dengan Riz, di Terengganu ada nama kampung balus tu ni.
3: Kita nak pergi melawat ke dok?
4: Dia di kawasan mana tu?
1: Kampung Baluh mana?
4: Ya. Tapi alik kalau Terengganu ni dipanggil Baluh lah. Rumah kecil orang simpan padi tu. Sebab saya ingat zaman saya kecil-kecil kan. Bila macam orang sini dia besar. Tutup rapat sikit pintu Baluh tu masuk tikus tu habis padi aku lagi.
1: Tapi kat kita panggil Baluh lah dok?
4: Alik kalau Terengganu panggil Baluh. Tapi kawan saya dia duduk alik setiu alik nu ni. Dia ada satu kataan. Saya dia panggil Tepah.
1: Tepah.
4: Tepah padi. Atau kepuk padi ataupun bahasa Terengganu Baluh.
1: Baluh. Biasanya Baluh lah.
4: Masuk tu tanya dia betul tak betul ke besok panggil Tepah.
1: Tepah.
3: Ejaan kan ayo.
4: Dia ejaan dia T-E-P-A-S ataupun T-E-P-A-H. Dia boleh lah kedua-dua tu.
1: Bukan tempah ya, tepah.
4: Bukan tempah. Tempah itu order.
1: Ini tepah.
0: Tepah je.
4: Tepah
1: atau
4: tepah
1: je. Okey, baik.
4: Kalau orang alik-alik ni masuk dia tanya betul tak betul orang alik utara Terengganu dipanggil tepah tu.
1: Tepah.
3: Sempatlah cik Google. Dia tulis tempah dia adalah anyaman daripada bilah-bilah buluh ataupun rotan yang biasanya digunakan sebagai dinding rumah tradisional.
4: Dia dulu kalau di kawasan dinding bangunan ni pun dia memang dinding buluh.
3: Betul.
1: Oh ya Allah.
4: Dinding buluh.
1: Siapa marah ni?
4: Balok kecil di tepi rumah tu memang buat sipar padi lah. Nak lepas pada orang moko tu bersih balok nak sipar padi lah maknanya untuk sebenarnya kegunaan untuk makanan tuang padi maknanya belum lagi mesh sipar padi kan.
1: Betul. Tapi Ayu memang family dengan balok tu.
4: Memanglah belakang rumah saya dulu baru.
1: Kawasan ini kawasan padi. Koniba tu.
4: Dening lah bila tak ada baru tu kok. Dengan balu-balu pun payah nak cari tu.
1: Memang. Pakat buat rumah belakang dah. Rumah batu belakang berjegut masing-masingnya.
3: Buat asal air. Ni, suruh Ayu buat asal.
1: Nak sipam dia rasa.
3: Buat rare.
1: Dia kata baru je kat suwe. Rombok anak-anak kat su suruh buat pulak.
4: Ada orang kolibat ni baluh ada tu dah untuk dah nak buat padi tu.
1: Yeah,
4: dia jadi tepat si payang dalam tu.
0: Ayam.
1: Tapi kampung hamba you ada ayam. Depan rumah tu. You sipang you jadi stor. Tapi baluh lah.
4: Stor wujud baru. Sini kena molek buat kebayang. Ayam.
1: Go ayam jadinya.
4: Baik. Go ayam. Tuang baluh pun tak ada lama tu. Yelah, jadi padi pun tak ada.
1: Datuk nenek kita pun tuang baluh tu.
4: Tu katanya.
1: Ya.
4: Okey, baik. Dengar orang Kelantan lah pun macam mana dia punya perkataan sama kita.
3: Okey, baik.
1: Terima kasih, Yuna.
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ada Encik orang ambil kan? Ada orang komen ni, Encik Su.
3: Ya.
1: Di besuk. Dia kata, ada aja dengar hamba, tepah. Orang kapur raja lah.
3: Mungkin lah tempat-tempat tertentu. Halo, Saika.
0: Halo.
2: Gen Z tu. Waalaikumsalam.
3: Pak Seli.
0: Masuk mana tu?
3: Pak Seli kenal tak bala?
5: Kenal lah. Masih Ayu dah kata tak ni lah. Bacok ni kalau pasal net itu ni kapun buat suni dia panggil tepah padi pun. Dia panggil tepah padi.
3: Okay. Maksudnya bacok pun gitu. Ada juga panggil tepas. Tapi ada juga kita panggil bala tak?
5: Betul. Dia buat dengan bulu dah banyak kali tu.
3: Betul.
5: Dia buat dengan bulu dah tapi comel dah.
1: Siap lah.
5: Mana padi tu dia boleh sepai lama. Tadi dia panggil dia tepah dan tepah padi, balu gitu lah. Orang kapun dia panggil gitu lah dua
3: guna.
5: Dua perkataan tu.
3: Okey, baik.
5: Maknanya kasi. Panggil dia orang Kelantan. Ya lah, bukan Kelantan lah. Mungkin alat sebab lain pun.
3: Ada juga panggil.
5: Ada juga panggil. Tapi kerasi lah. Tepah padi.
3: Duh, kalau Cik Su kenal Tok Menang Sabah, Pak Seli tak tahu dah.
5: Betul.
3: Okey, baik. Terima kasih, Su.
5: Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Cik Edah ni ada komen. Dia kata, tajuk malam ni baluh dia. Baluh ni tempat simpan padi, simpanan peralatan. Untuk nak guna tuai padi, ada bakul, ada badang, ada nyiru, guni untuk buah padi, ada tika untuk jemur padi. Semua peralatan untuk kegunaan semasa nak mukul padi.
1: Berkaitan padi lah belaka.
3: Berkaitan dengan padi belaka.
1: Okey, baik.
3: Okey.
1: Rif tu dia tarik nafas panjang dah. Saya nak seman dia baluh kat Pahang ni. Kan?
0: Dengar je
1: lah. Je lah.
0: Ada lagi ha? Ada apa singkat pertama? Perkataan lah kita dengar lah tadi.
1: Tepah, baluh.
3: Kepuk pun ada.
1: Tapi kalau orang salah masuk kat sudah. Kalau sini kepuk tu kan orang kata dinding. Yang benda kepuk ni kalau di negeri Terengganu lah. Yang orang belindang orang mati tu. Lina kubur. Kepuk juga orang panggil.
3: Kepuk juga. Ya, masing-masing daerah, masing-masing negeri dah.
1: Betul.
0: Okey. Satu perkataan tapi ada
1: banyak maksud. Kita rehat sekejap lah, Dok.
0: Okey. Kita rehat.
1: Aku pening belakang kan, Iki kan?
0: Ya.
1: Kita bagi ke Kelantan dulu, silakan.
3: Boleh. Sebab kisah padi ni kan. Ya, kadang-kadang kalau dulu orang tanya, kejam apa?
1: Moko.
3: Buat padi ke kerja engineer.
1: Aloh.
3: Jadi kita akan pilih engineer lah tak?
1: Engineer.
3: Jadi itu yang menyebabkan kasih bercabang. Tu tajuk lagu malam ni.
1: Alah pula.
3: Okay, baik, sama-sama kita dengarkan.

0: lagu terbaru daripada Daniel Raja Kota. Kasih bercabai Raja dia.
1: Kasih bercabai lah habis.
0: Orang ni ber.
1: Lah habis pun.
0: Bedui tak kebak, tak tebak. Dah. Maksudnya lebih kurang kita lah.
1: Sebab learning cashless.
2: Sedih. Kan?
1: Tu tak tempah kat su.
0: Betul lah.
1: Cashless.
2: Semua nipis-nipis sekarang ni kan.
1: TV pun nipis, kita je lah nipis-nipis. Kita makin menebal.
0: Alhamdulillah, rezeki.
2: Rezeki.
1: Kak Su, tak usah tebal lah ke mana petai makan pizza.
0: Tiba-tiba orang suruh review pula.
1: Orang makan jemput makan pizza.
0: Okey, cerita dia hari ni Baluh.
1: Baluh. Baluh ni, kalau anak-anak kita mungkin tak tahulah.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita dulu-dulu, umur-umur kita ni, biasa dengan perkataan Baluh ni, iaitu pondok yang menyimpan padi, kepuk ataupun jelapang padi.
0: Betul.
1: Itu antara.
2: Okey.
1: Ada ni orang Ulu Besuk komen ni. Dia kata Mok Dah Ulu Besuk, dia kata kampung saya nama Padang Baluh.
0: Oh, nak nama kampung ya.
1: Orang lama royak, Baluh diambil sebab dulu banyak baluh tepat simpan padi.
0: Faham.
1: Tu nama Padang Baluh sebab kawasan tu banyak baluh. Tepat orang sipir padi.
0: Okey. Ni daripada Jabi. Ada kiriman daripada Kak Yah. Dia kata baluh padi. Mujangnya kosek lah padi dalam baluh tu. Sepoh jat lagi, dia kata.
1: Sepoh jat lagi. Jangan lah.
0: Okey, maksudnya baluh tu tempat simpan padi.
1: Rezeki belaka tu.
0: Rezeki belaka, betul.
1: Okey, baik. Ada pemanggil?
2: Ada. Di Pahang ni ada yang nak bersama dengan kita. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kalau tengah hari kita ada Ayu.
3: Ya. Kasih apa khabar? Ayu apa khabar?
1: Baik, Mokju.
2: Alhamdulillah.
3: Macam mana cuaca di sana?
1: Baik. Gelap malam hari.
0: cuaca dah sejuk dah panas.
3: Sebab malam.
1: Malam.
2: Mokju macam mana? Okey, sihat.
3: Mokju okey je. Alhamdulillah juga.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Mokju tahu dak baluh ni?
3: Mokju pun tempat Mokju ni kalau panggil tu pun kepuk juga.
1: Kepuk. Memang paham panggil kepuk kot.
3: Tapi kepuk tu tempat simpan padi lah. Sebelum letak ke kepuk tu, selalunya kita tuai-tuai isi dalam tangkin dulu.
1: Dalam apa?
2: Tangkin
3: tu ibaratnya macam bakul lah.
1: Tangkin.
3: Bubur dalam tu dulu. Baru kita letak ke dalam kepuk tu.
1: Banyak istilah
3: kita
1: pula.
3: Kita tak terus letak dalam kepuk. Letak dulu dalam lepas tuai-tuai tu. Sebabnya tangkin tu dia boleh junjung, boleh kepuk.
0: Letaklah bekas kecil dulu.
1: Masa tak orang kuni lah ibarat
3: ni. Kita letak dalam kepuk tu. Lepas tu kita irik.
1: Irik padi.
3: Jirik
1: lah dok.
3: Lepas tu baru kita orang kata angin ke dia. Angin baru pergi bawa kalau mesin-mesin lah.
1: Sini tapi ya.
3: Tumbuk kalau nak sedap tumbuk. Mesin ni kalau dulu-dulunya payau tak ada mesin tumbuk tu lah. Bukan tumbuk sedap.
1: Manis dia lain.
3: Sekarang ni yang ada di Pahang ni, di Temelo ni, di Bera ada.
0: Masih lagi ada?
3: Bera ada orang masih lagi.
1: Buat padi?
3: Dekat tempat Mokju ni tak ada dah. Tapi kalau macam PM dia tu ada jual pakai sari.
1: Emping tu sini pun banyak lagi orang jualnya.
0: Emping?
1: Makan ngenyur.
3: Budak-budak sekarang ni tak pandai makan. Dia tak makan benda gitu. Yang
1: makan
3: yang gitu yang
1: legend-legend
3: macam Mokju ni
1: makan lah. Kita pun makan kot. Maknanya air ni legend jugalah.
0: Tanya Riff, dia tak makan dah rasa.
1: Dia pun dah tahu emping tu benda. Dia lemak-lemak dia tu sedap Mokju tak?
0: Ya.
1: Tapi Mokju dia cerita kronologi nak jadi berah.
0: Betul.
1: Proses nak jadi berah tu lagu mana.
3: Yelah. Kita dah tuai-tuai
0: tu kan. Ya. Asyik tak nak.
3: Jadi berah.
1: Basuh-basuh lah. Ukur air banyak mana.
0: Okey, baik.
2: Kisah-kisah dulu.
1: Yelah. Okey, baik Mokju.
0: Kepuk lah maksudnya. Pak Mokju.
3: Di sini, di Pahang ni.
1: Kepuk lah.
3: panggil kepuk lah juga.
2: Kepuk okay, lah juga panggilannya. Ya, okey. Baik, terima kasih Mojo.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini berajin makan emping ke?
2: Ha?
1: Rajin makan emping?
2: Tak tahulah rajin ke dok.
1: Emping pun tak pernah.
0: Emping pun dia tak tahu.
2: Pernah makan.
1: Pernah makan lah.
0: Kita kena bawa Rif nak pergi ni. Museum. Museum.
1: Tak suruh pergi bera kat susu pergi ni. Pergi Napi Padi. Tengoklah ke mana. Pak program ni bera ya.
2: Ya, ya, insyaAllah.
1: Okey, kita akan tengah sekejap boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Masuk sepadan kita.
0: Ya.
1: Kan apa?
4: Hujan lebat ke?
1: Hujan lebat.
2: Hujan.
4: Oh, hujan lebat ni.
1: Allah, jangan baru je
0: kau. Jangan lama-lama ni pokokil lah.
4: Apa khabar balik?
1: Alhamdulillah.
4: Jadi cik su.
0: Cik su baik juga. Jangan
4: risau. Apa khabar belakang aku?
2: Sihat-sihat je belakang.
1: Kerana apa mak kita baluh ke kepuk ke tepah orang besuk panggil?
4: Alah. Kita tengah berlalu soro-soro ni.
1: Hujan pun.
4: Hujan lebat lagi lah. Saya terukkan dah. Balu padi tu untuk menyebabkan padi. Tapi orang panggil tepah padi. Dan so lagi rumah padi.
1: Tepah tu orang panggil jugalah.
4: Kita tiga tu.
1: Rumah padi.
2: Assalamualaikum.
1: Usaha juga telefon lagu hujan dan kabur ada tiga nama. Ya, Pak Mak ye memang kena menang sokmo.
0: Betul. Tapi memang pun ada orang panggil rumah padi.
1: Rumah padi betul.
0: Rumah padi pun ada panggil.
1: Kalau sini rumah padi tempat orang kahwin lah ni. Rumah padi nama dia. Tepah rumah padi dengan baluh orang besu.
0: Baluh. Okey, baik. Cik Suju pun memanggil di Kelantan.
1: Sila.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, kadang-kadang Cik Edah yang diingati selalu.
5: Selamat malam, tiga DJ tu, Ain, Cik Su dan Rif.
2: Selamat malam.
5: Baluh lah ni. Sebab semua serupa lah baluhnya juga. Kelantan pun panggil baluh. Semua ada lah baluh ni dulu. Sebab buat padi, mesti kita simpan padi lah tu lah. Kita panggil moko ni. Lepas moko, kita ceru-ceru tu, bumbung-bumbung ni, pergi kuat balik simpan dia tu. Selagi dia panggil baluh tu, bukan simpan padi saya. Dia kena ada kembung. Untuk padi, dia panggil kembung pun dalam baluh padi tu.
0: Okey.
5: Bukannya kata cuah gitu ya dok. Dia ada bekas tau lagi.
0: Maksudnya baluh padi tu baluh padi. Cuma dalam baluh padi tu ada kembung pula.
5: Ada kembung. Kembung tu untuk besar tu untuk cuah dalam tu. Untuk sipai tu lah baru. Jadi di rumah tu untuk ubah kembung tu lah untuk sipai padinya.
0: Tempat syedahnya sebegitu.
5: Ya.
0: Okey, baik. Syedah mana? Syedah mana dah?
5: Saya ni tak sana. Gua demok saya dulu ada kapur tu. Dulu.
0: Alah,
5: ni saya nak cerita buat
0: cerita.
5: Dia buat ni peng. Buat peng tu kan. Peng tu dia buat daripada padi putih tu. Dia kena buat padi puluk. Kita sebelum kita padi dah tua tu kan. Nampak tua tu. Kita belum pada kita ngetah tu. Kita ambil tepi-tepi tu. Kata-kata ambil buat gemar kan. Buat gemar-gemar tu. Balik tu kita iri. Lepas tu kita klik gorengnya lah. Padi putih tu.
1: Sangat
0: padi muda lagi lah.
5: Muda tu tak muda mahal. Muda sikit. Muda. Tapi berapa?
0: Muda 15.
1: Tak cukup umur lagi.
5: Tak ada. Lepas tu dia goreng. Lepas dia tumbuk. Tumbuk semua. Betul jadi kalau kita singa dengan nyong atau sebab jadi pain tu.
1: Singa dengan nyong Kelantan makan?
5: Singanya dia pakai nyong dengan gula kan?
1: Kita pakai.
5: Dia tumbuk dalam nyong tu.
1: Okay.
5: Dia mungkin makan pain tu saja gitu.
1: Rasanya makan saja gitu je ada. Makan dengan nyong saja pun ada.
5: Kita kena berpula. Kita tumbuk tu sama gawa dengan nyo tu.
1: Nyo tu tak garang sikit lah.
5: Nyo tu kalau kita bergula, bergala kita kepal.
1: Gulanya tak ada lah kita.
0: Apa nama Kelantan kalau tak manis?
1: Gula dan Kelantan berkesan tiada.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Edah.
5: Terima kasih Mak Malam.
1: Ya, baik. Cerita pasal ping lah pula.
0: Sekian cerita untuk masakan kita pada hari ini yang disediakan oleh Cik Edah.
1: Kalau dekat Pahang, dia cerita proses nak jadi keberah. Pergi ke Kelantan ni. Dia cerita proses emping
0: pula. Emping pula.
1: Kat tengah hujan nak dengar benda dah.
2: Tapi maklumat sampai.
1: Tapi nak cerita sedap oleh sebab hujan. Tapi dah kalah lebih pada dua.
0: Okey.
1: Baik. Okey. Kita rehat seketika, selepas ni ada lagi sambungan pasal baluh kita ni.
2: Ya.
1: Kalau tadi ada lagu pasal benda Kak Su engineer ke?
0: Kasih bercabar.
1: Kasih bercabar. Kalau Hak Nunggu pasal benda nasihat tak?
2: Ni
1: anak burung baniung.
0: Ajak.

0: Itu dia anak burung maniung dari Najib Hamzah untuk anda semua mengisi ruangan cerita Pantai Timur pada malam ni dan bersama-sama dengan kami dari Kelantan, Terengganu juga Pahang. Dan perkataan kita baluh pada malam ni.
1: Baluh malam ni dah.
2: Baluh malam ni ya. Ada yang nak bersama dengan kita ni di Pahang ni. Hello.
1: Silakan.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap ya?
3: Ya.
2: Ha ya. Tempat tu siap ada ni ke? Ada orang tanam padi ke?
3: Ada di
2: Kolipis.
3: Ada
2: lagi ya. Jadi kalau tempat simpan padi ke apa tu, panggilnya apa tak siap?
3: Saya kalau kampung dia panggil kepuk lah.
2: Panggil kepuk juga ya.
1: Juga.
3: Dia buat pada kulit kayu. Dia buat rekod bulat.
2: Sama lah. Memang ada lagi sekarang ni?
3: Ada lagi.
2: Oh, okey. Sebab kalau di tengah tu panggilnya baluh.
1: Baluh. Jarang sangat lah kepuk ni.
2: Ada pernah dengar baluh?
3: Tapi
2: berapa kita
3: ada tak boleh dengar.
2: Sebab
1: kita
2: panggilnya kepuk.
1: Kepuk. Okey.
2: Baik. Terima kasih Tuan Syah ya.
3: Sama-sama.
2: Okey. Assalamualaikum.
1: Tapi dia kekal dengan satu perkataan tak sudah tu. Satu panggilan je. Kepuk. Dogi tak lain tu. Maksudnya banyak daerah menggunakan perkataan kepuk.
2: Kalau tadi bermula raup panggil kepuk juga. Kalau di Mauju tadi temeluh
1: kepuk juga.
2: Okay. Lebih pun kepuk juga.
1: Kepuk juga.
0: Di Terengganu seorang lagi sebelum kita berakhir pada malam ni.
2: Okey.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ni orang gong ni orang gong banyak padi dulu-dululah. Dulu nak kawasan Cik Noh. Betul kampung kita panggil baluh Cik Noh tak?
4: Baluh panggil. Padi panggil.
0: Basah padi.
4: Tapi bukan sekadar tempat isi
1: padi.
4: Padi je. Lagi padi kadang-kadang kalau zaman dulu lepas pada ceruk tu dia panggil apa? Ni
0: lepas ngetang tu.
4: Hok ketang dia akan sipang hok ketang dulu kan. Dia tak buat kaligo. Kena jinggit upah orang jirik pula. Habislah nyeng kaki kita ni kalau jirik dia. Itu apa mukul
1: padi.
4: Mukul tu dia jadi padi terus lalu ludah. Dia kan dalam guni ke apa tak zaman dulu guni kak. Begitu. Letak dalam.
0: Hok bulu tu kan?
4: Ya bulu gitu. Tapi tu lagi teringatlah sebut kata sat ni nak baluh ni. Bukan sekadar tepat supaya

0: tempat dia. Tempat budak-budak main tu, termasuk
1: Cik Norma. Mata nusuk.
0: Mata nusuk, mata nusuk dalam.
1: Tak, kita panggil maito.
2: Maito lah, mata nusuk.
1: Ternusuk.
0: Tu kata bukan sekadar tu je lah. Lagi, macam geho ada ni ni. Dia ko macam orang kaya sikit lah. Kalau hok kita hok tak ada baluh tu, ningok sekadar kita ambil upah sabut semah.
1: Nabur dah.
0: Tak ada. Kata orang kaya pagi, makan pagi.
1: Yelah, orang ada baluh ni orang senang lah maknanya.
0: Orang senang.
1: Penanda aras orang tu kaya lah. Orang ada buat padi ni dulu-dululah.
0: Lepas pada muka tu apa gitu gini, wagi pula. Wagi belakang kat moh tu, ayah ingat dulu.
1: Yelah, betul. Tapi Shaino, maya tu nusuk tubik-tubik miang.
0: Ya.
1: Dah moga macam padi. Lepas tu guni pula, guni berbulu gitu kan?
0: Bulu gini.
1: Tubik-tubik miang, putih muka-muka. Nusuknya.
0: Miang lah pulak badan.
1: Yelah.
0: Saya tak jumpa. Memang. Minta maaf terpanggil kat ni sebab dua dalam satu.
1: Ingat kenangan budak-budak.
0: Bayang lalu no kita. Bagaimana jirik padi
1: faham,
0: tu. Nak boleh duit Allah masa dulu. Bok kata.
1: Awak ngekor kaki-kaki duk jirik ke padi.
0: Satu pekerjaan yang halal dan menggembirakan kita. Ukuah tu ada.
2: Betul. Betul. Ramah-ramah buah.
0: Macam kecabuk semak ke apa ke kan buat ramah-ramah.
1: Tapi muka tu rain kuat Cik Nodok.
0: Muka kena rain jugalah. Lepas tu sampai tu pula ngosek pun boleh ngosek juga main. Sebab kalau macam kita naik apa macam cabut semar tu kalau air kan ada litor. Capuk korang ni, capuk korang ni.
1: Ya, benda dia permainan dulu eh.
0: Kata permainan. Kalau dia ni aku kira ke lah.
1: Yelah.
0: Tu kata.
1: Dalam baru boleh main.
0: Tahniah lah apa ni membangkitkan.
1: Nostalgia. Yelah.
0: Bukan sekadar satu je. Okey lagi. Dari segi padi muda. Loli. Dia kena buat.
1: Buat loli.
0: Tapi lain ni orang pakai tepung rasa.
1: Yelah, tepung merah.
0: Kurang bangi orang panggil. Aroma tu.
1: Tahu tak kurang bangi tu benda ke?
0: Wangi.
1: Kurang wangi. Dia jangan gitu ni. Yelah Cik Noh. Baik.
0: Semoga kita apa ni hak baluh tu apa gitu gini, hak padi tu
1: kenangan.
0: Erat akan lagi silaturahim.
1: Ya, baik.
0: Waktu dia sama.
1: Okey. Terima kasih Cik Noh dah.
0: Waktu dia sama 3 seseng.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey,
1: cerita padi ni Kak Su Rif panjang.
2: Betul. Sebab jadi, ini adalah sumber pendapatan kita dulu.
1: Dulu-dululah. Ya.
2: Depan rumah, tepi rumah memang banyaknya rumah. Kawasan padi-padi.
1: Masalahnya Rif tak terkata mana ni.
2: Sebab Rif dia Gen Z lebih daripada Kak Su.
1: Dia Gen Z kuasa 5.
3: Kita seronok mendengar
1: cerita-cerita lah.
2: Mengembalikan nostalgia.
1: Kalau di Paya Ratu ni, di Kuala Terengganu, Pak Sok kata tempat kita panggil rumah padi. Ataupun baluh. Kalau tadi basah padi dah.
2: Basah padi.
1: Tepah. Di utara Terengganu lah, di Besuk. Okey. Hujung-hujung ni ada lagi? Kelantan mungkin?
3: Kak Su? Ada?
2: Kak Su cuba... Senyak dah.
1: Ngaju kalau ke mana. Ngaju. Cerita dulu kat rumah yang ada baluh ni not there.
2: Not there. Okey, tapi tak apalah. Kok mana pun malam ni kita adalah perkataan-perkataan. Ada dah panggil kat situ.
1: Silalah.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa dah tu?
4: Abejo
2: Tanah Mega.
4: Oh, benarnya.
2: Okey, Abejo. Besok cara baluh-baluh padi ni.
4: Itu juga jamin-jamin budak kecil mula lah.
2: Okey. Maksudnya kalau tempat Abejo, panggil baluh juga ke panggil kapur?
4: Baluh. Baluh-baluh ni dia kecil sangat. Ada besar. Gua ayah kapur. Ya, tidak besar mana. dia macam satu ya.
2: Cik Su rasa sahih tu bergantung atas kekayaan air kot.
1: Atas senil.
4: Dia tempat boleh padi. Tak ada orang buat banyak dulu padi sekadar untuk makan lah.
1: Makan lo lah.
2: Makan lo. Maknanya tak apa tu padi sekeping tu kak makan nak beranak. Makan nak berjual.
1: Bukan urusan niaga lah.
4: Kalau orang ada kayu, padi banyak orang kaya.
1: Balu dia besar lah.
2: Balu dia
4: balu besar.
2: Balu besar.
4: Itu saja ulas saya habis jumpa lah ni.
2: Terima kasih habis jumpa.
4: Sama-sama berlaku tiga-tiga.
1: Habis tu tak terkata kalau apa ni? Encik Noh panjang cerita dia.
2: Betul.
1: Dah kisah baluh besar-besar kecil tapi banyak huraian cerita hak padi tu.
2: Maksudnya baluh kecil besar tu bergantung atas berapa ekar padi.
1: Macam Encik Su katalah dah. Ia bergantung kepada kesenangan.
2: Kesenangan.
1: Dan kekayaan.
2: Ya. Jangan sampai kasih bercabar.
1: Ya. Tak silah lagu tu. Learning kata dah kan tak ada apa nipih pun. Asalkan dalam akaun tu ada 5 angka ke.
2: Ish. Tak entah. Okay. Baik ni. Sebelum kira angka kita, kita kena tutup dah siaran malam ni.
1: Dah bukan kita kira angka sebab kita nak ngatuk mata.
3: Berjalan-jalan.
1: Angka 10 dah kitanya.
2: Betul.
1: Baik-baik. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Untuk tiara kata kita pada malam ni, baluh itu pondok tempat menyimpan padi ataupun dipanggil kepuk ataupun jelapan padi untuk cerita Pantai Timur malam ini.
3: Ya, betul.
1: Baik.
2: InsyaAllah minggu depan jumpa pula.
1: Minggu depan jumpa pula. Minggu depan orang lain. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk Kelantan dan juga Pahang pada malam ni. Jumpa lagi seperti biasa hari Rabu 9.15 minit malam.
2: Baik.
1: Okay.

0: Sembarang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: We'll be right back.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama kami. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Pastinya hari ini hari Rabu 9 malam hingga 12 tengah malam. Saya akan temani anda untuk malam ini 23 September 2026 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri. 7 hari lagi nak masuk bulan 10. Okey, diharapkan semua okey. Dan pastinya kalau hari Rabu, kalau tadi jam yang pertama kita ada apa? Kita ada cerita Pantai Timur yang menggabungkan tiga stesen iaitu Kelantan FM dan juga Pang FM serta Terengganu FM. Dan untuk jam yang kedua, kalau tadi anda dah dengarkan lagu Right Now, Aircon untuk anda dan juga ada Adele, Rolling in the Deep. Kalau dua minggu lepas saya putarkan lagu abjadnya ABC tetapi dari orang kata penyanyi 70-an, 80-an kan. Tetapi untuk minggu ini 90-an. Minggu ni saya orang kata pasang lagu yang nak kata Gen Z tak juga, millennial jugalah kan. Terlama tak lama, baru tak baru, tapi mengikut abjad ABC juga. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang bersama-sama kami di ruangan live di Terengganu FM pada malam ini. Ada yang ajak makan roti canai. Sedapnya, lapar juga saya ni. Awak makan apa malam ni? Cuba cakap. Ke tengok saya dah kenyang malam ni. Gitu. Apa pun untuk semua Mr. Proper Muhammad Yusof Sari. Terima kasih kat Sari kita. Pak Sofrani pun ada. Mak Ruzal pun ada pada malam ini. Madu lebak awak okey. Kena okey. Abdul Ghani, terima kasih. Makan nasi kabu je boleh. Tak ada masalah. Abang Andi kita, terima kasih. Dan nasi kabu tak ada mana-mana. Kita ada juga kawan-kawan kita, Pak B kita, Muhammad Zubir, terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita ada siapa lagi malam ni, kalau saya tak sebut tu minta maaf ya. Ain, Mr. Proper, Hafiz Ghazali, terima kasih banyak-banyak. Sabah for all, terima kasih. Miss Samad, ya, hai. Abi, ya, waalaikumsalam. Datang lapor diri, Abi. Malam ni tak ada lagu Arab, kita ada lagu Mak Saleh. Dengan lagu ni kan, saya akan ingat waktu sekolah saya. Tingkatan 5 tak silap saya. Black Eyed Peas untuk anda, Meet Me Halfway. Kita ada juga Berlin, Take My Breath Away.

pukul 10.25 minit malam. Soalan untuk anda. Terima kasih yang berada di Kuas Terengganu. Dengarkan kami di 88.7. Dia lain macam sikit rasanya. Take My Breath Away, Berlin untuk anda. Di malam ni kena ambil nafas sikit sebabnya hari ni hari yang sesak sikit. Sesak apa? Sesak dada sikit ya. Macam-macam lah yang kena buatnya. Macam-macam lah yang kena lalui. Itulah kehidupan kan. Kalau sama je tak jadi juga. Ada yang merancang Sabtu ni nak pergi gathering. Nak healing-healing dengan kawan-kawan. Selamat lah eh. Merancang nak ke situ ke sini. Selagi kita diberi ruang, ada masa, ada kata masa, duit, kesempatan, go ahead lah. Pergilah mana-mana yang kita rasa benda tu tidak menyusahkan kita, tak menyusahkan orang ramai, okay? Selamat malam kepada abang-abang driver bas kita yang memulakan perjalanan pada malam ini. Selamat sampai abang-abang kita. Lagi kita layan lagu yang orang kata, kalau lagu ni buat saya jatuh cinta, saya rasa macam wah, saya dipuja-puja. Tapi lagu je lah, orang nak puja tu tak ada. You Are The Reason. Cuba dengar betul-betul liriknya dan fahami lirik dia. Dan lepas tu kita ada lagu cinta juga, Celine Dion untuk anda, I Love You, You Love Me Ke Tak. Okay, selamat malam untuk semua.

0: pergi kerja. Kenapa saya cakap macam belik-belik ni, ha?
1: Saya rasa... Ha?
0: Saya rasa saya ni...
1: Awak jangan nak kaitkan ke saya.
0: Saya orang Malaysia, kan? Saya cakap pasal ni. Saya tidur kena pergi kerja juga.
1: Maafkan saya. Saya tertawa besar.
0: Masanya untuk pergi toilet sekali lagi. Cuci mata pula.
1: Bukan cuci mata.
0: Apa dia cuci apa? Cuci mata dekat shopping kompleks, kan?
1: Kan.
0: Nampak tak saya kata saya berbeza hari ni?

Bila kali terakhir anda menerima perkataan ataupun kata-kata orang cakap I love you? Bila kali terakhir? Mungkin kata pagi tadi nak pergi kerja kan, WhatsApp dengan suami ke, dengan pasangan ke, love you, love you more. Contoh, ada kata dah lama dah Ain, benda tu semua dah hanya tinggal kenangan. Tak apalah, sekurang-kurangnya pernah dulu kan. Dululah pernah. Tapi kan satu perkataan, walaupun yang kata saya sayang awak ataupun saya rindu awak, benda tu boleh membuatkan kita jadi lebih semangat. Kalau rindu, obatnya adalah bertemu. Oh, baru saatnya ada orang DM. Untunglah ya, ada orang rindu dia, ada orang sayang dia. Kakak saya cakap love you sebelum tidur lah. Manisnya kakak, dia sweet sangat. Tapi betul lah, sebelum tidur kalau kita menerima kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, contohlah saya sayang awak, jaga diri baik-baik, itu bermakna benda tu boleh membuatkan kita jadi makin semangat. Dan juga kita rasa ada orang orang hargai kita, dan kita boleh rasa energi nak bangun esok tu lebih bersemangat. Ni malam-malam gaduh sebelum tidur, tak boleh lah macam tu kan. Kita bagi kata-kata positif dan juga kata-kata semangat lah sebelum tidur. Bangun tidur pun macam tu juga. Baik, kalau kita tadi ada lagu I Love You persembahan Celine Dion, tapi ini Dr. Bombay, Calcutta. Pernah dengar tak lagu tu? Dr. Bombay ni, kalau nama betulnya Johnny Jacobson, berumur 62 tahun, lahir pada tahun 1963. Kalau tengok pada lagu-lagu dia, memanglah lagu-lagu yang memang kita biasa dengarkan. Dan juga dia ni membawa music country. Kalau siapa-siapa yang minat music-music macam ni, memang boleh layan lah. Saya pun minat juga. Kan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Tengok tu. Selepas itu kita ada Say Yo, Doka Cat untuk anda di Cungan FM.

0: Dungun 97.7.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

salam untuk anda yang bersama-sama kami Serangan FM Astro Ceria pukul 10.44 minit malam. Waktu malam adalah waktu untuk berehat dan ada yang kata baru memulakan kerja pada pukul 10 malam. Shift malam. Selamat malam yang baru bekerja dan juga yang baru habis kerja, selamat menghabiskan tugas. Balik, dia kena rehat sebab esok panjang lagi cerita dan juga perjalanannya kan. Sebabnya ada yang kata bila kerja shift malam ni dia lain macam sikit penat dia. Ada yang kata bila kerja siang ni lain macam. Dia kerja mana tak penat, semua kerja penat. Tapi dia, kita punya keikhlasan untuk kita bekerja tu sebenarnya. Itu yang paling utamalah. Apapun kerja sekarang ni, dia kena memerlukan kekuatan mental dan juga fizikal. Bukan fizikal semata-mata tapi mental juga sama. Dan saya haraplah suara saya di Terengganu FM ini boleh mengurangkan sedikit beban yang mungkin ada dalam diri ataupun kepala anda pada malam ini. Kalau yang dalam kereta, dalam kenderaan, tak kisahlah kenderaan panjang ke pendek ke, kenderaan besar ke kecil ke, moga-moga suara kami penyampai Terengganu FM 18 jam sehari kami bersama-sama dengan anda ni boleh orang kata meringankan sedikitlah beban yang ada dalam dada mungkin. Dan juga lagu-lagu yang kami putarkan ini boleh orang kata mengimbau kenangan ke, ataupun boleh nyanyi sekali bersama kami. Dan kalau tak pun mungkinlah ada dengan rancangan-rancangan yang kami siarkan, boleh jadi orang kata penguat semangat lah. Yang baik kita ambil, yang tak baik tu sama-sama kita fikir, okay? Baik, lagi untuk anda sebelum kita menjengah ke jam 11 malam. Lagu ni ramai sangat pasangan pengantin yang buat lagu ni. Kalau penyanyi asalnya Ed Sheeran sahaja, tapi malam ni digabungkan dengan Beyonce. Cuma dengar betul-betul. Untuk orang kata orang-orang muda lah, orang, bukan orang tua tak boleh. Perfect untuk anda di Serangan FM

Terima kasih yang layan Sungai FM sambil buat kerja, sambil layan lagu yang saya putarkan untuk anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu telah saya susun untuk anda menerusi ruangan selekta pada malam ini. Lagu-lagu Mat Saleh. Dan pastinya untuk anda, selamat malam di mana saja anda berada. Dan 11 malam kita dengarkan utama 11 malam penutup untuk malam ini, Still Loving You. Awak sayang saya lagi tak? Kalau tanya macam tu haru biru, saya nak jawab kan? Abang, terima kasih yang tap-tap screen di live TikTok Sungai FM. Selamat malam untuk semua. Scorpions untuk anda, Still Loving You.

martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: MyCard bukan hanya sekadar kad dalam diri, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan macam-macam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak inisiatif kerajaan disalurkan melalui MyCard seperti bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, sampailah ke program rakyat. Inilah keistimewaan yang ada oleh setiap warga negara Malaysia.
1: Hak penting sekali, pastikan MyCard Derma dalam keadaan baik. Kalau rosak ataupun uzur ataupun hilang, boleh ganti di Jabatan Pendaftaran Negara hak paling dekat. Bukan benda supaya hak dan kemudahan Derma sentiasa terjamin.
2: Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
3: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

kembali bersama-sama kami untuk jam yang terakhir, ruangan Selekta 19:11, 19:19 malam. Terima kasih banyak-banyak. Okey, edisi Rabu pukul 23 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Selamat malam untuk anda, dan pastinya untuk waktu ini saya akan bacakan kiriman WhatsApp rakan-rakan kita menerusi WhatsApp kita 0103446632, dan kita ada juga talian yang kami akan buka selepas ini 6235330 6238330 selepas ini. Okey, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera, yang tengah tengok langit tu, ya, ada tempat hujan katanya. Tengok langit sebab saya rindu awak katanya lah. Tapi kita minta angin tolong sampaikan rindu tu, boleh?

0: Ya, selamat malam untuk anda. Sungai FM Stretcher di pukul 11.20 minit malam. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan sahabat kita yang bersama-sama dengan kami. Uncle, tak tidur lagi ke? Malam ni kalau dengar suara saya memang tak tidur lah katanya. Selamat malam untuk Uncle Tisianta yang berada di Auckland, New Zealand. Selamat malam untuk Anita, Kak Anita kita, Azati Awam, Mek Nam Kediman, Halipah Atastol, Zapaka, Amy Pengho, Lina Johor, Ayu Kuala Ibai, Mok Ngoh, Umu Fatih, Harina Kemaman, Dah Kemaman, Kamarah Ani, Honey Beauty, Z75, Abang Musa, Ika Rosa, Zamri, Madu Lebah, Dremon Kurus, Arif Suman Prai, Osman Goodbye. Dan kita ada juga Kak Goh Dungu malam ni, comelnya dia. Kita ada Pak Mak, terima kasih Pak Mak. Pak Zali Ketir, terima kasih untuk Ayu Sukawaga, Mas Paka, Kak Nur Dungu, Kak Leha, Kak Goh Suka, Kamarah Bukit Besar, Zul Anif Kedah dan juga Pak Mak Besut. Dan kita ada dari Kedah Afis, selamat malam, selamat hari lahir 24 September. Abang ke 47 tahun. Lebih istimewa jatuh pada Hari Kebangsaan Negara Arab Saudi. Tiap-tiap tahun Hari Kebangsaan Negara mereka pada 24 September. Terima kasih Zimanir pada malam ini. Untuk Deng Khairuddin, Syam, Cik Mi, Jeff Mane dan untuk semua yang kenal dengan Z, selamat malam. Kak Noor Dungun pun ada malam ini. Ingatan pada Syam, Pak Zadi Ketir, Pak Mak Basuk, Kimi, Teh Ma, Kak Ma Paka, Kak Leha, Cik Mi, dan juga Kak Roh Suga dan semua sahabat-sahabat Terengganu FM. Okey, di talian kita 6235330, 6238330. Selamat malam. Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar?
0: Sihat alhamdulillah. Siapa tu?
1: Lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa. Bila masih terjumpa? jangan gelap macam tu malam-malam ni. Tadi yang dalam live TikTok pun ada juga yang buat saya ketawa. Ini ketawa dia lah macam pula.
1: Ada.
0: Siapa dia ni? Siapa dia ni?
1: Saya. Saya nak tujukan lagu kepada anggota tentera, PDRM.
0: Okey.
1: Anggota bomba. Hospital.
0: Okey.
1: Lagi satu JPJ.
0: Okey.
1: Cukup dah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Cik, ya.
1: Belum cukup lagi.
0: Belum cukup lagi. Kita dah cakap cukup, dia kata belum cukup lagi.
1: Bila nak pergi makan gulai pating?
0: Saya tak makan pating. Saya tak makan pating.
1: Habis makan apa?
0: Saya makan hati.
1: Ikan bau?
0: Tak makan juga.
1: Ikan telapia?
0: Tak makan juga.
1: Salah lah kot.
0: Salah orang ni.
1: Salah orang lah.
0: Terima kasih ya.
1: Saya baru nak cari jodoh.
0: Tak payah cari jodoh lah. Nanti lain jadinya.
1: Kat mana?
0: Lain jadi. Tak payah cari-cari jodoh lah. Lain jadinya nanti.
1: Kat mana boleh dapat cari jodoh?
0: Doa lah banyak-banyak semua. Yang Allah pertemukan dengan yang baik-baik.
1: Tak ada jodoh ni dah sana.
0: Tak ada jodoh? Carilah. Tapi bukan saya.
1: Macam mana?
0: Macam mana doa lah. Ya Allah, ya Tuhan ku, kurniakan aku jodoh yang baik, ya Allah.
1: Cari macam ayam cari makan
0: ke? Janganlah gitu ni orang ni, weh. Jangan sama dengan ayam.
1: Catut.
0: Aduh lah. Baik, terima kasih ya. Malam-malam cari jodoh pula dah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Dan ni pasal yang benda pulut tak ni. Ya, Kak Roh. Sila, Kak Roh.
2: Dengar tak?
0: Ya, saya.
2: Yang pertama, Kak Roh nak ucapkan kepada Suria. Yang kedua, Kak Roh Dungu. Kak Ani. Kak Kofi. Pasti grup, grup kasih sayang Kak Roh ini dulu dah di sini. Lepas tu, kepada anak muda Kak ni. Terima kasih bawa Mama kita kalung kat ni. Berbalik ni kan? Lepas tu sekarang ni tak payah makan lah ikan sekarang tu. Makan bunga liat kat
0: luar. Baik. Macam-macam pesen lah mana. Baik, terima kasih ya.
2: Ya.
0: Ada orang kata suruh makan ikan. Ada kata jangan makan ikan. Dengan saya pening ni. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Ayah long jangan macam-macam . Jangan macam-macam ya lo. Kan saya kan saya nyanyi kan. Bukan artis nyanyi, saya nyanyi malam ni.
3: Tak kenal kalau
0: Tuai padi. Tu je lah pandanya. Okey lah ya lo, untuk dimorang silakan.
3: Yang pertama Kak Rasul, yang kedua
4: Kaleha, yang tiga, Mas Bulu, Mbak Belah, Kimi Batu Raki, Mbak Mabsu, Mongo Binjai, lepas tu yang Alina Johu, ini cuai ni lah.
0: Baik.
4: Minta selamat balik sampai rumah.
0: Baik, terima kasih untuk doanya Ayuh Lun eh. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Aduh, suka somak malam ni. Tengah guti apa ke sepeng rambut orang. Tiba-tiba cari jodoh dengan cuai tau. Ai, pelik ni pelik. Tak apalah ha, sebab kata dah lagu mana nak cari jodoh. Doalah banyak-banyak eh. Kalau kata tak ada lagi tu, usahalah. Usaha tu dengan cara apa? Carilah insyaAllah akan jumpa yang baik-baik. Serang betul malam ni eh.

0: Siapa WhatsApp tu malam-malam ni? Dia yang senyum-senyum dia WhatsApp malam ni. Buah hatilah tu. Okay. Selamat malam untuk yang bersama-sama dengan saya yang sedang berusaha niaga macam somak kita tu di Bukit Tunggal. Selamat somak deh. Somak jangan suka seorang. Somak tengah guting jangan suka-suka seorang somak. Okay, kita ada Kimi di Batu Rakit Hujan katanya. Sambil-sambil bersukan di court badminton Gopok Jing ni. Selamat malam untuk isteri Nafiza, Cik Mi, Dengkida, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nodungun, Pak Mak Besok, Kak Mapaka, Kak Puteri Kaima, Magna di Bukit Dima, Mas 14 di Bukit Payung, Syablu Gading, Kak Niksu, Kak Zah, Yoh Long, Abang Musa, Kak Antelah Monster, semua yang kenangan Kimi. Sama Kimi deh. Tepat, ada tempat ujang, ada tempat ada ujang. Kita ada Kak Zupaka pada malam ni. Selamat malam untuk Magna, Geng Cloud, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Wah, I Love You, Zaharah, Abang Anzam, Deng Khairuddin, Puteri Kaima, dan juga kita ada Pop Bear, Doraemon, Pop Lee, Kak Nik, Ika Rosa, Abiza, Abi Zapaka, Dr. Soho, Julie, Magna, Kiha, Udeng, Udeng, Sari, Nuru, Pak Mak, Ilham, Misamak, Dirahmat, Abang Syama, Kak Ani, Tok Dalan, Zana, dan juga Pak Sofarani. Semoga semua ceria bersama dengan Ain. Terima kasih dari segamat Kak Rupiah kita. Untuk Osman Goodbye di Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Haji di Sungai Perak, Adil Osman, Kak Mawal, Ismail Jumari di Keluang, Linda Sarawak, dan pada semua selamat malam. Okey, Assalamualaikum. Hello. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Awak tak cari jodoh kan, dek, malam-malam ni?
1: Saya malam-malam ni.
0: Jangan buat serang itu, dek. Tidur luar kan malam ni, tengah hujang tu.
1: Aduh.
0: Alah, hidup cari jodoh malam-malam ni.
1: Aduh.
0: Hai, okeylah dia untuk 5 orang.
1: Okeylah. Sekarang ni dah baru berhenti hujang kat sini ni. Untuk 5 orang, pertama sekali saya ucap kepada yang saya sering ingat sekali lagi, namanya Zimane, sebelumnya untuk Kimi ke Batu Rakit, lepas tu untuk Kak Zuraida di Tekat Pasa, Bonda Umi Johor, dan 2 orang lagi tu untuk apa ni, Allah, yang Pak Mak Besi dan Puteri Kaima lah, semoga berbahagia habis sama Ain kita pada malam ini.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Batu Rakit kita ke mana malam ni? 6235-330-6238-330. Somak ni atau WhatsApp. Semak sangat customer dia. Nama dia Amin Mak Usuk. Selamat malam ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Kak Ma. Ya. Suara ngatuk dah tu.
2: Tak ngatuk lagi.
0: Tak lagi tidur kau berapa biasa?
2: Biasa habis ni ya.
0: Habis ni tutup radio. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Tak tutup pun.
0: Tak tutup juga. Baiklah. Okey, ingatkan siapa malam ni, silakan.
2: Pertama tu jajah lah balik sekali. Siapa ni Ayo?
0: Tak tahulah siapa. Saya pun tak tahu nama saya siapa.
2: Apalah tu. Untuk Ayo lah sekali lagi balik hati-hati. Lepas tu Kimi Batu Rakit, Kak Isi dia, Pak Zali Kerete, Kak Nur Dungun, Abang Zakan ada, Kak Nisa Kapunyo, Tehma dan semua-semualah. Selamat malam dan selamat beristirahat belaka. Ain terbalik hati-hati.
0: Ya, saya. Okey, dari Jabi, terima kasih. Malam ini sepi tanpa angin. Malam ini dingin dengan titisan hujan. Malam ini damai dengan nyanyian San Congkrit. Namun malam ini tidak lengkap tanpa titipan selamat malam untukmu semua sahabat. Terima kasih untuk Ki Satahan di Jabi. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
0: jumpa
3: saya.
0: Ya, saya Kak Leha. Kak Leha ada macam jodoh, Kak Leha?
3: Ha?
0: Kak Leha free ya?
3: Free
0: onde? Ada orang ni cari jodoh.
3: Nak cari jodoh? Kamu tambuhnya jodoh.
0: Tambuh? Ni. Kita nak offer ke Kak Leha? Tambuh?
3: Serabuk.
0: Allah, kita baru nak pergi ke dia.
3: Tambuh.
0: Lebih cinais, lebih cain. Tambuh lah, cuai. Cuai cari yang muda-muda.
3: Tak lambuh.
0: Ya Allah, dia kata tak lambuh.
3: Orang sudah.
0: Yelah. Okeylah, Kak Leha ingat ke siapa malam ni, Kak Leha?
3: Untuk Kimi, untuk Sang Ulu Radi, Kimi dan isteri. Lepas untuk Mah 10. Lepas tu Kano Dunggung. Ayu di Kalasto. Lepas tu untuk Ayu Dong Rida.
0: Saya nak tanya.
3: Saya
0: nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Saya nak tanya. orang nak berjodoh ke dia, dia salurkan kita.
3: Sambung
0: jauh-jauh. Tak, yelah. Baik-baik. Terima kasih, ya.
3: Sama, Jai.
0: Ya, saya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, sayang.
0: Yelah, ramanya. Sayang, tapi saya sayang seorang je. Tak lebih. Kena seorang je sayang. Dia berkawan boleh ramai, tapi kita bercinta seorang saja. Ya, tak boleh lebih pada itu. Okey? Abang, selamat malam untuk rakan-rakan kita di mana saja anda berada waktu dan tiket ini. Untuk kesayangan-kesayangan yang ada di luar sana. Bukan kesayangan saya lah. Kesayangan-kesayangan di luar sana. Baik-baik, hati-hati, okey? Dan apapun, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera. Lepas ni kita ada lagu Mat Saleh. Tapi sebelum itu, kita dengar lagu ni dulu, eh. Ha, jangan kuat temerang sangat. Jangan kuat gebang sangat. Salah nanti. Selamat malam untuk semua. Syurga FM 11:36 malam.

0: always menjawab untuk anda di Shukran FM. Terima kasih kerana menjadikan kami always lah sebagai teman anda 18 jam sehari bermula pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 malam. 6 pagi tadi bertemankan Farah dan juga Azra, dan pukul 10 pagi Aisyah temani anda, DJ Okey, Kak Teh dan juga Cik Him, dan sebelum saya Mek Ju temani anda untuk ruangan Selekta pula Nurani 69 waktu ini. Ain akan tamatkan siaran untuk edisi 23 September 2026. Cepat masa berlalu. Esok dah 24. Dihitung dikira lebih kurang seminggu lagi kita akan bertemu dengan bulan baru pula. Ada yang dah tukar nama dah. Tak masuk bulan baru dah tukar nama. Molek-molek panggil nama hak sebelum ni. Ni tukar nama. Yan. Bukan Yang eh. Yan. Okey, selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk Puteri Khaimah pada malam ini. Katanya untuk suami Din Khairuddin, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Osman Gumai, Hajah Dijahdi Sungkai, Bonda Umi, dan juga untuk semua selamat malam. Pok Mak pula di Nilai Negeri Sembilan. Katanya untuk isteri Cik Ani, Icula, Eji, Kak Zu, Juli, Sari, Madu Lebah, Mekna, Kiha, Hazana Abbas, Mekna, Wadina, Kak Dina Johor, dan untuk kawan-kawan lelaki, dan untuk Ain, semoga sentiasa dilimpahkan rezeki dan sihat suama. Yang pergi hanya watak, yang hadir tidak hanya pada kenangan. Wah, kan main lagi eh. Dia punya kata-kata itu pada malam ini. Okey, di hujung-hujung pertemuan. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya, silakan Kak Linda. Ucapannya malam ini.
1: Alah.
0: Untuk 5 orang.
1: Orang nak cari jodoh tak?
0: Alah, biarlah dia nak cari jodoh. Eh. Jangan saya pula ter.
1: Yalah. Salam untuk 5 ya?
0: Ya, saya.
1: Untuk Ain, nanti pulang berhati-hati. Kakak sayang dengan Ain. Untuk Abang Usman Gidba, untuk Mawa Merah, untuk Kakak Rapia Ahmad. Orang panggil dia kakak apa nama dia tuh. Untuk Khadijah Sungai Perak, Abang Amit Arun, untuk Ibu Mawa di tak tahulah tempat mana dia, Ibu Mawa di Terengganu juga lah. Untuk Putri apa nama, Putri Kaima. Untuk kakak Kak Mas 14. Itu saja Ain untuk semuanya.
0: Baik.
1: Buka sehat ya. Nanti Ain pulang hati-hati deh.
0: Terima kasih.
1: Ain. Bye-bye deh.
0: Bye-bye. Okey, dari Sarawak kita ke mana? Selamat malam. Hilang dah, okey? Hilang sudah. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Ya.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum, Ain.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ini Kak Hajah Lijah dari Sungkai.
0: Allah, kera. Luar Dato' Anu Melaka malam ni eh. Okeylah Kak Lijah kita. Untuk 5 orang silakan.
2: Saya ucapkan pada Ain. Selamat menghabiskan tugas. Berarti nanti berhati-hati di jalan raya ya. Yang pertama saya ucapkan pada Haji Usman Gubai, Abang Fadil, Din Khairuddin dan istrinya Puteri Khaimah. Siapa lagi? Linda Sarawak, Rufiah Ahmad dan Mawar Merah. Dan semualah pendengar-pendengar Terengganu FM malam ini. Dan ucapan selamat malam. Selamat istirahat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hujung-hujung pertemuan. Selamat malam.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Adik Jaya, apa khabar dia?
0: Alhamdulillah. Cik Zakari dengan kat siapa malam ni? Silakan.
3: Ucapan untuk adik Kak Mira di Kuala Lumpur tu. Semoga sihat-sihat wafiat di sana tu. Tentu semua berkata-kata untuk FN ni. Ibu cerita selalu dengan FN ni.
0: Okey, baik. Okey. Okey, selamat malam. Hello.
4: Hello.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Salam, siapakah di sana?
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Sihat?
0: Alhamdulillah. Siapa ni?
4: Saya.
0: Puteri
4: Khaimah sini.
0: Allahu Akbar. Suara macam budak umur 15 pun kita dah cam.
4: Tu dah.
0: Okeylah untuk yang diingati malam ni silakan. 5 orang.
4: Okeylah, terima kasih sekali untuk Kali Jasungkai tadi. Lia Sarawak. Untuk Anina Jani Kedah. Kak Azu Parker. Kak Amah Parker. Dan akhir sekali untuk tuan-tuan sayang. Selamat malam. Dan untuk Cik Ain.
0: Allahu Akbar. Semoga balik pada awak juga.
4: Terima kasih ya.
0: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia yang terakhir pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak bersama kami yang berada di live TikTok pun. 108K like. Terima kasih. Tak ramai tapi pengorbanan itu luar biasa. Okey. Sebelum tidur, jangan lupa tiga perkara. Al-Fatihah, maafkan semua orang dan juga Al-Muk. Jangan kita lupakan. Dan untuk semua, terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan kami sebagai teman anda di mana saja anda berada. Dan jaga diri baik-baik. Saya jumpa anda malam esok pula. Okey, menerusi ruangan Selekta 912. Dan apa pun, jaga diri. Lagi tak dengar lagu ni, lagi tu tak boleh tidur. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: krip dia tu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak ya, ya? Ha, takkan nak alih bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
1: Apa dia? Apa, ha? Apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo shi.
1: Okey.
0: Machine.
1: Ha.
0: Ha, mesti basuh.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya melalui segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Shah. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, payu diredah, teruna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Ya, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Allah, ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng borang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik, cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat, kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah, kejut anak untuk belajar secara online PDPR. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu, siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, B.D. Abdullah, Abang J.J. Gemas, Razak Balangin, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miris, Sarawak, Jamak Aloha, Rohatun Atun, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepi pun juga tis, selepas 1.30 minit pagi. Asna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli Lia, Dahlan Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad. Kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Katijah Syahari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berumpit lah tu, penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribun lagi. Ini dia persembahan Metallica.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan? Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Berer, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sub dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada, Azra Abdul Wahid, Sabri Rajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS, ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda Rizkula, May Suara, kita ada Nisa Jerantut, Jama, Karen Melati, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanisa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Ibergo, Semeni Baling, kita ada juga ada Rohatun, mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut, lama menghilang bang, ada Abang Manis, ada Hafiz 87, Allah Gajah Melaka, ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang, tapi jangan lupa ya, kita terus teman bertemu sampai pukul 6 pagi, kasih on terus. Erin Kitchen, Asma Asan, kita selamat pagi Abang Manis, ya, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On, kita ada siapa lagi Umi Rohani, ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup, pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan, kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam, kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan. Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari, macam ni, time-time macam ni kan, saya akan catit apa yang berlaku semalam kan, saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bukan apa, sebagai kenangan-kenangan, kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan, terima kasih banyak-banyak melaburkan diri. Jom terus layan lagi melalui lagu ini boleh, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka tiap.

ciptaan Himesh Rishamia di Sudakarsa. Paduan tiga suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujshe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toke-toke dan restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah, kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain, dan juga insyaAllah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita, semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya, kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, ada Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira. Kita ada siapa lagi? Atisha Zekshop dari Cyberjaya, katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga terus hadir. Wati 77, Fisa Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Q Wani, Ani Ahmad juga. Harmony Network ada Adib Toyota Bukit Raja, daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah, dia kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Dia kata selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Burhatu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur tak geng lah. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
gurau-gurau tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurjana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zom.

Bersembang kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya? Sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berdua tu semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Geng Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaidah Kamarin, juga Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Haji 8189 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang. Kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac Syamsurin Langkawi JNJ Endau Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Adakah I, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adil Lakosti, ada Lee, Kupu-Kupu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Hajacun, Izan, Izara, Asya Memiana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan assalamualaikum salam. Niaga burger lagi, on lagi, Damansara, Mas Tura hadir Faizal, pam pam pam, bangun bangun bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air, InsyaAllah kembali segar. Buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar, InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah redup cemarah, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa hidup melarah, orang disayang ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Datuk Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan

membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam pam pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki Joe Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemoja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Man, Mak Tam Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kegi berhantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game berhantu. Game berhantu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusui lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan nasional game berantuh di National FM.

0: dan program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang katanya dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional kemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh makan mie segera, bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya demam bang, dah 3 hari ni. Oh okey, kalau demam pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui Dasar Negeri Beruang tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng karipap ni, apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata ataupun Usup NAC Tinted Pom Pom Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat annual dinner tu jangan lupa jemput saya. Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Falan, Noor Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Puteri Delisha, Iris Chome, Ros Anna, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Ainini 67, Ati Zuriati, Adrian Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Mandak. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantu ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah. Ya? Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Dato' Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri juga, lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Asyik dengan hashtag juga dengan lalu koleksi 80-an kan, ramai yang dah terlimpau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ni Abang Manis berpantun tu. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pordesan, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junaid dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12 tengah hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparu. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih ya. Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Dan juga yang buat roti canai kan, tengah uli roti canai, Pak Tam roti canai. Ikanlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Poksulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jajah Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miss Kayoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir Roro, persembahan Abhijit dan juga Alkayani, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

komposernya Lan Laga. Sanggupkah kau bersabar sayang, daripada Denangan Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagitahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDBR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ana dan Cik Will. Ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Jebaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Abi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, yang sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu daripada komposernya Ayu Rizkiyah ni, lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembar Gemulan Leila dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius memang padu hari ini. Jadi apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung di sebelah selatan Tanah Air, Johor Bahru Johor 5.47, Bandar Raya Melaka pula 5.53, Seremban Tinggi 9.54, Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Kang Apolis tepat jam 6 pagi nanti, Resah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada, di Kota Kinabalu, di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengatur orang dan sebagainya kan. Bila kita mengatur orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengatur orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengatur orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir Nasional Game Buruan tu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

dikatakan jantung pisang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Ah, jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, ah, itu jantung dia. Itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap Ustaz. Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa Ustaz dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahualam, PPUM ke mana? Ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, oh, sesak, tersumbat, heart attack. Boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama kalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni. Maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Eh, jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Ha, boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunyuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Ah, itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnat ijtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat lima waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke, ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzunat tibah wa arinal batila batilan warzunat tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini
yang kita nak bahaskan satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ini

0: apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, nah, ha, dalam dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Ha, tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik. Seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyediakan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbagi kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia 12 malam sampai lagi sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan gelang kabut di awal pagi ini, memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: Bila Allah uji, maksudnya Allah kasih, Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah tak tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah. Kesihatan tak ada masalah. Kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: يا نبي قلت سبعت يزلهم الله في يوم لا زل إلا زله. Tujuh golongan di padang mahsyar yang mendapat perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yang hujungnya antaranya antara tujuh itu Nabi kata ialah man kana qalbuhu muallaqun bil masajid, mereka yang hatinya sentiasa tergantung-gantung di masjid.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita nak bincangkan tentang siwak. Apa itu siwak? Siwak ini menggosok gigi. Nak gosok gigi dengan apa? Boleh dengan kayu siwak, boleh dengan bros gigi pun boleh, ataupun sebarang alat-alat yang kesat yang boleh menggosok gigi. Baik, siwak ini sebenarnya ada fadilat yang sangat besar. Bahkan Nabi menyatakan sebagai 4 perkara yang dianggap sebagai taharah untuk menyucikan. Apa dia 4 perkara yang mencucikan itu? Iaitu yang pertama, gunting misai. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan tak ada. Kemudian bercukur bulu ari-ari, yang itu dimasukkan dalam kaedah taharah. Kemudian mengerat kuku. Dan yang keempat, bersugi ini. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang dalam agama Islam, hanya dalam agama Islam saja. Agama lain tidak menyebut secara khusus tentang perkara ini. Tapi kita nak sentuh pasal siwak tadi merupakan antara 4 perkara yang disebut oleh Nabi sebagai sebahagian daripada kesucian tubuh badan kita. Bahkan Nabi menyebut rak'atani bi siwak khairu min sab'ina ra'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat kita sembahyang, 2 rakaat saja yang dengan siwak kita bergosok gigi sebelum itu lebih baik daripada 70 sembahyang tanpa siwak. Subhanallah. Allah nak bagi pahala hanya dengan bersiwak saja. Dan kata Nabi lagi, orang yang bersiwak itu lazimkanlah alaikum dengan bersiwak. Maka dengan bersiwak itu ada 24 khasiat ataupun kelebihan. Yang paling afdal ialah mendapat keredaan Tuhan. Hak tu yang paling besar sekali. Kita bersugi saja Allah reda pada kita. Mana ada agama lain yang sebut begini? Gosok gigi saja. Bukan sekadar 3 kali satu hari. Siwak ini disunatkan untuk kita setiap kali lepas sembahyang. Bahkan Nabi kata kalau tidak memberatkan umat aku, memang disuruh setiap kali lepas sembahyang. Apa, setiap kali sebelum sembahyang, sebelum wuduk, sebelum ataupun apabila berlaku maknanya perubahan bau mulut, sunat bersiwak. Ataupun nak baca Quran, sunat bersiwak. Nak apa benda belajar, sunat bersiwak. Bahkan kita nak pergi kerja, sunat siwak. Nak pergi sekolah, sunat siwak. Bermakna siwak ini bukan apa benda, benda kecil. Itu merupakan banyak fadilatnya dan berpahala besar bagi orang yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersugi ini ataupun siwak ini pula, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sugi ini ataupun siwak ini merupakan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri, kalau tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana Nabi wafat, perkara terakhir yang Nabi buat ialah bersiwak. Bersiwak Nabi, yang terakhir Nabi siwak, yang dilakukan ataupun dibantu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi duduk di atas, berbaring atas ribu Aisyah ketika nak wafat. Kemudian Nabi bersiwak, Aisyah ambil siwak, kayu siwak, dibasahkan dengan air liur Aisyah. Dan kemudian Aisyah tolong siwak ataupun gosok gigi Nabi, sehingga Aisyah merasa itulah kenangan paling indah, yakni dapat berkongsi air liur dengan Nabi SAW. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bersiwak, segar kita punya apa benda minda, fresh kita punya minda. Selain daripada fadilat-fadilat tadi, maka kita segar daripada apa benda, tubuh badan kita, minda kita, khususnya bagi orang nak belajar, anak-anak kita nak belajar, itu comel ataupun bagus kalau kita maknanya lazimkan mereka dengan menggosok gigi. Sesungguhnya Nabi bersabda, tayyibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Quran. Maka nak banyakkan oleh kamu ataupun perbaiki ataupun wangikan mulut kamu dengan siwak. Sesungguhnya siwak itu adalah jalan-jalan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat beramal suatu benda yang kecil, tapi Allah beri fadilat yang besar-besar, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerja. Kenapa saya cakap macam belik-belik ni, ha?
1: Saya rasa...
0: Saya rasa saya ni...
2: Awak jangan nak kaitkan ke saya.
0: Saya orang Malaysia, kan? Saya cakap pasal ni. Saya tidur kena pergi kerja juga.
2: Maafkan saya. Saya tertawa besar.
0: Masanya untuk pergi toilet sekali lagi, cuci mata pula.
2: Bukan cuci mata.
0: Apa dia cuci apa? Cuci mata dekat shopping kompleks, kan?
2: Kan.
0: Nampak tak saya kata saya berbeza hari ni?

0: Okey, semasa luar negara kami nak kongsikan macam mana perkhabaran ya, suasana kiri kanan dunia ni.
1: Ya, apa ceritanya kita?
0: Ini wabak Ebola ya, wabak
1: Ebola.
0: Ebola dekat.
1: Lama tak dengar berkata Ebola ni.
0: Itulah rupanya ada, masih ada lagi. Menular dengan agak serius juga di Republik Demokratik Kongo, DRC lah.
1: Mm-hmm.
0: Yang menjadi dalam keadaan sekarang kita ambil tahulah bahawa di sana keadaan tidak terkawal.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi negara berkenaan merekodkan 7,733 kes disahkan, termasuklah 3,732 kematian setakat Ahad lalu.
0: Ya.
1: Wabak ni kekal tidak terkawal dan semakin tersebar secara geografinya di negara tersebut.
0: Ini menurut World Health Organization lah.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga WHO memberi amaran bahawa penularan itu menambah tekanan ke atas sumber tindak balas yang semakin terhad.
1: Mm-hmm.
0: Dan sebab dia melangkaui sempadan antarabangsa kan.
1: Ya.
0: Itulah jadinya pemantauan perlu ditingkatkan lah di sana supaya tidak menular lebih lagi, insyaAllah.
1: Ya, itulah dipanggil, dikatakan penularan virus ini beralih ke kawasan baru.
0: Mm-mm.
1: Dan merebak ke sempadan antarabangsa.
0: Kalau anda nak tahu,
1: mm-mm,
0: hampir 2/3 daripada kematian yang disahkan pada minggu lepas berlaku di luar kemudahan rawatan, sekaligus menampakkanlah kelewatan berterusan dalam pengesanan, rujukan dan akses kepada rawatan itu menurut World Health Organization, WHO.
1: Dan wabak tersebut disiarkan pada Mei itu menjadi wabak Ebola terbesar dan paling mematikan yang pernah direkodkan di negara tersebut, serta kedua terbesar di peringkat global. Di global tu.
0: Mm-mm.
1: Selepas epidemik di Afrika pada 2014 hingga 2016.
0: Okey, itu yang kami bawakan cerita dari

0: Dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Semasa dalam negara.
2: Okey, semasa dalam negara, perkabarannya kami nak bawakannya tentang atlet e-sukan ataupun sukan elektronik negara ni.
3: Ini kejayaan Taj Izrin Aiman jadi contoh golongan muda, kata PM kita. Di mana merusi acara Gran Turismo 7, iaitu ajar jadikan contoh kepada golongan muda khususnya mereka terlibat dalam sukan e-sukan ni.
2: Alhamdulillah, kalau tengok akhbar semalam, ini jadi macam emas pertama negara lah yang dibawakan oleh Taj Izrin Aiman ni. Tahniah kita pun tumpah bangga sebenarnya. Yeah. Sebab sukan Asia ni bukan sukan yang kecil-kecil jugalah. Dikirakan sukan Asia kan.
3: Dan dipanggil sukan yang terkini lah pula. Dulu kita tak ada kan benda-benda macam ni.
2: Betul. Ni sukan merentas zaman ya. Sebab kita sudah pun beredar daripada ialah zaman dulu-dulu tak ada sukan-sukan Asia, sukan-sukan
3: sekarang
2: ini
3: zaman
2: kan.
3: AI. Sukan buat AI kan. Tak perlu ke sana, tapi cuma berada depan skrin.
2: Mula-mula saya ingatkan memang lumba kereta, betul. Sebab kita tak baca akhbar lagi masa tu, semalam lah. Lepas tu bila saya tengok video ni, sukan rupanya. Tapi kan dia punya sengit tu melawan kereta, lumba kereta tu.
3: Hebatlah. Dia memerlukan pemikiran, kecerdasan dan juga apa ni,
2: kecekapan, kemahiran.
3: Kecekapan, kemahiran.

0: Lepas tu bila tengok meniti air mata touch tu kan, sebab dah menang ni, dah tahu dah menang ni, kereta dia dah lepas daripada kereta orang lain.
1: Hebat.
0: Sukalah. Okey, syabas kepada semua atlet, dan mudah-mudahan kontinjen kita akan terus bersinar lah sampai 10 hari bulan nanti akan berakhir ya.
1: Okey.
0: Okey, itu yang kami bawakan khabar dari
2: Semasa Dalam Negara.
1: Kita dah mampir pukul 7 pagi pula ni. 7 pagi macam biasalah, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
0: Ya, dari angkasa perikota media. Dan selepas tu kami kembali lagi AZRA Semangat Kentang.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria
0: untuk jam yang kedua nanti. Ceria pagi
1: Terengganu FM,
0: mesra ceria.

Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
1: Masalah benda pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Kini gaya tu. Oh, kini kita cari wabek ke?

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Mari lah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Ini. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Selamat pagi, di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama kami di Terengganu FM. Bidu Anita muncul lagi di hari Khamis ini.
1: Ya, Alhamdulillah. Untuk jam yang kedua kami kembali lagi. Mudah-mudahan anda terus ceria bersama-sama kami di Terengganu FM, okey?
2: Dan juga pagi-pagi ni jangan abaikan rasa diri kita, okey? Titipkan rasa raya indah-indah dalam diri.
1: Ya.
2: Jangan biarkan jerebu buat jerebu juga hati.
1: Berarak mendung labu.
2: Jangan-jangan macam tu.
1: Biar awan sahaja dan langit begitu.
2: Ya, simptom-simptom kecil yang boleh mencetuskan apa ni, kemarahan pun boleh muncul pagi. Kan? Tapi jangan kita biarkan pencetus-pencetus jadikan meleku lebih besar.
1: Ya, jangan biarkan menular ya. Tarik nafas.
2: Hembus.
1: Perlahan-lahan.
2: Tengok wajah anak-anak, jangan marah-marah sangat pagi sebab lagi sekolah kan. Naik sekolah biar dengan hati yang tenang, ceria. Tapi anak-anak pula jangan pula suntik kemarahan mak ayah.
1: Itulah adik ni.
2: Mencabar namanya tu.
1: Pagi-pagi dia berebut kotak kalang.
2: Tapi kan ada kajian tahu menunjukkan kanak-kanak punya risiko keturunan apa ni, kemurungan atau marah lebih tinggi kalau mak ayah dia macam tu.
1: Itulah mungkin dia tetap terbiasa. Satu lagi manusia ni kan ada nervous system dia. Jadi bila kita macam bagi satu trigger ataupun punca lah ya. Bagi punca membuatkan kita rasa macam hidup nervous system dok sampai pagi ni kan.
2: Jangan biarkan anak-anak ni mencipta inner child daripada awal lagi, sebab kita kan dah banyak ilmu sekarang. Tak macam zaman-zaman dulu mak ayah kita tak tahu cara motivasi kan anak. So berdasarkan kajian-kajian ni, kita ubahlah keadaan keluarga kita menjadi lebih baik, okay?
1: Putuskan rantai yang itu ya. Okay, pagi-pagi ni jom kita soroti akhbar-akhbar dalam talian pula. Tentulah kami akan bacakannya untuk anda.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, untuk paparan utama akhbar yang kami bawakan tadi juga berkenaan dengan lakar sejarah raih emas e-sukan pertama Malaysia berkenaan dengan atlet Taj Izrin tadi tu kan. Ini menjadi tajuk utama hari ini. Lagi di ruangan yang sama juga masih bercerita pasal Sukan Asia 2026, Sumali titip amanat kepada skuad sepak takraw negara. Dan Puri Pol buru gelaran Raja Pecut Asia. Lagi Speedy Tigress sukar gugat juara bertahan. Atlet negara intai tambah pingat. Dan di ruangan berikutnya, frasa tular, guru, hentikan guru. Awak pernah dengar kan? Ya, lepas tu di dijadikan tajuk hari ini. Frasa tular itu lebih bermakna bagi menghentikan rasuah. Seterusnya, dua ahli keluarga wanita OKU maut ditusuk pada kaki ditahan ya. PM China sokong terjemahan buku Anwar ke bahasa Mandarin. Tribunal bagi anti-buli terima 55 aduan, 5 kes diputus melalui award. SPRM Sarawak syur kukuh tata kelola MySed SSC. Polis cari penunggang langgar dua murid melintas jalan di hadapan sekolah. IPU lepasi 201 sekolah di Serian ditutup esok. Dan dua pelajar didakwa di mahkamah berkaitan kes buli di Papar. Kita beralih ke ruangan berikutnya. Jenguk-jenguk intai-intai di ruangan sukan. England masih rasa parut kecewa di Piala Dunia. Belum lagi berakhir ya. Atlet negara intai tambah pingat. Lagi PM seru rakyat beri sokongan padu kepada Harimau Malaya. Dan Cheng Ho serah masa depan selaku jurulatih kepada FAM. Di ruangan global, kami tidak sesekali tunduk. Namun Iran terbuka kepada rundingan tolak kekerasan. Mahkamah Iran batal hukuman penjara penyanyi wanita. Lagi 9 lagi mayat ditemui dalam feri yang tenggelam. Dan penyanyi Brazil antara 5 maut dalam nahas helikopter. Dan terakhir yang Azra boleh kongsikan kepada anda, delegasi Cuba keluar Dewan Ongga ketika Trump berucap. Satu yang kita petik, yang kita kongsi menerusi hiburan kepada anda pagi ini, Daddy Pian tidak mahu terlepas nikmati momen bergelar ayah. Dah jadi Daddy Pian ya.
2: Daddy Pian dah.
1: Sufian Suhaimi.
2: Oh.
1: Yang terkenal juga dengan lagu Mencuba.
2: Macam tu
1: eh. Okey, seterusnya Farah.
2: Saya tak boleh halang kalau buat lagu memang awak kan.
1: Dia macam Arki skip kat sini. Masuk kat sini tau. Install.
2: Install terus eh. Okay. Jadi earworm kan? Okeylah, jom kita ikut Farah pula. Kita jengah dalam layanan akhbar Mesti Ruangan Nasional. Ini PN ataupun Perikatan Nasional semalam menerima notis daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun ROS memohon penjelasan mengapa gabungan parti itu tidak patut dibatalkan dalam tempoh 30 hari. Lain-lain, USM raih 1.2 juta dana industri pacu penyelidikan semikonduktor dan mengenai dengan PRN Melaka guna 10,000 bendera lama untuk berkempen elak pembaziran. Okey, itu untuk nasional. Kita ke kolam sukan pula. Ini kolam sukan, angin kuat paksa pelayar ubah strategi. Ini sukan pelayaran. China terlalu gah buat Malaysia. Lain-lain sukan, Malaysia akur Perak e-football. Dan ini pula, Malaysia mara ke final e-football peluang tambah emas. Mengenai dengan ini pula, gaya bebas lelaki sukan Asia, catatan terbaik musim bantu Ho Yin raih tempat ketujuh 200 meter gaya bebas lelaki sukan Asia 2026. Kane pula pertimbang kerjaya sebagai penendang NFL. Itu dia untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, dengan AS Iran selepas beberapa bulan cetus harapan, adakah saya akan humban Iran ke neraka tanpa sebarang peluang kelangsungan hidup? Ini persoalan dikeluarkan oleh Trump, dan Kemboja bukan tempat selamat sindiket penipuan. 2,200 anggota dari 19 negara serta ilah yang tidak balas bencana terbesar di Indonesia. Yang terakhir dari Amerika, mengenai dengan Presiden Perancis tolak dakwaan Trump wujud keamanan di Gaza. Okey, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pukul 7.30 pagi, sama-sama kita aminkan doa untuk siaran yang kami siarkan.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Artinya, kita memang boleh melatih anak kita dengan menggunakan gelombang. Anak kita di England, maknya di Terengganu, maknya kat Kertih, maknya kat Kemamang, maknya kat Texas. Bukan Texas, cukai. Maknya kat cukai. Texas tu bukan main. Nak lawan orang mereka. Mak duduk atas tikar sembahyang nasihatkan anak. Ya Allah, anak aku kat England tu, anak. Jaga solat nak. Tutup aurat sempurna. Belajar rajin-rajin. Jangan tinggal solat. Ha, tengok. Anak yang di sana yang sedang tidur ke sedang apa-apa, InsyaAllah dia akan dapat mesej. Sebab anak dapat mesej yang sangat besar ni daripada gelombang mak. Saya dah banyak kali melakukannya. Anak saya di luar negara, saya nasihat berkesan. Masa saya di luar negara, saya kejutkan isteri saya untuk solat subuh ya, dengan menggunakan gelombang. Masa tu di tempat tu tak ada handphone, saya gantar gelombang. Yang satu saya pejam mata saya, saya bayangkan isteri saya. Saya di sana pukul 4 pagi, isteri saya kat sini pukul 6. Saya kata, yang bangun yang sekarang. Sekarang bangun. Dengan izin Allah, tiap-tiap pagi isteri saya dapat bangun seolah-olah saya kejutkan dia. Tengok, hebatnya Allah. Ni saya nak buktikan, ni nak berikan contoh bagaimana kita boleh merangsang manusia dengan gunakan gelombang minda. Ni semua anugerah Allah yang ada pada semua orang. Terutamanya mak bapa, terutamanya ibu. Ayah pun kuat, mak lagi kuat dia punya gelombang mindanya. Kadang-kadang bila kita nasihatkan anak secara lisan, anak-anak kadang masih melawan, menentang ataupun kurang berkesan. Mak solat hajat, solat taubat, solat hajat, and then duduk sebelah anak yang sedang tidur nyenyak, nasihatkan anak dengan gunakan gelombang minda. Itu dia. Dan akhir kalam dari saya untuk pagi ini, tolong jangan hantar gelombang negatif. Jangan fikirkan benda yang bukan-bukan terhadap anak. Takut-takut fikiran mak yang negatif ini akan keluar dalam bentuk gelombang dan masuk menerjah masuk dalam minda anak-anak kita. Dan namakan bahawa katalah kita terfikir anak aku ni degil sikit ni. Dan dia degil ni. Maka itulah yang kita hantar mesej, kamu degil. So begitu juga dengan guru-guru, tolonglah mengajar anak-anak murid cikgu dengan positif. Jangan terfikir budak belakangan aku ni semua bongok-bongok ni, bodoh ni sikit ni. Jangan cikgu, jangan terfikir begitu. Sebab cikgu akan mengatakan gelombang yang negatif. Takut-takut anak-anak ini akan tergugat ataupun terpengaruh.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Cina pagi dengan FM Pasir Yang Masra Ceria. Di mana dah perjalanan anda waktu ini?
1: Separuh jalan dari rumah katanya.
0: Oh, dah separuh jalan dah? Siapa dia yang sama dengan kami berdua yang memakai versi kuning hari ini?
1: Kuning kita hari ini. Saya pakai macam, apa dia panggil, mustard.
0: Mustard. Saya ni warna apa?
1: Yolk. Kuning telur.
0: Oh.
1: Semalam. Rizal semalam pakai kuning telur.
0: Awak dua hari pakai kuning kan?
1: Semalam yang tak berapa terang. Hari ni semalam saya pakai kuning light. Hari ni saya pakai kuning terang sikit.
0: Itu kuning juga tu.
1: Itu pun kuning juga tu. Kawan kita yang melintas
0: tu. Habis jiran-jiran yang lalu kita tengok ya.
1: Ni puncanya semalam. Bila kita ada seorang dua yang memecahkan suasana kekuningan tu. Hari ni tiba-tiba rasa semalam dia pakai kuning lawak. Dia pakai lah juga.
0: Rasa nak pakai juga. Kita kadang-kadang aura orang tu buat kata, kita nak juga lah mana tu kan.
1: Nak try.
0: Okay, hari ni kita nak buat ayat. Bukan sekarang tapi 2 minit lagi. Menggunakan perkataan ketol gelitik.
1: Ketol gelitik. Jadi telefon kami di 09-623-5330
0: dan juga 6238-330.
1: WhatsApp pun boleh 0103446632. Dan jangan lupa kami sedang bersiaran langsung juga menerusi live Facebook Terengganu FM.
0: Benar sama sekali. Jomlah tengok kecantikan luar biasa Azra hari ini.
1: Padahal awak cakap awak kan.
0: Tengok sikit. Ayah tengok mata, muka saya ni. Tak pakai lipstick lagi. Saya kena pakai ni.
1: Ceria pagi
0: Terengganu FM.

0: makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang. Kena.
1: Kedua pagi di Terengganu FM. Jumlah pendengar-pendengar setia kami, kesayangan kami.
2: Ya, yang kami sayangi, yang
1: sayang,
2: kami
1: menyayang,
2: hargai.
1: Ya. Apa pula yang menyesengau belaka ni?
2: Hah?
1: Hargai?
2: Tak ada lah.
1: Ya.
2: Kis minum air panas tadi tau.
1: Oh, mungkinlah kan. Dia sampai ke hidung rasa panasnya.
2: Ya, nak pecahkan vokal je.
1: Kita tak buat bubbling lagi pagi ni.
2: Nak buat sekarang ke?
1: Kita minta orang yang dengar kita buat bubbling sekarang.
2: Buat bubbling ya.
1: Kita conduct je.
2: Dia orang pula tanya.
1: Kita anchor.
2: Apa ke benda pula bubbling dua-dua orang ni?
1: Brrrr, macam tu.
2: Okeylah, dekat Facebook juga dah ada ni apa ni, komen daripada Almizam.
1: Almizam kata budak ni sedap sangat mai hujan. Siapa sejuk ketok gelitik.
2: Okey. Sobri Ismail pun komen juga.
1: Ya. Yeah.
2: Ketok gelitik tak makan lagi ni.
1: Alah kesiannya. Hari ni kita buat ayat ketok gelitik eh.
2: Ya.
1: Yeah. Muhammad Johari Abu Bakar kata dua-dua comel.
2: Mana?
1: Tu.
2: Kat mana?
1: Tiga kali ke kena baca? Alah.
2: Sengaja tau. Zuraida Muhammad. Tak makan dari pagi, sibuk kerja banyak.
1: Dia mai ketok gelitik dah. Kenaling.
2: Okey, pemanggil di talian.
1: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
3: Alif pada meeting.
1: Ha?
2: Alif?
3: Alif pada meeting.
1: Alif sihat? Sihat ke?
2: Alif sihat
1: tau. Ujang pagi ni kan Alif kan?
3: Mendung.
2: Malam hujan.
1: Okey Alif, ayat dia ketuk kelitik hari ni Alif.
3: Ketuk kelitik rasa pagi ni. Dah tahu lah apa. Tak makan hero.
2: Dia menduga. Dia suka dia nak makan ketuk kelitik tu.
1: Gitu, nak makan lagi.
2: Baiklah Alif.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Farah dan Azra. Dia tahu ni. Nama dok kabar. Abang Bob. Dari Batu Rakit.
2: Abang Bob.
1: Jahat je apa lalu saat ni ikut jalan jauh. Ketuk kelitik dah aku tahan nak membuang.
2: Oh iya ke?
1: Dia kata kejap apa?
2: Oh iya ke? Kata kejap apa?
1: Kejap apa tonggek ke benda ni?
2: Dia kan Japon selalu jadi mangsa keadaan tau.
1: Kan, kalau orang cerita kalau zaman-zaman lama, masa zaman Japon Tonggek dulu.
2: Eh, kalau buka restoran, nama Japon Tonggek ni.
1: Saya saran kau buka restoran tu.
2: Dia takkan jadi Japon.
1: Tak, tapi nama Azra hilang lah. Nak pergi kedai
2: apa?
1: Mana? Nak pergi kedai Japon Tonggek?
2: Orang pun dah ingat tau.
1: Kan? Azra mana Japon Tonggek?
2: Signboard dia
1: Japon Tonggek.
2: Tak, signboard dia bersobah.
1: Besabah?
2: Ya.
1: Dia nak masuk kan? Dia nak kedai?
2: Tak apa lah. Besabah tu istilahnya besar lah.
1: Besar lah. Biar nampak kan?
2: Biar nampak lah. Pelacu mari tu nampak lalu.
1: Gitu.
2: Sarana.
1: Jangan tiru eh sebab nak buat ni. Mana? Kita panggil dia. Nak gi ni.
2: Mana?
1: Nak. Kita nak sahkan tu nama kita.
2: Membidah lah.
1: Bukan membidah. Kalau kita ada syarikat, kita tak boleh orang tiru.
2: Copyright dia tu. Nak hak milik dia.
1: Saya lupa nama apa. Nanti semula lah kalau kita ingat.
2: Hak milik kekal.
1: Tapi ada nama dia dalam dalam proses tu.
2: Itulah. Kita orang bukan nega kan?
1: Kita kan nega maju.
2: Atas meja je.
1: Tonggek Bomi.
2: Halo.
1: Halo. Ya.
4: Selamat dengan kedai Osara.
1: Ya. Ayat kita hari ni. Keletor gelitik kat ni. Mak ni.
4: Budak ni main kau jahat ketor gelitik. Baik lemak setabuk dah.
1: Lemak dah setabuk dah?
2: Yelah.
4: Lemak hujan.
1: Alah. Apa ketor gelitik pau?
4: Laga-laga dah
1: dengar. Dah kena ni.
2: Terima kasih.
1: Ya,
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Dekat WhatsApp pula
1: Kat WhatsApp kita. Salam lapor weh. Ketuk litik WhatsApp ang. Syahri.
2: Bawah kali.
1: Syahir.
2: Hari Ali. Dekat bawah.
1: Kita nak pakai kuning kok.
2: Dah tu?
1: Ketuk litik rasa hari nak pakai baju kuning etek. Awak dengar prima donna pakai baju kuning. Contoh. Tak ada contoh eh.
2: Akan lalu.
1: Memang kita pakai baju kuning.
2: Ini nama dia ni, siapa dia ni ha? Zafaka.
1: Zafaka.
2: Dah tahulah bapa Rohin tu rasa jumpa. Bakar ketuk tua ha. Je jadi ketuk letik lalu.
1: Hmm, pasal galau.
2: Dia jadi macam bada-bada-bada-bada-bada jantungku gitu.
1: Bada-bada-bada jantungku berdebar. Lain pula bersih. Eh,
2: lagi lain lah.
1: Lain-lain. Dia lari.
2: Nizi pakai payung eh?
1: Haa.
5: Bandar marah jumpa dengan kasih lama.
1: Allah.
5: Oh, letik.
2: Oh, jeng. Oh, jeng.
1: Kasih lama tu duk rasa benda pun. Dia je pada rasa. Hmm, kesian.
2: Perasaan dia.
1: Ah, IPO Abdul Rahman kata. Ha, mari dah. Terima kasih Abdul Rahman. Inilah ayat tadi. Kalau kita nak
2: buat pemilikan. Ya?
1: Pemilikan kita tu, kita kena daftar dengan IPO ni. So, bila dah IPO, orang lain tak boleh tiru dah.
2: Jadi, kita kena daftar lah, Farah.
1: Ah, kalau orang tiru, maknanya kita boleh saman dia.
2: Itulah. Aris Mama.
1: Mm-hmm.
2: Dan tahu dia kok ketua geletik ah duk ajak gi selalu. Dan tahu dia kan?
1: Dan tahu dia. Okey.
2: Ketua geletik ah. Jualan akhir tahun ni jangan ni kabar ni.
1: Jangan kabar.
2: Dah tahu kau janganlah.
1: Oh, pattern kan. Betul, pattern kan. Tu bila dah perkataan lain.
2: Siapa dia?
1: Bambok kabar pattern kan. Jadi bila kita pattern kan, ayat dia hak betulnya kalau dalam istilah peniaga ni, dia ada satu orang dipanggil IPO ni lah, macam Abdul Rahman kabar.
2: Yalah.
1: Bagus pendengar-pendengar kita dalam kabar. Pattern kan.
2: Yeah.
1: Nama jap apa tonggek tu?
2: Sebab kadang-kadang ni DJ ni dia baca hak 3 tahun lepas. Patut 3 tahun ni jadi dok mari.
1: Aduh, biasalah tepu-tepu.
2: Tepu tau.
1: Kita buka AI. Mi Pak Mang. Kita gelitik saya berjabat duduk sebelah. Sejuk sangat. Eh, kau ingatkan jaga TikTok.
2: Pula dah.
1: Sehai Mi.
2: Kita gelitik gitu lah.
1: Tapi ni biasa kalau hak pasal kau kuat sebelah saya ni. Saya dah tahulah pesan benda.
2: Eh,
1: kadang dia tau. 21 duduk sejuk lagi.
2: Nampak kau mana?
1: Dah belah duduk sejuk lagi.
2: Nampak kau mana?
1: Ada dua kau bahaya seorang.
2: Saya duduk Alaska.
1: Saya duduk cakap nak bagi ni. Sejuk ni tak? Sejuk ni.
2: Dah ambil aku tutup. Eh, betul lah biru dah weh.
1: Oh, biru dah saya. Lepas tu dah nampak saya pakai lipstick.

0: daripada meeting.
1: Salam buat DJ yeah. Comel dan Manis berdua.
0: Buat ulangan boleh tak? Saya tak dengar tadi.
1: Sakit tekok juga. Ketok gelitik pala lutut tengok ular besar. Bapak dalam bilik ikan.
0: Bahaya ni. Macam mana ular boleh ada dalam bilik?
1: Dia ada lah luang lah tu.
0: Oh, mungkinlah lukut lubang air ke mana-mana. Oh,
1: kadang-kadang perhati eh.
0: Bilik air tu molek sikit tutup lah kalau macam musim hujang ni kan.
1: Yo kalau store.
0: Salah lah punya perut sampai getok letik.
1: Oh, itulah.
0: Siang ke yo dengar gini.
1: Memang. Makanlah yo. Kadang-kadang buat ayat pun kita jadi macam sensitif tau.
0: Cerita sungguh ni Memang kata.
1: Oh, buat apa?
0: Getok letik tak hilang lagi ni.
1: Buat apa?
0: Nak belanggong budak sekolah tadi. Allah.
1: Bahaya.
0: Na'udzubillah Memang. Muja Allah selamat Memang.
1: Sebab tu kalau kawasan sekolah ni, ia kena perih 30 je.
0: Alah, kadang-kadang kita beringat dah orang pula. Beringat.
1: Oh, masalah juga.
0: Jadi kita pakat beringat.
1: Ni Cikgu Aziz.
0: Cikgu Aziz sampai sekolah Cikgu Aziz. Cikgu Aziz purba. Mana dia ingat sejarah ni kalau Cikgu Aziz purba.
1: Cikgu Aziz purba.
0: Ha, kalau dia kata Cikgu Aziz kuasa dua. Maknanya mekok Cikgu Matematik.
1: Matematik.
0: Ha, kalau purba ni biasa ngajar sejarah.
1: Cikgu sejarah lah ni. Dia kata kelih pada belalak kuah-kuah benda ni.
0: Kelih pada belalak kuah-kuah. Amba jadi ketua gelitik mula kelih mak jerang.
1: Belalak
0: gajah.
1: Belalak kuah-kuah. Tak mari lagi kuah-kuah ni. Kuah-kuah tu membawa maksud beli basang belalak dia ke guana tu.
0: Kenapa tak kalau cikgu ni nulis macam tertik-tering dia nulis?
1: Itu kata.
0: Kan ayat ada sengkang ada apa semua dalam kurungan
1: mana,
0: pun ada.
1: Mana nak cari orang buat perenggang dalam mana saat ni?
0: Tak ada lagi. Orang tulis memang apa ni cara dia. Ikut skema. Ikut skema karangan ni perenggang pertama, perenggang kedua dan perenggang terakhir. Conclusion dia tu. Thank you
1: penutup.
0: Very much. Ada juga. Memang awak cikgu.
1: Lima baris ayat ni. Satu perenggang tu.
0: Terima kasih Cikgu Aziz Purba.
1: Assalamualaikum Bidwanita.
0: Waalaikumsalam Ashraf.
1: Daripada Ashraf dia kabur ayat dia gini. Bapa awak kalau bangun tidur pagi-pagi ketuk gelitik seumur lapar perut kena leng.
0: Malam nak makan habis sengang
1: Ha. Dia makan lewat ni.
0: Makan lewat dia gitu lah. Diet ke guana?
1: Tu kata
0: Ashraf, raya-raya diet. Nampak aku kekek dah tu.
1: Pok Yi PTB.
0: Ya Pok Yi.
1: Ketua gelitik aku tengok mu pakai baju tahun 60-an. Habis setok jadi mak bom benda mu.
0: Tu buat apa yang nyakita marah ke dia? Biar ke dia lah nak pakai baju 60-an.
1: Maaf lah kelah mana dokdang ni nak baca ni. 3 minit lagi nak bulletin dah ni. Aduh lah awak ni memang sporting lah.
0: Banyak lagi ni.
1: Tu kata
0: Stambul lagi WhatsApp ni.
1: Nak kira ke mana ni?
0: Dah nak kira dah 3 minit lagi kita ni.
1: Kita tepuk tangan lah. Menjadi penawar untuk orang yang dokdang baca ni.
0: Terima kasih banyak yang kenyik-kenyik mata pagi ni.
1: Aduh siapa dia
0: kenyik mata sangat kita? Ni ada ni Azmi Bakar. Dia tak buat dia kenyik mata ke dia.
2: Pagi di Terengganu FM.